0: didahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukkan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
1: KPK sendiri membuka kemungkinan untuk menindaklanjuti fakta persidangan apabila ditemukan keterkaitan dengan pengembangan perkara. Sebelumnya memang Jaksa Penuntut Umum KPK mendalami identitas penerima dana dalam sejumlah kode saat memeriksa terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Phil. Kode ini terungkap dalam sidang dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jaksa sendiri telah mendakwa John Phil bersama dua pihak lainnya telah memberikan uang senilai 61,3 miliar rupiah kepada oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Uang tersebut dalam bentuk dolar Singapura kepada sejumlah pejabat di JBC selama periode Juli 2025 hingga Januari 2026. Selain uang, jaksa juga mengungkap adanya pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,84 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali Info Haji 2026.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Tanah Suci di mana layanan bus salat lima waktu atau salawat dipastikan tetap beroperasi selama 24 jam penuh di Mekah, Arab Saudi hingga 21 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya, Sariful Alam. Alam?
4: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memastikan layanan bus salawat bagi jemaah haji Indonesia di Mekah tetap tersedia selama 24 jam hingga 21 Juni 2026 atau saat kloter terakhir diberangkatkan ke Madinah. Kepala Bidang Layanan Transportasi PPIH Arab Saudi, Syarif Rahman, mengatakan meski seluruh jemaah gelombang pertama telah pulang ke tanah air dan jumlah jemaah di Mekah terus berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap berjalan normal. Berikut keterangan dari Syarif Rahman. Mendengar, menurut Syarif, jumlah armada memang disesuaikan dengan jumlah jemaah yang tersisa. Namun hingga hari terakhir untuk operasional di Mekah, PPIH masih menyiapkan 52 unit bus untuk melayani kebutuhan ibadah jemaah, termasuk salat lima waktu dan tawaf wada. Selain armada, halte pemberangkatan dan kedatangan bus selawat juga tetap beroperasi. Hanya dua rute yang dihentikan, karena selama jemaah di wilayah tersebut telah berpindah ke Madinah atau kembali ke Indonesia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah, Media Center Haji Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, di mana jemaah haji kloter KJT 23 Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada Kamis 18 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya Rena Sabira. Rena.
5: Baik pendengar, pemulangan jemaah haji kloter KJT 23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 8 Juni 2026, tepatnya pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, mengatakan pemulangan jamaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai. Berikut keterangan Abu Mansyur.
6: Persiapan sudah selesai.
5: Ditambahkannya, sebanyak 168 jemaah asal Majalengka tergabung dalam kloter KJT 23. Hingga saat ini seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi baik, tanpa kendala kesehatan berarti. Menurutnya, belum terdapat laporan jemaah yang harus menjalani perawatan selama menunggu kepulangan. Kondisi tersebut menjadi kabar baik menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini.
6: Untuk jemaah haji yang masih di Madinah, untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik.
5: Setibanya di Bandara Kertajati, jemaah akan langsung menuju daerah masing-masing menggunakan armada bus. Mekanisme tersebut diterapkan untuk mempercepat proses distribusi jemaah menuju kecamatan tujuan. Pihak Kementerian Agama berharap seluruh rangkaian pemulangan berjalan aman dan tertib. Dan jemaah juga diimbau menjaga kesehatan agar dapat berkumpul kembali bersama keluarga dengan baik. Dari Majalengka, Jawa Barat, Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Berikut informasinya Muhammad Maulana.
7: Sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Kloter ini terdiri atas jemaah asal Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang. Proses kedatangan di asrama haji Palembang berlangsung tertib. Seluruh jemaah menjalani pemeriksaan sesuai prosedur sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Banyuasin, Ganda Riawan, mengatakan sejak keberangkatan dari Mekah menuju Bandara Jeddah hingga tiba di Palembang, seluruh rangkaian perjalanan berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti.
8: Alhamdulillah, mulai berangkat kemarin kita monitor dari Mekah ke Jeddah, bandara sampai ke Embarkasi Palembang, lancar, pesawat udah delay sesuai jadwal. Alhamdulillah lancar. Kalau di kloter kita tuh tergabung kloter 10 khususnya Banyuasin, alhamdulillah. Kalau dia lanjut, alhamdulillah Banyuasin aman.
2: Aman
8: jadi,
2: ya.
8: Jadi tidak kati yang sampai dibawa ke klinik, dirawat. Alhamdulillah. Baliknya sehat kalau.
7: Meski demikian, petugas mencatat beberapa jemaah asal Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang. Mereka mendapat pendampingan petugas kesehatan dan bantuan kursi roda saat memasuki area debarkasi. Menurut Ganda Riawan, kondisi tersebut hanya disebabkan faktor kelelahan dan tidak mengganggu proses pemulangan. Seluruh jemaah tetap dapat melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing. Selama berada di asrama Haji Palembang, para jemaah memperoleh pelayanan kesehatan, konsumsi, serta penyelesaian administrasi sebelum dijemput keluarga maupun pemerintah daerah sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Sementara itu, Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, yang turut menyambut kepulangan jemaah mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu Allah yang telah menunaikan ibadah haji.

0: apresiasi kepada seluruh petugas penyelenggara ibadah haji, mulai dari Kementerian Haji dan Umroh, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Palembang, tenaga kesehatan, hingga petugas kloter yang telah mengawal perjalanan jemaah sejak keberangkatan sampai kembali ke Indonesia. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap seluruh jemaah haji dapat menjadi pribadi yang semakin baik, membawa semangat kebersamaan, serta memberikan teladan bagi keluarga dan masyarakat setelah kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan program magang nasional tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta tetapi juga memberikan pengalaman kerja serta membuka peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
3: Laporan khusus.
4: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas.
5: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan evaluasi program magang nasional sementara menunjukkan adanya peningkatan kompetensi peserta berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan para peserta magang. Selain itu, tingkat kepuasan peserta maupun perusahaan mitra juga berada pada kategori tinggi. Menurut Yasir Li, sebagian peserta bahkan memperoleh peluang kerja setelah menyelesaikan masa magangnya.
4: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan magang. 81% mereka mengatakan puas dengan sangat puas. Luar biasa. Hampir mendekati 40%, 35 sampai 40% yang ditawari kerja, dan ini sesuatu yang luar biasa. 35% yang ditawari kerja.
5: Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan, program magang dirancang untuk menjawab kesenjangan kompetensi antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan non-teknis atau soft skill yang dibutuhkan di lingkungan kerja.
6: Kemudian yang kedua adalah memberikan pengalaman kerja kepada para lulusan perguruan tinggi. Tentunya pengalaman kerja ini akan menjadi modalitas penting bagi mereka untuk nanti berkompetisi di dalam pasar kerja. Dan yang terakhir, kita ingin membuka satu peluang karir yang permanen bagi fresh graduate lulusan perguruan tinggi.
5: Manfaat program tersebut turut dirasakan langsung oleh para peserta. Salah satunya Dava Abira, lulusan perguruan tinggi yang mengikuti program magang di sektor industri. Selama mengikuti pemagangan, Dava memperoleh pengalaman bekerja sebagai bisnis analis dan mendapatkan kesempatan untuk memahami proses kerja profesional secara langsung.
7: Prosesi pemagangan, saya menempati posisi sebagai bisnis analis, di mana melalui kesempatan kali ini saya mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk belajar di dunia pekerjaan, di mana saya juga alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk full time di Paragon Corp melanjutkan role yang kemarin.
5: Dari sisi industri, keterlibatan mentor menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran peserta. Mentor dari PT Huawei Indonesia Tubagus Sudrajat menilai, peserta magang tidak sekedar menjadi tenaga pendukung, tetapi merupakan talenta masa depan yang perlu dibimbing dan dikembangkan.
8: Saya percaya anak magang bukan sekedar tenaga tambahan, tetapi mereka adalah future talent yang sedang dibentuk. Nilai yang paling saya tekankan kepada mereka adalah Huawei Core Value, khususnya persevere, kegigihan untuk terus mencoba, tidak mudah menyerah dan menghadapi hambatan, dan tetap result oriented dalam setiap tanggung jawab.
5: Pemerintah juga terus memperkuat kualitas program magang nasional melalui berbagai langkah pengembangan. Selain memperluas akses bagi lulusan pendidikan profesi, program ini juga didukung melalui pemberian manfaat sertifikasi kompetensi bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat yang berharap bahwa program magang nasional dapat meningkatkan kompetensi sekaligus membuka peluang kerja bagi lulusan baru.
3: Kalau kan kita jadi tahu gitu loh, kayak apa sih dunia kerja tuh sebenarnya. Kan waktu kuliah tuh lebih banyak teori biasanya. Nah pas magang kita tuh bisa lihat gimana sih cara kerja di perusahaan, cara komunikasi sama tim, sampai gimana cara nyelesain kerjaan sesuai target.
9: Saya rasa magang itu cukup bantu ya buat mahasiswa atau fresh graduate, karena kan jadi kita udah punya pengalaman sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja. Terus nanti pas lulus gak terlalu kaget dan udah tahu gimana lingkungan kerja itu sama tanggung jawabnya itu gimana ya.
10: Kalau saya melihat program seperti ini cukup positif ya Mbak ya. Anak-anak jadi punya kesempatan juga kan untuk belajar langsung gimana di dunia kerja itu. Terus menambah pengalaman juga. Mati rasa percaya diri nih saya rasa juga. Terus yang paling penting itu bisalah jadi bekal mereka untuk kedepannya gitu.
11: Menurut saya magang itu bisa jadi kesempatan yang bagus untuk belajar, terus juga mengembangkan kemampuan. Selain dapat pengalaman, kita juga bisa nunjukin kemampuan ke perusahaan. Jadi kalau kinerjanya bagus, menurut saya sih bukan gak mungkin ya untuk ada peluang bisa direkrut setelah program magang nanti selesai.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik program magang nasional solusi atasi pengangguran atau potensi eksploitasi tenaga kerja muda. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya Fajar Nugroho.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Program magang nasional atau magang hub yang akan kembali digulirkan pemerintah pada Agustus 2020 mendatang, kini menuai diskursus hangat di ruang publik. Muncul kekhawatiran dari berbagai kalangan bahwa skema magang ini justru berpotensi menjadi kedok bagi penyediaan tenaga kerja murah sekaligus bentuk eksploitasi terselubung terhadap angkatan kerja muda. Program ini menjadi wadah strategis bagi para lulusan perguruan tinggi untuk mematangkan kompetensi, dan program ini dikhawatirkan justru mendegradasi standar rekrutmen permanen di industri. Namun, di balik polemik tersebut terdapat satu substansi fundamental yang perlu dipahami, bahwa ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam merespon tantangan zaman. Program magang nasional yang menargetkan 150 ribu peserta ini dirancang sebagai inkubator bagi generasi muda untuk mengakselerasi keterampilan, memperkaya pengalaman, serta memupuk daya saing sebelum mereka terjun ke gelanggang dunia kerja yang kompetitif. Ini adalah jembatan vital untuk memangkas jurang lebar antara kompetensi lulusan pendidikan dengan tuntutan nyata dunia industri. Melalui program ini, para peserta tidak sekedar menimba ilmu teknis sesuai bidangnya, tetapi juga ditempa untuk memiliki kecakapan abad ke-21. Mulai dari komunikasi yang efektif, jiwa kepemimpinan, kreativitas, literasi digital, hingga kecerdasan emosional dan etos kerja yang tangguh. Kita tentu sepakat, program magang nasional harus diposisikan sebagai solusi taktis atas persoalan struktural dalam sistem pendidikan dan pasar kerja kita. Pemerintah harus bisa menjawab skeptisisme publik dengan terus mengawal kualitas magang hub melalui langkah-langkah yang konkret dan transparan. Penguatan tersebut diantaranya melalui perluasan akses bagi lulusan pendidikan profesi, pemberian rekognisi melalui sertifikasi kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan dunia industri. Pada akhirnya, semua berharap program magang nasional mampu menjadi katalisator perubahan yang menjawab akar permasalahan tenaga kerja kita secara berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Otor Otoritas Australia melalui Kepolisian Federal Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel saat mencoba mengirim bantuan ke Gaza pada Mei lalu. Penyelidikan ini dilakukan setelah para aktivis bertemu Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan menuduh adanya kekerasan serius, sementara pihak Israel membantah semua tuduhan tersebut.
13: Kilas Laga.
2: Beralih informasi dari dunia olahraga, di mana langkah meyakinkan ditunjukkan oleh tim nasional Prancis pada laga perdana grup I Piala Dunia 2026. Les Blues dilaporkan sukses mengawali turnamen dengan kemenangan 3-1 atas Senegal dalam pertandingan yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berikut informasi selengkapnya, Selfie Ilhamsyah.
13: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
14: Prancis mengenakan kostum biru putih, sementara Senegal mengenakan kostum putih hijau.
15: Tim nasional Prancis langsung menggebrak dengan meraih hasil positif pada pertandingan pertama grup I Piala Dunia 2026. Dalam laga yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi, anak asuhan Didier Deschamps tersebut sukses menjugalkan lawannya Senegal dengan skor 3-1. Jalannya laga di babak pertama, kedua tim sama-sama memakai formasi 4-2-3-1. 10 menit pertama, tempo permainan masih tidak terlalu kencang. Kedua tim masih bermain hati-hati sambil membaca permainan masing-masing lawan.

0: Dan bek lawan, dia lalu meneruskan umpan tersebut dengan tendangan kaki kanan mendatar dan menaklukkan kiper Mendy.
1: Ada Kylian Mbappe dengan kaki kanannya masuk dan gol.
0: Gol kedua hadir bagi Prancis pada menit 82. Pemain yang baru masuk pada menit 80 yakni Bradley Barcola mendorong bola ke gawang dengan sepakan chipnya yang melewati kiper usai menerima umpan Mikel Olise dan langsung menusuk ke jantung pertahanan Senegal.
1: Barcola yang baru masuk di babak kedua menerima umpan yang manis tadi.
0: Prancis 2 Senegal.
2: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai
3: sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Starship Titanic, atau yang lebih dikenal dengan RMS Titanic, adalah kapal laut terkenal yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April tahun 1912 setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdananya dari Southampton di Inggris ke New York, Amerika Serikat. Kala itu, sedikitnya 1.500 penumpang tewas dan bangkai kapal tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 4.000 meter. Sayangnya, hingga saat ini, tim peneliti manapun tidak diperbolehkan menyentuh Titanic karena ada perjanjian antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal.

dasar Samudra Atlantik bukan sekedar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan

dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah

0: 100.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngalcer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya?
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, Gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku, Gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti

0: saat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka mendiri kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kau. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Pace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Pace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

Palangkaraya ini menyiapkan berbagai kegiatan untuk memeriahkan hari jadi ke-69 Kota Palangkaraya. Rangkaian kegiatan tersebut ini akan dipusatkan di kawasan halaman indoor dan melibatkan partisipasi masyarakat dari berbagai kalangan. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan peringatan hari jadi tahun ini diawali dengan kegiatan syukuran. Selain itu, pemerintah kota juga akan menyalurkan berbagai bantuan sosial kepada masyarakat. Menurut Jaini, sejumlah kegiatan edukatif dan peduli lingkungan turut menjadi bagian dari rangkaian peringatan. Salah satunya adalah penanaman pohon yang akan dilaksanakan bekerjasama dengan Sumbut. Jadi HUT ke-69 Kota Palangkaraya, Pemko ini menyiapkan beragam agenda. Demikian berita Mahalau pukul 8 pagi hari ini.

Kelapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kelapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak

0: 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

infrastruktur atau pelayanan publik. Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

kita sejenak berhenti dan mencoba melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda? Bagi sebagian orang, langkah kaki mungkin tak secepat kita. Bagi yang lain, dunia mungkin tidak terlihat oleh mata atau tidak terdengar oleh telinga. Namun, keterbatasan fisik bukanlah akhir dari sebuah cerita. Di balik kursi roda, ada pemikir yang tangguh. Di balik sunyinya dunia, ada tangan-tangan kreatif yang terus berkarya. Dan di balik kegelapan, ada visi yang jauh melampaui apa yang mata kita bisa tangkap. Disabilitas bukanlah tentang kekurangan yang harus dikasihani. Ini tentang keberagaman manusia. Mereka tidak butuh tatapan iba. Mereka butuh akses yang setara. Mereka tidak butuh pembatasan. Mereka butuh kesempatan untuk mandiri. Trotoar yang ramah, gedung yang aksesibel, dan hati yang terbuka adalah jembatan bagi mereka untuk meraih mimpi yang sama dengan kita. Mari bangun lingkungan yang inklusif, karena pada akhirnya kemanusiaan kita tidak diukur dari kesempurnaan rupa, tapi dari seberapa luas ruang yang kita berikan untuk sesama.

ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

Gula, mari kita informasikan ya, ada informasi kehilangan tentunya ya untuk Gula apa hari semua terkait sepeda motor atas nama Lense atau mahasiswa magang di RRI ya. Kronologi motor tersebut terakhir terparkir di depan kos di Jalan Geobos 5 Gang 3 ya pada hari Senin 15 Juni 2026 sekitar jam 5 sore, dan yang bersangkutan melihat pada hari Selasa 16 Juni 2026 pada jam 2 siang motornya ini sudah menghilang ya Gula apa hari. Jadi motornya Revo X merah hitam, warna merah hitam ya, nomor plat KH62380A. Jadi kalau ada yang melihat motor tersebut, mohon menghubungi nomor di 0853-4956-9885 atas nama Lense. Kita ulangi sekali lagi nomornya 0853-4956-9885.

0: share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: gosok lantainya.
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Pak.
0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.
2: Stunting bukan sekedar tubuh pendek. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu lama, terutama sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Padahal, pencegahannya bisa dimulai dari hal sederhana. Ibu hamil perlu asupan gizi seimbang, rutin memeriksa kehamilan, dan mengonsumsi tablet tambah darah. Setelah lahir, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan MPASI bergizi, beragam dan sesuai usia anak. Jangan lupa, pastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap dan lingkungan yang bersih, serta sehat. Ingat, 2 tahun pertama kehidupan adalah masa emas anak. Apa yang kita lakukan hari ini menentukan kualitas generasi masa depan. Mari bersama cegah stunting. Anak sehat, keluarga kuat, Indonesia hebat.

Hari ini ada kabar membanggakan ya, kembali datang dari dunia balap motor Indonesia. Pembalap muda tanah air yaitu Kiandra Ramadipa ini berhasil finish terdepan pada ajang FIM Moto3 Junior World Championship 2026. Balapan yang berlangsung di Circuito do Estoril pada Minggu 14 Juni 2026 kemarin ini menjadi panggung gemilang ya bagi Ramadipa untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Kemenangan ini menambah koleksi poin Ramadipa menjadi 51 poin dan hasilnya mengantarkannya menempati posisi kedua klasemen sementara. Dan pembalap Indonesia ini kini hanya terpaut 7 poin dari pemuncak klasemen yaitu Giulio Puglisi yang mengumpulkan 58 poin. Dan prestasi Ramadipa ini menjadi bukti ya bahwa pembalap muda Indonesia ini bisa memiliki potensi besar untuk bersaing di level internasional dan keberhasilannya diharapkan bisa memotivasi generasi muda untuk terus mengembangkan bakat di dunia otomotif. Jadi mari kita terus dukung pembalap Indonesia agar mampu mengharumkan nama bangsa di berbagai ajang internasional.

sudah gak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pakde, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pakde tinggali ini jangan dijual ya.

0: me.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan

0: akan memiliki bentuk yang berlekuk. Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Lagi ramai nih, scan retina mata bisa dapat uang 800 ribu. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
2: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
1: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
2: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget. Buat filter informasi di sosial media, kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
3: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media.

0: aktivitas sehari-hari dengan lebih semangat dan produktif. Menjaga kesehatan sebenarnya tidak sulit. Kita bisa memulainya dari kebiasaan sederhana, seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, memperbanyak minum air putih, serta memastikan tubuh mendapatkan waktu istirahat yang cukup setiap hari. Selain itu, olahraga secara rutin juga sangat penting untuk menjaga kebugaran tubuh. Dan mencuci tangan sebelum makan dan membuang sampah pada tempatnya adalah langkah kecil yang berdampak besar bagi kesehatan. Mulailah hidup sehat dari sekarang, karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa menikmati hidup dengan lebih baik setiap hari.
1: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
2: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
1: Hah? Tempat apa tuh?
2: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orangutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
1: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar gak harus stres mulu kan?
2: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.

Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini memastikan harga minyak goreng bersubsidi minyak kita di pasaran ini stabil ya. Meski sempat mengalami kenaikan hingga 16.000 per liter, namun kembali stabil sesuai harga eceran tertinggi atau HET 15.700 per liter hingga saat ini. Menurut Ahmad Jaini, pemerintah terus berupaya memperbaiki rantai distribusi agar pasokan minyak kita sehingga dapat langsung masuk ke pasar dan harga tetap terkendali. Wakil Wali Kota menambahkan, tim pengendalian inflasi daerah TPID terus melakukan pemantauan di lapangan karena dengan melakukan sidak pasar untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Di Pemkot Palangkaraya dipastikan harga minyak kita stabil. Demikian berita Mahalau pukul 9 pagi hari.

Pendengar RRI, di mana saja berada, saya Mulyansyah, Sekretaris DPD Pertuni Kalimantan Tengah, Persatuan Tunanetra Indonesia Kalimantan Tengah, terhubungan dengan adanya Pesta Bola Piala Dunia 2026, Meksiko, Kanada, dan Amerika. Ayo dengarkan RRI, karena RRI menyiarkan pertandingan sepak bola, dan saya menghimbau kepada teman-teman netra, teman-teman disabilitas, kita mendengarkan, kita turut menyemarakan Pesta Bola Dunia di RRI dan RRI

Budaya Huma Betang. Rompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

Aplikasi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 4 RRI Palangkaraya, TG program khusus Warung Hureh. Setiap Anda Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk andau. Melehetu ketunto berbagi informasi jeharun terjadi hung sekitar lingkungan atau wahung kueh BW. Tau bergabung kia mahalau teleponike, IET 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 Jalatien jahawen Jalatien. Atawa hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

0: Patinai dengan Kuroi melehan jauh lah, dan tentunya kita coba tame melai program warung hureh dan kia hanjai wutuh dijaga warung handau tuh aku lah Roy dan kia TGK Walku Mulyati. Halo Mul.
1: Halo Bang.
0: M jadi kuman Mul?
1: Hindai Bang.
0: Hindai lah. Rencana handau kuman areh jauh tuh Mul?
1: Kuman je sayur-sayur hijau, sayur bening.
0: Waduh, sayur bening. Ja daging-dagingan Mul?
1: Di apa hanya lagi?
0: Buh, punya Mul?
1: Tapi harus hijau-hijau helo.
0: Oh, harus hijau-hijau helo. Yo yo yo yo. En kabar tuh kenampi? Balap kah?
1: Lumayan, jadi area pemulihan jadi.
0: Waduh, area ya. Pemulihan jadi. Iyo, jadi hanjai utul Mul, aku teh hendak ngobrol-ngobrol kia dengan Tumul Awi. Tiap panorama teh aku teh hendak ngobrol terkait budaya siaga bencana. Awi, itah tu kan pama melai Kalimantan ji mungkin nararana jauh barakata bencana-bencana alam.
1: Yo.
0: Jadi itah teh harus siap kapanpun dan dimanapun, meskipun itah tu belum melai Kalimantan. Akan pula hari kia aja mungkin hendak umbak atau hendak ngobrol-ngobrol kia dengan itah jauh tu tahu mulah melai jauh tu tahu melai telepon itah melai 05 telu jahwen telu 2 telu 5 tian jahwen tian atau melai 0 hanya ij 52 0 ij 2 telu telu. Jadi kawal hari itu tahu mau WA karena aku membahas WA kitun dan dengan judul topik kita yang itu membangun budaya siaga bencana. Kulapa hari akan kulapa hari. Tapi Mul, kita ngomong-ngomong terkait anak muda tuh Mul lah.
1: Ya.
0: Menurut Mul, seberapa penting tuh Mul?

0: dan generasi Ulu Tapela Tumol dalam kesiapsiagaan bencana Tumol, lamun menurut ikal Tumol?
1: Sangat penting, Bang.
0: Iya.
1: Awi anak muda teh kan adalah bibit-bibit teh.
0: Iya.
1: Ewen teh kan sangat paham tentang teknologi sama itu. Sosial media.
0: Iya.
1: Ewen teh kan tahu kan mengedukasikan masyarakat. Kenapa cara siaga bencana bara hal-hal kulik ku teh, Bang.
0: Iya. Awi ini kan Ulu Tapela kan cakap teknologi kan ulah. Iya, jadi Ulu Tapela tuh tahu mengajar Ulu Bakas.
1: Iya, bujur.
0: Jadi mungkin Ulu Bakas teh kan maaf-maaf itulah, Ulu Bakas teh kan are jeung gaptek ku teh kan.
1: Bujur.
0: Gaptek teknologi. Jadi kan harus dibimbing ku teh kan. Awi bautna biasana amun Ulu Bakas teh na tahu misinformasi.
1: Iya.
0: Nareji jatawa ketutuh nah uras langsung nge-share ku teh kan. Jatawa aja teh AI.
1: Iya, bujur.
0: AI uras tukek-kueh bewe, AI di mana-mana, AI everywhere penuluhna. Kalau nanti itu mulu, cara sederhana itu tuh mulu akan mengenal budaya siaga bencana atau akan mungkin kawal seumuran ikau tuh mulu, kawal sebaya tuh mulu.
1: Budaya itu kan dalam istilah itu suatu kebiasaan.
0: Iya.
1: Jadi kita harus nampak kenapa EWT tahu terbiasa dengan kesiagaan itu terhadap bencana. Dengan kekawalan, tahu sebenarnya itah diskusi dari kawalan teh menerbitkan menciptakan sebuah inovasi.
0: Yeah.
1: Inovasi teh alat teh memang contohnya pendeteksi tsunami.
0: Oh yo.
1: Lalu dikonek mana HP.
0: Jujur.
1: Jadi amun misal teh gempa notif teh muncul pada HP.
0: Oh yo.
1: Ite bang rencana.
0: Jujur. Amun Kalimantan tuh kan kejauh barang kata tsunami.
1: Iya,
0: kan?
1: Bujur.
0: Tahu kia mungkin bencana itu kebakaran hutan.
1: Iya.
0: Kebakaran hutan itu kan sepuna itu mungkin aku jauh tahu lah. Tiga empat ya tuh ano teknologi itu tuh di muncul notifikasi jadi teh itah tahu teh tiga titik-titik api teh merek kue-kue teh kan.
1: Iya.
0: Jadi amun misalnya tuh arah kereng tekan tiga kebakaran dan tiga kabut asap teh itah ketawa mungkin. Harapannya TG aplikasi kalau kute jadi amun kita kekani kute ketahuan kita tuh zona aja itu tuh aman dia kute kan amun mereka Kalimantan tahu kia akan banjir banjir malah aku sampai ke anu mal sampai ke Lewu arah ke Kurun kan lagi arah Lewu teh Bukit Liti.
1: Oh, Bukit Liti
0: biasa tawa Bukit Liti
1: tawa lah
0: awi Bukit Liti kan arah ke Kahayan.
1: Iya, bujur.
0: Amun kau kan arah ke Kasongan kan?
1: Iya, Kasongan aku.
0: Tapi arah ke Bukit Titi teh male teh anget-anget ulah anget ku teh male Bukit Titi teh jadi banjir.
1: Iya.
0: Tapi male teh banjir pula. Banjir teh awi buan banjir teh ya anu jarang terjadi. Amun ku telusurina banjirana beken kare kenarai awi teh tersumbat. Api lagu lah, makanya banjir malah itu di Bukit Titi teh.
1: Awi hujan.
0: Ada lem, ya banjir kan semua. Mobil teh sampai ban.
1: Iya.
0: Ban teh hendak tenggelam, jadi tenggelam dai. Teh, nah, amun jadi amun kalau kute teh kan itah teh kan contoh angat itah teh peduli narai kue. Eka itah teh mungkin jejak puji banjir itah teh tahu nempayah keliling sekitar itah mangat kare anu teh dia mampet gitu teh kan kan tau mampet kare mampet awi narana sampah kare pohon-pohon ji narai kan tau nampak mampet teh nah itah kan mungkin harus peduli utekan dengan lingkungan itah amun itah membahas konten tuh mal kan konten itah tuh kan arek tuh konten jiklo nampi itu mal ji menarik agar Ulu Tapela tuh lebih peduli tuh mal terhadap isu-isu bencana tuh mal
1: jadi itu TG konten kreator bang lah, tapi ya dia menanggap membahas tentang bencana tapi pencegahan.
0: Iya.
1: Pandawara Group.
0: Oh iya.
1: Event kan sangat mengedukasi kia karena
0: pada muda. Tawang begitu.
1: Iya. Event kan membersih-bersih sampah. Tapi kita harus mempayah hidup positif dan negatif pak.
0: Iya.
1: Dan TG beberapa oknum T berharap terus dengan Pandawara T operasi ha. Padahal sebenarnya teh iya kan memberikan ingat contoh.
0: Bujur.
1: Tapi aku payah merasa smet. Kue mana Pandawara enggak bersih sungai-sungai ini kok.
0: Iya.
1: Jadi emang teh ketergantungan maksud teh.
0: Iyo, sepuna ini kan mungkin konten di Pandawara itu bukan pahalap sinde. Tapi ulu teh kan salah artikan. Kita tekan. Amun TG kare sampah tadi kan EWT kan gua Pandawara. Padahal Pandawara ini kan ibaratnya menginfluence hulu lah.
1: Yo.
0: Menginfluence hulu mangat amtege sampah nah. Ayo anu nah narara ela itah lalai ku tadi kan. Yo. Mun sampah nah bersih dibersihkan tekan ela sampah itah menyebabkan sampah-sampah kia. Tapi ulunya kadang nah gue yang mulai aku tim berdiskusi deh kan lah.
1: Iya ya.
0: Ulu teh amun karena narai-narai teh sama kilo ulu melai melai pelamboyan kan contoh lah itu contoh ai melai pelamboyan atau melai kuek-kuek teh kan event cara nganan sampah teh melai sungai teh menurut men ulu jikalau ku teh
1: yang pertama mungkin hindari mungkin tidak pakai bang.
0: Iya.
1: Dan selanjutnya praktis.
0: Praktis yo.
1: Ya, awi memang beberapa orang Indonesia teh tege budaya cukup malas gerak.
0: Iya.
1: Dan mungkin event kan tukar sungai bang.
0: Iya.
1: Kekurang ketersediaan ke pembuangan sampah, penampungan sampah bisa jadi gitu.
0: Iya. Masuk akal ki ya. Iya. Awi kan sama jika lo kuamna ulu kan gak uji praktis lah.
1: Bujur.
0: Jadi ulu ja cuman kare sungai Kahayan, sungai-sungai seluruh Indonesia teh mungkin lah. Namun ulu melai itu kayak PHT, EWT nggak uji praktis sih.
1: Bujur.
0: Makanya arek sungai itu tercemar, awi sampah-sampah
1: nah,
0: lah.
1: Iya.
0: Jadi enak harapan kita kumulah banget masyarakat kita teh narara lebih peduli indah itu ya lah nganan sampah mungkin kita teh nganan sampah teh melai TGK lah.
1: Iya, bujur.
0: Kan TGK TPS kira-kira narara. Coba lah. Rajin isut betul kan?
1: Iya, tidak TG usaha lah.
0: Iya, TG usaha mengumpul bayi sampah je TG lu, amun jadi kuyuk TG kan harus tanganan mel TPS,
1: iya. TG
0: kan. Jadi amun kita pelaku TG kan tahu kia kita teh mengurangi bencana-bencana di TG, TG kan amun kita ya menganan sampah sembarangan, mungkin jangan banjir, rusuh ya Eka kita teh bahalap kia. Eh narai mul tege pesan-pesan mul akan kelapa hari mul akan semakin peduli terhadap budaya itah tuh mul budaya siaga bencana tuh mul.
1: Nah tege pesan tuh
0: narai itu
1: kita pengetahuan bahwa siaga teh bukan berarti kita harus mikir bang.
0: Ya.
1: Tapi kita harus ketahuan cara menghindar bencana kita. Namun kita tidak tahu lah kita terewen tiba-tiba semoga ya. Idea tege bencana ya. Tiba-tiba banjir narai BB.
0: Ya.
1: Kita tidak tahu persiapan nanti. Makanya perlu kita mengedukasi,
0: iya.
1: Terutama aku selaku anak muda tuh menyampai isu-isu kita belajar kalau dibahas tentang sampah,
0: iya.
1: Kita tidak buang sampah sembarangan,
0: tidak
1: iya. Bakar hutan. Namun pakai kualitas udara kita rusak.
0: Iya.
1: Nah, kutekia anak muda harus pintar-pintar kayak zaman sekarang tuh kan AI,
0: iya.
1: Kita nampak animasi lah tentang edukasi tentang siaga bencana di gitu. Karena kebudayaan adalah kebiasaan bang,
0: iya.
1: Jadi harus dilatih agar menjadi biasa, terbiasa.
0: Okay. Iya. Ayo mo, terima kasih mo lah.
1: Oke. Okay.
0: Jadi mampir-mampir melai warung kutuh, jadi akan kulapa hari. Yo kita sama-sama menjaga lingkungan kita, mangat barasih lah elak sampai TG di sesuatu di mungkin tidak kita kehendaki. Ayo mo, makasih okay. Mo lah.
1: Terima kasih
0: mo.

0: Hutan Isa. Go 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Uy, Ma. Pun haya sinde elah. Ikau mah ini radio jika na.
2: Aku punya ini sekalinya. Ya buat ku ewe dai kau tenang nyai. Mamam tu lagi menyeneh berita kota kita.
1: Kai au.
2: Ya tu na TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar ke kabar kota kita jika.
2: Wei, proepat RRI Palangkaraya tu nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sih deh ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang ya paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
2: Iyo jika nai ye manapa mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita di beke-beken barang RRI itu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangatan mamam eh amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda nanyai
1: rri.co.id mak yuk cepat.

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

0: berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Mama, coba lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
2: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
3: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
2: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naysha?
3: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
2: Naysha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
1: Makasih, papa udah ambil cuti. Kali ini, Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita. Serta menemani Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
4: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

0: adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: jadi kamu, mungkin pagiku dimulai lebih cepat dari semua orang.
1: Dan kalau aku jadi kamu, mungkin aku harus terlihat selalu kuat, meski lelah menumpuk di kepalaku.
0: Kalau aku jadi kamu, mungkin pekerjaanku di rumah gak akan pernah benar-benar selesai. Ada aja yang harus dikerjakan, tapi jarang disebut sebagai kerja.
1: Kalau aku jadi kamu, mungkin aku belajar menahan cerita. Tak semua keluhan boleh keluar, karena katanya laki-laki kan harus tegar.
0: Ternyata kita sama-sama memikul tuntutan, hanya bentuknya aja yang beda.
1: Iya ya, aku sebagai perempuan dituntut peduli, sabar, dan selalu mengalah. Sedangkan kamu sebagai laki-laki dituntut memimpin, menanggung, dan gak boleh jatuh.
0: Padahal, kalau dipikir, kita sama-sama manusia ya Yun, sama-sama bisa lelah.
1: Iya, sama-sama butuh didengar juga.
0: Mungkin kalau kita bisa saling memahami, beban itu gak perlu dipikul sendirian.
1: Mungkin kalau kita mau berbagi peran, gak ada lagi tuh yang ngerasa lebih berat.
2: Pengaruh utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling memahami dan berjalan berdampingan. Karena setara berarti berbeda.

0: ketuhanan yang maha esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi.

Pertiwa dan Mamapas Lewu sebagai agenda budaya dan keagamaan tahunan daerah yang dijadwalkan secara rutin mulai 2027. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbud Parkotim Ramadiansyah merencanakan tersebut mencuat dalam audiensi antara Bupati Kotim bersama Majelis Daerah Agama Hindu Keharingan Kota Waringin Timur yang membahas pengembangan kegiatan budaya berbasis adat dan religi agar dapat masuk dalam kalender resmi pemerintah daerah. Ia menjelaskan hal ini sebagai upaya melestarikan tradisi Dayak dan Hindu Keharingan sekaligus memperkuat sektor pariwisata serta menggerakkan perekonomian masyarakat. Pemerintah daerah melihat Tiwah dan Mamapas Lewu memiliki nilai budaya yang kuat dan berpotensi besar menjadi agenda unggulan daerah. Di samping itu, apabila kegiatan tersebut sudah masuk dalam agenda resmi pemerintah daerah, maka pelaksanaannya tidak lagi bergantung pada dukungan hibah kepada kelompok tertentu, melainkan dikelola secara lebih terstruktur melalui program daerah. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita mahalo pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: bener nih sotonya.
1: Ini mas sotonya.
0: Lah kok jadi enak enak gini sotonya?
2: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
3: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar setia, senang sekali saya Cynthia Baga dapat kembali menemani Anda dalam program Sanksi. Pendengar, jika kita melihat fenomena yang terjadi saat ini, judi online memang bukan lagi sekedar permainan atau hiburan semata. Dampaknya sudah meluas, tidak hanya menyentuh aspek ekonomi, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis dan hubungan sosial, bahkan bisa berujung pada persoalan hukum. Dan yang menjadi tantangan adalah seringkali seseorang yang sudah terjerat justru tidak menyadari bahwa dirinya sedang mengalami kecanduan. Karena itu penting bagi kita semua untuk memiliki pemahaman sejak dini agar bisa mengenali tanda-tanda atau ciri-ciri kecanduan tersebut, baik pada diri sendiri maupun pada orang-orang di sekitar kita. Dengan begitu, kita bisa melakukan langkah pencegahan sebelum dampaknya semakin menjauh.

0: Pendengar, fenomena judi online saat ini memang semakin mengkhawatirkan. Tidak hanya menyasar orang dewasa, tetapi juga sudah merambah ke kalangan remaja bahkan pelajar. Dengan kemudahan akses melalui gadget dan internet, banyak orang yang awalnya hanya coba-coba, tanpa disadari perlahan mulai terjebak dalam kebiasaan yang sulit dihentikan. Yang seringkali juga menjadi persoalan adalah, kecanduan ini tidak selalu terlihat secara kasat mata. Seseorang bisa saja tetap menjalani aktivitas seperti biasa, namun di balik itu ada perubahan perilaku dan pola pikir yang mulai mengarah pada ketergantungan. Jika tidak dikenali sejak dini, dampaknya bisa semakin besar, baik bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana sebenarnya tanda-tanda atau ciri-ciri seseorang yang sudah mulai mengalami kecanduan judi online, khususnya dari sisi psikologis. Dan pendengar, untuk membahas hal tersebut lebih mendalam, berikut wawancara kami bersama narasumber kita, Rensi MPSI, psikolog.
1: Iya, kalau kita bicara soal judi online ya tentunya bahwa ini bukan cuman bicara masalah fenomena secara sosial saja, tapi juga persoalan ekonomi, juga bahkan bisa sampai terkait dengan perkara hukum gitu ya. Nah, kemudian ciri ya, bagaimana ciri yang tentunya kalau secara psikologis yang namanya judi online itu sangat rentan sekali dengan yang namanya kecanduan.
2: Iya,
1: kecanduan di mana di situ ada namanya addictional behavior. Maksudnya dalam arti perilaku yang addict dan itu umumnya sulit untuk dikontrol atau dikendalikan. Bahkan dilakukan secara berulang-ulang, secara impulsif, yang bahkan jika mereka sendiri pun sudah tahu dampaknya gitu, karena tadi ada kesulitan dalam kontrol perilaku akibat edik tadi atau kecanduan, jadi udah tahu nih bahwa membawa dampak yang tentunya negatif bagi yang bersangkutan, tapi karena secara kontrol perilakunya mengalami hambatan sehingga dia mau berhenti itu susah gitu. Kemudian selain itu tadi ya ada ilusi bahwa di judi itu kan maksudnya ilusi bukan hal yang nyata ya. Menang nanti sebentar bisa jadi lebih besar karena ada perasa penasaran, ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar gitu ya. Sehingga tadi ada yang namanya ilusi, sehingga secara alamiah dalam pikirannya adalah ingin mewujudkan atau mengejar tadi harapan atas ilusi tadi itu gitu.
2: Ingin capai terus dan terus
1: begitu
2: ya.
1: Betul, ditambah lagi tadi karena adanya kontrol perilaku tadi itu ya, sehingga sulit gitu untuk berhenti.
2: Jadi kalau kesehariannya Bu Rensi gak terlihat ya, kalau orang yang pecandu itu biasanya kan dia ini mungkin ada pelajar juga, mungkin juga pekerja, baik swasta maupun negeri gitu. Adakah ciri-ciri tampak dari teman-teman di lingkungan biasanya?
1: Kalau dari perilaku ataupun aktivitas kesehariannya udah pasti iya ya. Kalau dia udah masuk ke dalam yang namanya candu tadi, dalam hal relasi sosialnya dia bisa sampai manipulatif gitu ya.

Sahabat tahu gak, kalau tubuh kita ini bekerja tanpa henti setiap harinya. Bahkan, di saat kita sedang beristirahat, di dalamnya ada organ-organ penting yang menjalankan tugasnya setiap hari. Salah satunya adalah ginjal. Ginjal mungkin jarang kita pikirkan. Padahal, setiap detik ginjal menyaring darah, membuang zat sisa, dan juga menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. Kalau ginjal terganggu, dampaknya akan dirasakan seluruh tubuh. Salah satu kebiasaan yang tanpa sadar bisa membebani kinerja ginjal adalah terlalu sering mengonsumsi minuman yang berperasa dan tinggi gula. Contohnya, teh kemasan, kopi susu, minuman bersoda, atau minuman manis lainnya. Dan memang terasa sangat menyegarkan, tapi ketika dikonsumsi berlebihan, akan membuat kadar gula di dalam tubuh meningkat. Dalam jangka yang panjang, kondisi juga bisa memicu diabetes. Nah, diabetes ini juga salah satu penyebab utama dari kerusakan ginjal. Ditambah lagi, kalau kita kurang minum air putih, dapat beresiko batu ginjal karena zat sisanya lebih mudah mengendap. Jadi, yang perlu diwaspadai itu gangguan ginjal sering tidak menunjukkan adanya gejala di awal. Nah, ketika sakitnya sudah terasa, maka bisa jadi itu sudah mulai serius. Maka, mulailah untuk membatasi minuman-minuman yang manis dan biasakan untuk meminum air putih yang cukup setiap hari.

0: zaman sekarang, gawai sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Hampir setiap aktivitas kini bisa dilakukan hanya dengan satu perangkat kecil di tangan. Dari mencari informasi, belajar, hingga berkomunikasi dengan keluarga dan teman, semuanya menjadi lebih mudah berkat teknologi. Akan tetapi, penggunaan gawai secara berlebihan juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Terlalu lama menatap layar bisa berpotensi mengganggu kesehatan mata, mengurangi kualitas interaksi kita, serta bisa membuat kita kehilangan kesadaran akan waktu.
1: Gunakan gawai secara bijak. Manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti belajar, memperoleh informasi, dan berkomunikasi secara sehat. Ingatlah bahwa teknologi diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia, bukan untuk mengendalikan atau menguasai diri kita. Bijak menggunakan gawai buat hidup lebih berkualitas.

Pendengar program Sanksi, kecanduan online pada dasarnya adalah perilaku adiktif atau addictional behavior, yaitu kondisi ketika seseorang tidak mampu mengkontrol keinginannya untuk terus bermain. Meskipun sudah mengetahui dampak negatifnya, perilaku ini biasanya dilakukan secara berulang dan impulsif, sehingga keinginan untuk berhenti menjadi sangat sulit. Selain itu, ada ilusi atau harapan semu yang membuat seseorang terus bermain. Misalnya keyakinan bahwa setelah kalah, ia bisa menang lebih besar di kesempatan berikutnya. Rasa penasaran dan keinginan mengejar keuntungan inilah yang memperkuat kecanduan. Secara keseluruhan, kecanduan judi online bukan hanya soal kebiasaan buruk, tetapi sudah masuk ke ranah gangguan perilaku yang berdampak luas baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selama bertahun-tahun, kita mengekspor bahan mentah. Hasil bumi dikirim ke luar negeri, lalu kembali dalam bentuk produk jadi dengan harga berkali-kali lipat. Pertanyaannya, sampai kapan?
2: Hilirisasi adalah langkah mengolah sumber daya kita di dalam negeri. Bukan hanya menambang, tapi memproses. Bukan hanya menjual bahan baku, tapi menciptakan nilai tambah. Dari nikel menjadi baterai. Dari hasil sawit menjadi produk turunan bernilai tinggi. Dari hasil laut menjadi industri pengolahan yang menyerap tenaga kerja.
1: Kebijakan hilirisasi yang diperkuat bertujuan jelas: menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan negara, dan memperkuat kedaulatan ekonomi.
2: Karena bangsa yang besar bukan hanya kaya sumber daya, tetapi mampu mengelolanya sendiri. Hilirisasi bukan sekedar strategi ekonomi. Ini tentang harga diri bangsa, tentang memastikan kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya untuk rakyatnya.
1: Jangan lagi jual murah masa depan kita. Saatnya olah, kembangkan, dan majukan negeri dengan kekuatan sendiri.

kamu, stunting bukan soal anak pendek semata. Banyak orang yang tak sadar, stunting justru dimulai bahkan sebelum anak lahir. 1000 hari pertama kehidupan, dari janin sampai usia 2 tahun, adalah masa emas yang tak bisa diulang. Sekali terlewat, dampaknya bisa seumur hidup. Fakta yang jarang diketahui, ibu yang sering kelelahan, kurang zat besi, atau jarang minum air bersih, berisiko melahirkan anak dengan gangguan tumbuh kembang. Dan ini mengejutkan, stunting juga dipengaruhi oleh lingkungan. Bukan cuma makanan, tapi sanitasi yang buruk, air yang tercemar, bahkan kebiasaan cuci tangan yang diabaikan. Lebih menarik lagi, peran ayah ternyata sangat besar. Ayah yang peduli gizi ibu hamil, mendukung ASI eksklusif, dan menjaga kebersihan rumah. Ikut menentukan masa depan putra-putri Anda. Mencegah stunting tidak selalu mahal. Cukup gizi seimbang, air bersih, pola asuh, penuh perhatian, dan kasih sayang yang konsisten. Karena stunting bukan takdir, ia bisa dicegah mulai dari rumah, mulai hari ini.

0: Pendengar, semoga dialog kita pada pagi hari ini bisa membuka wawasan kita semua bahwa judi online bukanlah solusi, melainkan awal dari berbagai masalah. Mari kita jaga diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar tidak terjerumus. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di program berikutnya.
1: Sanksi, suara anti korupsi, anti narkoba, dan anti judi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Sahabat, olahraga bukan sekedar aktivitas fisik, tapi juga menjadi sarana pembinaan karakter, disiplin, dan semangat juang. Di balik lahirnya atlet-atlet berprestasi, terdapat proses panjang yang tidak lepas dari peran penting event atau kejuaraan olahraga. Event olahraga menjadi wadah bagi para atlet untuk mengasah kemampuan, mengukur hasil latihan, serta meningkatkan mental bertanding. Melalui kompetisi, atlet belajar menghadapi tekanan, mengelola emosi, dan membangun kepercayaan diri untuk tampil lebih baik di setiap kesempatan. Tidak hanya itu, penyelenggaraan event olahraga juga membuka peluang bagi munculnya bibit-bibit atlet baru, dari tingkat lokal hingga nasional. Setiap perbandingan menjadi ajang pencarian bakat yang berpotensi mengharumkan nama daerah bahkan negara. Lebih dari sekadar kompetisi, event olahraga juga mendorong semangat kebersamaan, sportivitas, dan gaya hidup sehat di tengah masyarakat. Dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pelatih, hingga masyarakat, menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem olahraga yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pembinaan melalui event olahraga perlu terus ditingkatkan, baik dari segi kualitas, penyelenggaraan, maupun kesempatan bagi atlet untuk berpartisipasi. Dengan pembinaan yang terarah dan berkelanjutan, prestasi olahraga akan terus berkembang dan mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Melalui event olahraga, lahir semangat juang dan prestasi gemilang. Karena dari setiap pertandingan, tercipta masa depan atlet Indonesia.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih, keren banget. Kontennya empowering abis.
2: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
1: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
2: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
1: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
2: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok. Kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
1: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
3: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Prancis dan Norwegia meraih kemenangan meyakinkan pada laga pertama mereka di Grup E. Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 17 Juni 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Prancis meraih kemenangan usai melewati laga berat menghadapi Senegal yang memberikan perlawanan menarik pada laga perdana Grup I Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Polisi menari-nari dengan bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Geser dia, masih oleh Olise. Coba ke dalam tengah, ada Kylian Mbappe dengan

0: memberikan perlawanan yang menarik.
1: Rasanya menyenangkan bisa meraih kemenangan di pertandingan pertama, terutama saat melawan tim yang bagus seperti Senegal. Kami mengalami momen sulit saat pertandingan, sama seperti tim lain yang saya lihat. Jadi ini pertandingan pertama kami di grup melawan Senegal, tim yang sangat terorganisasi dan memiliki kemampuan untuk terus bergerak, menyerang dengan cepat.
0: Sementara itu, pelatih timnas Senegal Pape Thiaw menyatakan efektivitas serangan memainkan peran penting dalam laga ini. Menurutnya, skuad Singa Teranga melepaskan banyak peluang yang akhirnya mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Prancis.
1: Jika kita melihat jalannya pertandingan, jika kami lebih efisien, mungkin kami dapat mengakhiri babak pertama dengan skor 2-0 untuk keunggulan kami. Tapi Prancis bermain lebih efektif dari kami. Jadi di babak kedua selama pertandingan kami membuat kesalahan. Jadi mereka memanfaatkan semua kesempatan dan mengalahkan kami dengan mudah.
0: Timnas Prancis mengalahkan Senegal dengan skor 3-1 pada laga perdana grup E. Setelahnya, Le Bleu akan menghadapi Irak dan Senegal akan menantang Norwegia.

Sementara itu pendengar, timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Irak pada laga grup I Piala Dunia 2026 di Stadion Boston Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol pada menit ke-29 dan 43 yang sekaligus menjadi gol debutnya di ajang Piala Dunia. 2 gol tambahan Norwegia tercipta melalui Leo Østergaard pada menit ke-76 dan gol bunuh diri Ayman Hussein pada masa injury time. Sementara itu Irak sempat memberi perlawanan dan menyamakan kedudukan lewat sundulan Ayman Hussein pada menit ke-39. Norwegia tampil dominan sejak awal dengan menciptakan sejumlah peluang melalui Antonio Nusa, Alexander Sørloth, dan Haaland. Memasuki babak kedua, Irak mencoba bangkit melalui serangan balik namun gagal menembus pertahanan lawan. Gol ketiga Norwegia lahir dari situasi sepak pojok yang diselesaikan Østergaard melalui sundulan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Norwegia sebelum menghadapi Senegal dan Prancis pada laga berikutnya di grup E.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia, Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas dini hari nanti. Berikut Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Upaya tim nasional Inggris untuk mengakhiri puasa 60 tahun tanpa trofi Piala Dunia dimulai di Texas saat mereka menghadapi Kroasia dalam laga pembuka Grup L. Si Tiga Singa kembali digadang sebagai salah satu tim unggulan. Namun, tim asuhan Thomas Tuchel tersebut kini datang dengan serangkaian pemain berpengalaman. Kapten Harry Kane, pencetak gol terbanyak dan juga juara di Bundesliga, turut tampil di Piala Dunia ini. Jude Bellingham, salah satu gelandang terbaik dunia asal Real Madrid, serta Saka Bukayo, striker Arsenal yang terkenal dengan umpan akuratnya, siap menjadikan lini penyerangan Inggris mematikan. Tim nasional Inggris bisa dikatakan dalam masa kemasannya. Sementara Kroasia datang sebagai kuda hitam di Piala Dunia, datang ke Piala Dunia dengan tidak mengalami satu pun kekalahan, dengan 7 kemenangan dan 1 hasil seri dalam kampanye kualifikasi mereka. Kroasia tidak boleh dianggap remeh. Terlebih, mereka juga pernah mencapai semifinal dalam 2 Piala Dunia terakhir. Luka Modric, kapten Kroasia di usia matangnya 40 tahun, tetap menjadi pemain yang disegani di lapangan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan Kroasia memiliki 3 back yang sangat kuat. Mereka masih memiliki inti tim. Mereka masih memiliki lini tengah dengan Kovacic, dengan Mateo dan Luka Modric sebagai inti. Di tengah pertandingan mereka, di tengah permainan mereka, mungkin sedikit bergeser jika mereka bermain dengan formasi 3 back, mungkin sedikit bergeser ke belakang, tetapi mereka tetap memiliki 3 back yang sangat kuat dan solid. Dan dengan adanya Mateo dan Luka Modric, mereka masih memiliki jantung tim di lini tengah. Sementara kapten Inggris Harry Kane menyampaikan bahwa prestasi yang diraihnya musim ini menjadi momentum. Jelas saya mencetak jauh lebih banyak gol daripada yang pernah saya cetak di musim-musim sebelumnya, yang tentu memuaskan. Tapi saya rasa secara fisik dan mental, cara musim ini berakhir bagi saya dengan memenangkan liga dan mencapai final piala serta mencetak 3 gol di sana, rasanya hal itu memberi saya momentum yang lebih besar menjelang camp persiapan bersama rekan-rekan tim saya. Dan dari segi fisik, saya merasa dalam kondisi prima, baik dalam sesi latihan maupun dalam pertandingan-pertandingan yang telah kami jalani. Laga antara Inggris dengan Kroasia ini akan berlangsung di Stadion AT&T Texas dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Well, that's good.
1: Selanjutnya kabar dari lapangan tenis. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal dengan koleksi 121 kemenangan. Catatan itu diraih setelah Zverev mengalahkan petenis Ceko Vítko Priva pada babak pertama Terra Woodman Open 2026 di Halle, Jerman. Zverev menang 3 set dengan skor 6-3, 4-6, dan 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 10 menit. Usai laga, petenis nomor 3 dunia itu mengaku puas karena mampu melewati pertandingan sulit pada debutnya di lapangan rumput musim ini. Zverev tampil dominan saat servis dengan memenangi 81% poin dari servis pertamanya. Pada babak kedua, Zverev akan menghadapi rekan senegaranya, Yannick Hanfmann, yang sebelumnya menorehkan kemenangan ke-100 di level tour. Sementara itu, juara bertahan Alexander Bublik tersingkir setelah kalah dari petenis Italia Mattia Bellucci. Di pertandingan lain, Hubert Hurkacz dan Daniil Medvedev sama-sama melaju ke babak kedua turnamen Hill 2026.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Klub NBA Chicago Bulls resmi menunjuk Thiago Spittler sebagai pelatih kepala untuk menghadapi musim NBA 2026-2027. Penunjukan ini menjadi bagian dari langkah Bulls membangun kembali kekuatan tim setelah beberapa musim belum konsisten bersaing di papan atas wilayah timur. Spittler dikenal memiliki pengalaman panjang di dunia basket, baik sebagai pemain maupun pelatih. Saat masih aktif bermain, ia pernah meraih gelar juara NBA bersama San Antonio Spurs pada 2014. Setelah pensiun, Spittler melanjutkan karir sebagai staf pelatih di Brooklyn Nets dan Houston Rockets. Manajemen Bulls berharap pengalaman internasional dan pendekatan taktis Spittler dapat meningkatkan performa tim. Ia juga diharapkan mampu mengembangkan para pemain muda dalam proyek jangka panjang klub. Musim depan akan menjadi pengalaman pertama Spittler menjalani peran sebagai pelatih kepala di NBA dengan tantangan membawa Bulls kembali kompetitif.

Informasi olahraga nasional kita awali dari Timnas Futsal. Timnas Futsal Indonesia mengumumkan daftar panjang pemain untuk persiapan pemusatan latihan di Spanyol pada Agustus mendatang. Pelatih kepala Hector Souto memanggil total 26 pemain untuk mengikuti proses seleksi awal. Dari jumlah tersebut, tim pelatih akan menyaring menjadi 19 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Indonesia mulai 13 Juli. Selanjutnya, hanya 16 pemain yang akan dibawa untuk menjalani program latihan di Spanyol. Hector Souto menyampaikan apresiasi kepada seluruh klub atas dukungan dan kontribusinya terhadap tim nasional. Program ini menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi agenda internasional berikutnya. Salah satu nama yang masuk daftar adalah Evan Sowilena dari Black Steel FC. Tim pelatih akan memantau secara intensif kondisi Evan yang saat ini masih menjalani pemulihan pasca cedera.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia, IBL. Hang Tuah Jakarta melakukan perombakan tim untuk menyambut kompetisi IBL 2027. Manajemen resmi melepas pelatih kepala Wahyu Widayat Jati dan kapten tim Devta Pratama. Selain itu, dua asisten pelatih, pelatih fisik, dan analis video juga mengakhiri kerjasama. Keputusan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh usai berakhirnya musim 2026. Wahyu dinilai berperan membangun identitas permainan dan memberikan ruang bagi pemain muda untuk berkembang. Sementara itu, Difta menjadi figur penting dalam menjaga kepemimpinan dan kekompakan tim. Manajemen menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh pihak selama menjadi bagian Hang Tuah Jakarta. Setelah finish di posisi ketujuh dan tersingkir pada playoff, klub kini mulai menyusun kekuatan baru untuk

kabar lainnya pendengar, pemerintah melanjutkan pengembangan Indonesia Paralympic Training Center atau IPTC di Karanganyar, Jawa Tengah. Pembangunan dilakukan untuk memperkuat pembinaan atlet Paralimpiade Indonesia secara lebih optimal. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan tahap berikutnya akan memprioritaskan pembangunan gedung edukasi dan GOR tahap 2. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan yang disampaikan National Paralympic Committee Indonesia. Selain gedung edukasi berkapasitas 400 orang, pemerintah juga menyiapkan fasilitas latihan cabang olahraga bergu. Pembangunan lanjutan mencakup skybridge antar gedung, serta penguatan sistem kelistrikan melalui penyediaan genset hybrid. Kontraktor pelaksana PT Nindya Karya menyatakan dukungan terhadap pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan atlet. Pemerintah berharap fasilitas tambahan ini memperkuat ekosistem olahraga Paralimpiade Nasional dan mendukung prestasi Indonesia di

Mendengar dengan disampaikan kabar dari pengembangan Indonesia Paralympic Training Center tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: Pendengar, mari kita jeda sejenak untuk mendengarkan azan zuhur untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Lebaik, aku siap sedia ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab Al-Tarhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Quran Surah Al-Isra ayat 25.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum, teruntuk saudaraku.

Daun jati dikenal memiliki banyak manfaat. Selain bisa dibuat sebagai ekstrak cairan antiseptik, daun jati juga bermanfaat untuk membungkus makanan. Nasi, ketan, tape, bahkan aneka lauk bisa dibungkus dengan daun jati. Umumnya, makanan tradisional Dayak kadang juga disajikan dengan dibungkus menggunakan daun jati. Nasi akan hangat dalam waktu lebih lama jika dibungkus dengan menggunakan daun jati. Karena tekstur daun jati yang tebal dan lebar, kehangatan makanan bisa terjaga dengan lebih baik. Nasi yang dibungkus rapat dengan daun jati bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama dalam keadaan yang masih hangat. Selain itu, makanan yang dibungkus dengan daun jati akan mengeluarkan aroma yang khas. Aroma daun jati ini bahkan bisa menambah nafsu makan. Aneka menu nasi tradisional yang dibungkus dengan daun jati akan terasa lebih istimewa karena aromanya yang menggugah.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
2: Iya.
1: Tidak jualan ini. Usahanya sudah tutup, Bu.
2: Oh.
1: Atau sudah bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh?
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin, beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Ya, selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya. Bagaimana kabarnya nih sampai siang hari ini ya? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya dalam menjalani aktivitas hari ini ya. Walaupun di Palangkaraya hari ini cukup terik mataharinya. Dan tepat ya ini waktu istirahat makan siang. Bagi yang bekerja jangan lupa luangkan waktu ya untuk sejenak makan siang sekaligus menyegarkan pikiran dulu nih sebelum melanjutkan aktivitas kembali. Dan sambil menikmati waktu makan siang Anda agar tetap semangat dan tetap kuat untuk menjalani hari ini ya. Tetap terus bersama Pro1 RRI Palangkaraya yang selalu siap untuk menemani waktu istirahat siang Anda. Dan dengan ini kami sampaikan juga sebuah berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya yang ditujukan untuk Rohana AR binti Ardiansyah di mana saja berada sebagai termohon dengan isi berita panggilan sidang tentang penetapan Ketua Majelis Nomor 265 garing PDT garing G garing 2026 garing PA PLK tanggal 5 Juni 2026 agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Palangkaraya pada hari Kamis 8 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Palangkaraya Jalan Kapten Pierre Tandean nomor 2 Palangkaraya untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Hendra Apriyadi bin Suprianto sebagai pemohon melawan Rohana AR binti Ardiansyah sebagai termohon. Demikian pendengar berita panggilan sidang ini kami sampaikan agar dapat diketahui bersama. Dan pendengar, selamat mendengarkan lagu dari Raisya dan Isyana Sarasvati, Anganku Anganmu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar, kami juga sampaikan ya sebuah berita kehilangan sebuah motor pada hari Senin sekitar jam 5 sore dan hilang di depan Kos Rizal Geobos 5 Gang 3 dengan motor Revo merah hitam nomor plat KH6238 OA. Dan bagi pendengar yang merasa melihat motor tersebut dapat menghubungi nomor 0853-4956-9885 atas nama Lense. Sekali lagi ya pendengar, berita kehilangan sebuah motor Revo warna merah hitam dengan nomor plat KH6238 OA di depan Kos Rizal, Gang Geobos 5, Gang 3, pada hari Senin sekitar jam 5 sore. Bagi pendengar yang mungkin melihat atau menemukan motor tersebut ya, dapat menghubungi nomor di bawah ini, 0853-4956-9885 atas nama Lense. Demikian pendengar, informasi berita kehilangan ini disampaikan agar kita mengetahui bersama tentang informasi ini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kalimat bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah atau keberuntungan.

Robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.

Indonesia memiliki hutan yang kaya akan keragaman jenis populasi di dalamnya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia menjadi hutan yang paling terancam di dunia. Terkikisnya hutan karena penebangan liar menjadi faktor utama yang diperkirakan 70-75% dari kayu yang dipanen ditebang secara liar. Penebangan liar tersebut dapat mengakibatkan kurangnya resapan air yang dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Dampak penebangan hutan secara liar diantaranya adalah hilangnya kesuburan tanah mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang. Turunnya sumber daya air juga menjadi bagian dari dampak penebangan hutan secara liar. Dikarenakan, pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air melalui akar pohon penyerapan air yang kemudian dialirkan ke daun. Kemudian menguap dan dilepaskan ke lapisan atmosfer. Ketika pohon ditebang dan daerah tersebut menjadi gersang, maka tidak ada lagi yang membantu tanah menyerap lebih banyak air. Dengan demikian, akhirnya menyebabkan terjadinya penurunan sumber daya air. Punahnya keanekaragaman hayati, meskipun hutan tropis hanya seluas 6% dari permukaan bumi, tetapi sekitar 80-90% dari spesies ada di dalamnya. Akibat penebangan liar yang dilakukan secara besar-besaran, ada sekitar 100 spesies hewan menurun setiap hari. Keanekaragaman hayati dari berbagai daerah hilang dalam skala besar.

0: Aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pa?
0: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai. Dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
3: Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini, berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya, atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

0: Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini, yang penting ada niat, disiplin dan konsisten, aku yakin, aku pasti bisa.
5: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?
1: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya, buah yang bernama Latin Garcinia longustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
3: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
4: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, Rabu 17 Juni 2026.

Sari berita penting, penggunaan jalan diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan saat melintas di ruas jalan yang memiliki potensi risiko kecelakaan. Inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya, Cynthia Baga.

0: Pendengar kita ke berita pertama, kader-kader Kelurahan Siaga TBC di Kota Palangkaraya melakukan deteksi dini di masyarakat untuk meminimalisir penyebaran penyakit TBC. Selengkapnya, rekan Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya, baik. Terima kasih. Nah, pemerintah Kota Palangkaraya memperkuat upaya deteksi dini tuberkulosis atau TBC melalui pembentukan Kelurahan Siaga TBC yang belum lama ini telah diresmikan oleh pemerintah kota yang bertugas melakukan penemuan kasus secara aktif. Pendampingan pasien serta edukasi kepada masyarakat guna menekan penyebaran penyakit tersebut. Wakil Wali Kota Palangkaraya ini mengatakan bahwa program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sekaligus mendukung target eliminasi TBC di Indonesia. Wakil Wali Kota Mekah ini juga menjelaskan bahwa sudah ditetapkan ada 4 kelurahan dan lokasi awal pelaksanaan program tersebut yang Kelurahan Palangka, Pahandu, Tunggal, dan Teng. Para kader-kader yang sudah ditempatkan di 4 kelurahan ini sudah dikerahkan ke lapangan untuk mendeteksi awal penyebaran virus di masyarakat. Keberadaan Kelurahan Siaga TBC diharapkan dapat memperkuat peran masyarakat juga dalam mendukung penanggulangan penyakit penular tersebut. Berikut pernyataan dari Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Yaini.
2: Jadi harus ada minta nanti para jadi melakukan
1: ya, itu dari pernyataan Wakil Wali Kota Palangkaraya ini bahwa kader-kader sudah bergerak untuk mendeteksi masyarakat yang identifikasi mengidap penyakit TBC karena penyakit ini merupakan penyakit menular yang sangat cepat. Nah, sementara itu berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya bahwa di tempat sebanyak 1.101 kasus TBC di Kota Palangkaraya sendiri. Kepala Dinas Kesehatan Ridwan juga menjelaskan bahwa tingginya angka TBC yang ada di Kota Palangkaraya ini bukan berarti menunjukkan bahwa pemerintah hanya diam dan bukan mencerminkan semakin tidak ditangani, tetapi malah semakin optimalnya upaya deteksi dini yang dilakukan oleh dan tenaga kesehatan. Itu sebabnya banyak sekali yang terdeteksi dan angkanya pun bertambah. Dan pemerintah Kota Palangkaraya juga mengharapkan keterlibatan dari masyarakat dalam mendeteksi gejala, mendukung proses pengobatan dan menghilangkan stigma terhadap penderita sehingga target eliminasi TBC dapat tercapai secara bertahap. Mungkin demikian dari kantor Wali Kota Palangkaraya, Jalan Seribu Kilometer 5 Palangkaraya, Gejaya Bijaksana, Pro 1 RRI, terus Pro 1 RRI Palangkaraya terus pemudaran ke Indonesia.
0: Iya, baik. Terima kasih rekan Aga Jaya Bijaksana atas laporannya. Beralih ke berita selanjutnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Kota Waringin Barat melalui Bidang Sumber Daya Air melaksanakan kegiatan pemeliharaan saluran induk pengendalian banjir di Jalan Ahmad Wongso, kawasan saluran Sungai Bamban, Kecamatan Arut Selatan, Pangkalan Bun. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya menjaga fungsi saluran drainase utama agar aliran air hujan tetap lancar menuju muara. Pemeliharaan meliputi pembersihan sedimentasi, sampah, serta vegetasi yang berpotensi menghambat aliran air di sepanjang saluran. Kepala Dinas PUPR melalui Kepala Bidang Sumber Daya Air, Neti Juniarti, mengatakan pemeliharaan saluran induk merupakan kegiatan rutin yang penting untuk mengurangi risiko terjadinya genangan maupun banjir di kawasan permukiman dan infrastruktur publik. Neti mengungkapkan pemeliharaan saluran induk pengendalian banjir ini merupakan langkah preventif untuk memastikan aliran air hujan dapat mengalir dengan baik menuju muara. Dengan kondisi saluran yang terjaga, risiko genangan kawasan permukiman maupun kerusakan infrastruktur akibat luapan air dapat diminimalkan. Pendengar, pengguna jalan diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan saat melintas di ruas jalan yang memiliki potensi risiko kecelakaan. Selain telah dipasang berbagai perangkat keselamatan seperti warning light, lampu peringatan, dan marka jalan, pengendara juga diminta menjaga kecepatan kendaraan serta selalu mengutamakan keselamatan selama perjalanan. Selengkapnya, Sabella Indasari melaporkan.
3: Ini mau menyampaikan sedikit terkait ini jalan di depan PWI itu U-turn-nya belokan itu sering kecelakaan.
4: Pengguna jalan yang melintas maupun menuju wilayah tertentu yang memiliki tingkat kerawanan kecelakaan diimbau untuk lebih berhati-hati selama berkendara. Imbauan ini disampaikan guna mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas, terutama pada titik-titik yang memerlukan perhatian khusus dari pengendara. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah, Yulindra Dedi, saat Halo RRI menyampaikan, dalam upaya meningkatkan keselamatan, sejumlah fasilitas pendukung telah dipasang di lokasi rawan kecelakaan di beberapa tempat di Kota Palangkaraya, seperti warning light atau lampu peringatan, rambu-rambu lalu lintas, serta marka jalan yang berfungsi memberikan petunjuk dan peringatan kepada pengguna jalan. Keberadaan sarana keselamatan tersebut diharapkan dapat membantu pengendara mengenali kondisi jalan lebih awal sehingga dapat menyesuaikan kecepatan dan meningkatkan kewaspadaan saat melintas. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas yang dapat membahayakan pengguna jalan. Faktor kecepatan kendaraan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian. Pengendara diimbau untuk mengurangi laju kendaraan saat memasuki area yang telah diberi tanda peringatan, sehingga memiliki waktu yang cukup untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan di jalan.
5: Sesuai dengan ketentuan yang ada, kita mengetahui ada pembagian kewenangan di situ di dalam pelaksanaan tugas, di mana kita ketahui bersama ada yang namanya status ruas jalan nasional, status ruas jalan provinsi, dan juga status jalan kabupaten kota. Nah, mengingat banyak laporan yang masuk, terutama daerah rawan kecelakaan yang menjadi titik perhatian kemarin itu berada di ruas jalan nasional, nah sehingga kita berkoordinasi dengan Balai Pengelola Jalan Nasional yang merupakan UPT Kementerian PU yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian BPTD kelas 2 Kalimantan Tengah sebagai UPT Kementerian Perhubungan di Kalimantan Tengah, bersama juga dengan dinas instansi terkait, baik dinas PU Provinsi, kemudian juga organisasi-organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal yang tergabung di dalam 5 pilar forum lalu lintas angkutan jalan, ada dari Bapeda, kemudian ada dari Dinas PU Provinsi dan juga Kota Palangkaraya, kemudian ada Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kota, dan juga dari pihak kepolisian, dalam hal ini ada di Lantas Polda dan Satlantas Polres Palangkaraya, serta juga dari Jasa Raharja sebagai pilar kelima.
4: Tidak hanya mengendalikan fasilitas keselamatan yang tersedia, kesadaran dan kedisiplinan pengguna jalan juga menjadi faktor penting dalam menciptakan lalu lintas yang aman. Sikap yang saling mengingatkan antar pengguna jalan dinilai dapat membantu menekan risiko kecelakaan. Sementara itu, warga Kota Palangkaraya, Ika Leluno, saat Halo RRI menyampaikan keresahannya terkait banyaknya kasus kecelakaan di kawasan Jalan RTA Milono dekat kantor PWI Kalteng, arah menuju belokan Jalan Tilung. Ia mengharapkan kawasan rawan kecelakaan dapat diberi rambu jalan atau bahkan ditutup.
6: Kita menyarankan kalau bisa ditutuplah jalan itu.
7: Di sana memang sudah ditutup kan, Pak, ya sebagian daerahnya?
6: Belum, oh, belum. Persis di depan PWI yang Indomaret itu masih. Karena banyak pengendara yang keluar dari arah Tilung itu langsung motong di dari arah RT Melono sana, kadang-kadang sering menghantam juga itu karena sering nyelonong juga yang dari keluar Tilung, okay. Sering kecelakaan di situ.
7: Karena jalurnya dibuka dari arah Temanggung Tilung itu ya.
6: Iya.
7: Oke, baik.
4: Dengan adanya himbauan yang diberikan oleh dinas maupun instansi terkait, masyarakat diharapkan semakin meningkatkan budaya tertib berlalu lintas dan juga mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan. Keselamatan di jalan merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan dukungan seluruh pengguna jalan demi terciptanya perjalanan yang aman dan nyaman. Sabella Indah Sari melaporkan.
8: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Burung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Pendengar, jaksa pengacara negara tidak hanya memberikan pendampingan hukum bagi pemerintah maupun lembaga badan usaha, tetapi juga membantu manajemen risiko yang baik untuk meminimalisir konflik dari setiap program yang dijalankan di daerah. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
9: Pejabat pemerintah juga memperoleh kepastian hukum dalam mengambil keputusan dan menjalankan kebijakan.
10: Pendampingan hukum menjadi hal penting dalam setiap upaya pengelolaan negara maupun aktivitas bisnis yang dijalankan oleh instansi pemerintah dan badan usaha di daerah. Kehadiran pendampingan hukum membantu memastikan setiap program dan kebijakan berjalan sesuai aturan yang berlaku serta terhindar dari potensi persoalan hukum. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Negeri Katingan, Muhammad Juanda Sitorus mengatakan, pendampingan hukum menjadi hal esensial dalam membantu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga pemerintah maupun BUMN dan BUMD. Menurutnya, pendampingan hukum yang baik dapat membantu manajemen risiko secara lebih efektif sehingga program pembangunan dapat berjalan dengan aman dan tepat sasaran.
9: Dengan adanya pendampingan hukum, kita dapat memitigasi risiko. Risiko apa? Risiko dari potensi pelanggaran hukum, yaitu adanya sengketa dapat meminimalkan sejak dari tahapan perencanaan hingga pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian, pejabat pemerintah juga memperoleh kepastian hukum dalam mengambil keputusan dan menjalankan kebijakan.
10: Lebih lanjut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Arianson mengatakan, pendampingan hukum menjadi langkah yang tepat untuk mendukung program pendidikan yang beragam dan kompleks di Kabupaten Katingan. Menurutnya, luasnya cakupan layanan pendidikan membuat setiap kegiatan membutuhkan pengawasan dan mitigasi risiko yang baik agar berjalan optimal.
11: Jadi, melalui jaksa masuk sekolah, melalui pendampingan yang kami usulkan, untuk pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan yang cukup kompleks, lokasi berbeda, wilayah yang geografis yang berbeda-beda, sehingga dalam rangka kita mitigasi risiko, upaya-upaya preventif kita sehingga program kegiatan itu tepat sasaran, kemudian berkualitas, akuntabel, dan bermanfaat sehingga bermakna bagi semua masyarakat.
10: Kerjasama antara kejaksaan dan dinas pendidikan juga diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan berbagai potensi masalah hukum dalam pelaksanaan program pendidikan. Selain itu, pendampingan hukum dapat memberikan kepastian bagi para pelaksana kegiatan dalam menjalankan tugas dan mengambil keputusan di lapangan. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Pendengar, ratusan umat Islam di perumahan padat penduduk antusias merayakan Tahun Baru Islam dan pawai berhadiah. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
12: Mudah-mudahan dengan adanya peringatan Tahun Baru Islam ini bukan hanya sekedar meramaikan, tapi namun tempat untuk muhasabah atau introspeksi.
13: Masjid Al-Muhajirin yang berada di Jalan Bondol, kawasan permukiman padat penduduk, menggelar pawai berhadiah dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Rangkaian kegiatan diawali dengan zikir dan doa bersama usai sholat maghrib berjamaah. Setelah itu warga kembali berkumpul untuk mengikuti pawai yang dilaksanakan seusai sholat isya berjamaah. Pawai diikuti para santriwan-santriwati serta masyarakat muslim di lingkungan sekitar masjid dengan penuh semangat. Ketua Masjid Al-Muhajirin Ahmad Mujib mengatakan, seluruh rangkaian kegiatan Tahun Baru Islam berjalan dengan baik. Menurutnya peringatan 1 Muharram bukan hanya sekedar kegiatan seremonial atau hiburan semata, melainkan menjadi momentum bagi umat Islam untuk melakukan muhasabah dan introspeksi diri agar menjadi pribadi yang lebih baik dari tahun sebelumnya.
12: Rangkaian dari kegiatan Tahun Baru Islam 1 Muharram ini terlaksana dengan baik, mulai dari habis sholat maghrib kita mengadakan zikir bersama, lalu setelah sholat jamaah isya kita juga melaksanakan pawai mengemarakkan dengan santriwan-santriwati dan warga kaum muslimin dan muslimat yang ada di lingkungan ini. Mudah-mudahan dengan adanya peringatan Tahun Baru Islam ini bukan hanya sekedar meramaikan, tapi namun tempat untuk muhasabah atau introspeksi.
13: Ia juga mengajak seluruh panitia pengurus masjid dan warga untuk terus meningkatkan kerjasama sehingga kegiatan keagamaan yang digelar setiap tahun dapat berjalan lebih baik dan semakin semarak. Apalagi pihaknya akan bekerjasama dengan PHBI menggelar pasar murah tahun depan dan berbagai lomba. Sementara itu, salah satu peserta pawai, Sujarwo, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan pawai dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Menurutnya, acara yang digelar Masjid Al-Muhajirin berlangsung sangat meriah dan mendapat sambutan antusias dari masyarakat.
14: Sangat ramai, lalu masyarakatnya sangat antusias mengikuti acara Grebek Suro 1 Muharram untuk menyambut bulan apa? Bulan Muharram.
13: Senang tadi anak-anaknya.
14: Iya, senang.
13: Oke, hadiahnya banyak enggak tadi, Pak?
14: Alhamdulillah sangat banyak, Bang. Sangat banyak hadiah.
13: Ia berharap pelaksanaan peringatan Tahun Baru Islam pada tahun mendatang dapat digelar lebih besar dan lebih meriah mengingat tingginya minat warga untuk mengikuti kegiatan tersebut. Seperti diketahui, panitia mencetak kupon sebanyak 350 lembar dan menyiapkan hadiah sebanyak 250 item. Sebagian besar peserta mendapatkan hadiah ketika undian Door Fest dimulai. Edi Suroso melaporkan.
0: Dalam rangka memperingati Hari Dermaga Nasional yang jatuh pada tanggal 17 Juni, pelabuhan dan transportasi sungai masih memegang peranan penting bagi mobilitas serta perekonomian masyarakat, khususnya di daerah yang mengandalkan jalur perairan. Selengkapnya Hesa melaporkan.
15: Itu jadi peranan dermaga, kalau saya di sini sebutnya pelabuhan ya Mas ya. Jadi peranan pelabuhan itu sangat penting.
16: Dalam rangka memperingati Hari Dermaga Nasional yang diperingati setiap tanggal 17 Juni, keberadaan pelabuhan dan transportasi sungai kembali menjadi perhatian sebagai sarana penting yang menunjang mobilitas masyarakat serta aktivitas perekonomian, khususnya di wilayah yang masih mengandalkan jalur perairan sebagai akses utama. Di Kalimantan Tengah, pelabuhan memiliki peran strategis dalam menghubungkan berbagai daerah yang belum sepenuhnya terjangkau oleh jaringan jalan darat. Selain melayani arus penumpang dan barang, pelabuhan juga menjadi penghubung antar wilayah yang mendukung distribusi kebutuhan masyarakat dan aktivitas perdagangan. Kepala Seksi Kepelabuhan Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, Supriyadi, menjelaskan, berdasarkan regulasi yang berlaku, istilah dermaga kini telah menjadi bagian dari sistem kepelabuhan. Menurutnya, pelabuhan berfungsi penting baik untuk angkutan laut maupun penyeberangan yang melayani daerah-daerah dengan akses darat yang masih terbatas.
15: Itu jadi peranan dermaga, kalau saya di sini sebutnya pelabuhan ya Mas ya. Jadi peranan pelabuhan itu sangat penting. Itu baik dari SDP ataupun dari sisi laut seperti itu. Kalau untuk pelabuhan laut itu pastinya berhubungan dengan untuk komunitas yang keluar masuk dan mudik masuk ke Provinsi Kalimantan Tengah ataupun keluar. Sedangkan untuk pelabuhan SDP itu paling untuk menyeberangkan beberapa daerah yang belum terhubung jalan, seperti mungkin ada di Kapuas Hulu, ada di Barito Utara, itu ada beberapa yang belum terhubung jalan, makanya beberapa masih menggunakan angkutan SDP, speed, bus AE, seperti itu.
16: Selain mendukung konektivitas, aspek keselamatan juga menjadi perhatian utama dalam operasional pelabuhan. Berbagai fasilitas keselamatan seperti pelampung, pengaturan kapasitas penumpang, serta pengawasan terhadap operasional angkutan terus dilakukan. Masyarakat juga diimbau menggunakan angkutan yang memiliki izin resmi demi menjamin keamanan dan perlindungan selama perjalanan. Sementara itu, seorang warga pengguna transportasi sungai, Randy, menilai keberadaan pelabuhan masih sangat dibutuhkan masyarakat, terutama bagi warga yang tinggal di wilayah hulu dan daerah dengan akses darat yang terbatas. Ia mengaku cukup sering memanfaatkan transportasi sungai untuk keperluan pekerjaan maupun mengunjungi keluarga.
17: Keberadaan dermaga ini sangat membantu masyarakat ya, karena menjadi tempat naik turun penumpang dan bongkar muat barang ya, begitu. Selain itu juga dermaga itu juga mempermudah akses transportasi serta mendukung aktivitas ekonomi warga di sekitaran sungai.
16: Oke. Jadi begitu. Terima kasih. melalui peringatan Hari Dermaga Nasional, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya peran pelabuhan dalam menunjang konektivitas, pelayanan transportasi, serta pertumbuhan ekonomi daerah. Dukungan terhadap peningkatan fasilitas keselamatan dan pelayanan di pelabuhan menjadi langkah penting untuk mewujudkan transportasi sungai yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Demikian Hesa melaporkan.
0: Pendengar, sekian warta berita daerah produksi Republik Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
8: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda, ternyata dalam satu ekor ayam terdapat kandungan protein yang berbeda. Ayam merupakan salah satu protein hewani yang memiliki kandungan protein yang tinggi, serta memiliki manfaat untuk menjaga kesehatan tulang. Kandungan protein ayam tergantung bagian-bagiannya. Yang pertama, dada ayam tanpa kulit dan tanpa tulang, sebanyak 100 gram memiliki jumlah kalori 165. Itu termasuk kalori dari protein sebanyak 31 gram dan lemak sebanyak 3,6 gram. Ini berarti 80% kalori pada dada ayam berasal dari protein dan 20% dari lemak. Bagian paha ayam per 100 gram adalah sebanyak 209 kalori. Jumlah kalori itu dihasilkan dari 26 gram protein dan 10,9 gram lemak. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kalori pada daging ayam ini 53% dari protein dan 41% dari lemak. Jumlah kalori pada daging ayam bagian sayap sebanyak 100 gram adalah 203. Jumlah tersebut merupakan hasil dari 30,5 gram protein dan 8,1 gram lemak. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kalori pada daging ayam bagian sayap sebanyak 64% dihasilkan dari protein, sementara 36% lainnya dihasilkan dari lemak. Dalam 100 gram ceker ayam terdapat 212 kalori, lemak sekitar 12,78 gram, dan protein terdapat 23,68 gram. Jumlah lemak dalam ceker ayam mendominasi. Ada sekitar 54% kalori dalam ceker ayam berasal dari lemak.

0: Kerja tercinta. Silahkan menghubungi kami baik melalui WhatsApp ataupun line telepon kami di 0811-5203-123 atau di 3221779. Dan pendengar kali ini telah terhubung bersama kami ya. Halo, selamat siang. Sepertinya terputus ini ya. Silahkan pendengar yang ingin bergabung ya dalam request pop hari ini. Ya, ini telah bergabung. Halo, selamat siang, request pop. Halo? Iya. Halo, selamat siang, request pop.
1: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Halo, dengan siapa di mana ini?
1: Baru bisa tersambung ya.
0: Iya. Karena
1: apa
0: ini
1: kabar, Cynthia?
0: Baik. Oh, ini Bang Tony kah?
1: Betul.
0: Apa kabarnya Bang Tony?
1: Puji Tuhan, sehat.
0: Puji Tuhan, sehat. Gimana kita di panas, Bang Tony?
1: Di mendung sini.
0: Oh, mendung kah di sana?
1: Iya, nunggu hujan aja lagi.
0: Aduh, di sini nih panas betul.
1: Jangan aduh. Jangan aduh.
0: Oh, bersyukurlah Bang Tony lah. Ya, apapun cuacanya. Iya.
1: Lagu Cynthia.
0: Silahkan.
1: Lagu anggur anggur merah.
0: Epat. Anggur merah.
1: Epat. Kalau ada wajar.
0: Dari Lola.
1: Lola.
0: Oke. Ya. Ada Bang Tony. Silahkan
1: salam
0: salam,
1: ya.
0: Salam. Silahkan.
1: Kepanggal, Mbak Sasa, Mbak Sisi, Kepang Pangkalambun, Soalnya di samping yang selayar dia Karim, Bung Pandu, Baleni yang lain kita rangkul semua ya. Siang, selamat bertugas, semangat terus, sehat, terus panjang umur ya, dimurahkan rezekinya.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Selamat siang,
0: Bang Tony, sehat selalu juga, dimudahkan rezekinya juga. Dan iya, ini langsung tersambung ya dengan pendengar selanjutnya. Halo, selamat siang, request pop.
2: Selamat siang, request pop 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Ini dengan siapa di mana?
2: Jeffrey di Solo.
0: Oh, Bang Jeffrey. Apa kabarnya Bang Jeffrey?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa ini hari ini?
2: Request lagu dari Ella Marcella aja.
0: Ella Marcella.
2: Iya, tidak ada pertulang.
0: Apa tadi judulnya Bang Jeffrey?
2: Lidah tak bertulang.
0: Lidah tak bertulang.
2: Iya.
0: Ada ini. Silakan salam-salamnya.
2: Salam-salamnya buat Pak Tony tadi ya. Bang Umay, Bang Adi, Bang Ian Seloyor, juga buat Mama Yuda, beberapa kenalan bos, kebat penglian, mengagau, Mbak Lisa, Mbak Sasa, Mbak Wini, ke semua yang berubah pada saya semua, buat Mbak, selamat bertugas sama operatornya, selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih, selamat siang juga untuk Bang Jeffrey di Sampit. Iya, ini langsung terhubung ya dengan pendengar selanjutnya. Halo, selamat siang, request pop.
3: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Ini dengan Bang Nanang kah?
3: Iya, halo.
0: Iya, bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Siang ini mau dengar lagu apa ini?
3: Mawar putih.
0: Mawar putih. Tadi anggur merah, sekarang mawar putih.
3: Iya, mawar putih.
0: Mawar. Boleh sambil salam-salamnya dulu, Bang.
3: Salamnya buat Bang Jeffrey tadi ya. Bang Yuda, Bang Yuda. Bang Yuda, Bang Yuda, Bang Jeffrey tadi, Bang Umay. Putra Pangkalan Bun. Bunda Aja, Mama Lele, Mas Karin, Listen.

0: nyanyi aja lah.
1: Iya. Mawar Putih tadi lagunya tuh lagu dangdut kah, Bang?
0: Dedi Dores.
1: Dodi Dores.
0: Iya.
1: Oke.
0: Iya. Ya, dapat pasien, ya. Makasih ya.
1: Iya, terima kasih Bang
0: Selamat
1: Nanang. Selamat siang. Iya. Mari kita menunggu pendengar selanjutnya dan ini telah terhubung ya. Dengan yang di WhatsApp ini. Halo, selamat siang, Mbak Sasa.
2: 100% musik Indonesia.
1: 100%
2: Selamat
1: musik
2: siang, Mbak
1: Indonesia.
2: Cynthia.
1: Iya, bagaimana kabarnya?
2: Kabarnya baik gitu tadi.
1: Gimana cuaca di tempat Mbak Sasa? Panaskah mendung?
2: Panas.
1: Panas lah di sana lah.
2: Panas. Iya, panas.
1: Iya. Mau request lagu apa ini Mbak Sasa?
2: Dari itu ya band Ilir.
1: Hilir.
2: Ya, salah apa itu?
1: Salah. Salah apa aku?
2: Ya.
1: Oke, ada ini Mbak Sasa. Silahkan salam-salamnya dulu.
2: Salamnya buat Mang Jepri tadi lah, terus Nanung Banjar, Pak Tony, Susi, Mas Pandu, Risa Rian, Bapak Meme, Bapak Yuda, Mayuda dengan Bang Johnnya, Pak Weni, Tapak Kelanbon, Mas Dede Pekelanbon, Putar QR, kayaknya buat semua aja dari A sampai Z ya.
1: Baik.
2: Buat Mbak Cynthia dan Pratonya, salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu, banyak rezekinya. Selamat
1: Amin.
2: siang, menjelang sore. Lagunya ditunggu. Dadah, bye-bye.
1: Dadah, terima kasih Mbak Sasa, sehat selalu, dimudahkan rezekinya selalu juga. Nah, kita telah terhubung juga nih dengan penelpon berikutnya. Halo, selamat siang, request pop.
3: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Halo Bang Putra.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar nih Mbak Cynthia di siang hari ini?
1: Baik, puji Tuhan baik Bang Putra.
3: Ya Alhamdulillah baik juga di sini Mbak.
1: Bagaimana cuaca di Pangkalan Bun Bang Putra?
3: Waduh, cuacanya cukup panas pakai banget nih di Pangkalan Bun nih.
1: Panas maksimal di sana ya.
3: Iya betul-betul sekali Mbak Cynthia.
1: Iya, belum ada hujan Bang?
3: Kemarin ada gerimis saja kemarin.
1: Cuman gerimis lah. Semoga
3: iya.
1: Cepat diturunkan hujan ya.
3: Ya amin.
1: Amin.
3: Biar sejuk.
1: Iya, biar sejuk sedikit. Mau request aku apa ini Bang Putra?
3: Dari Dul Sumbang, Rindu Aku Rindu Kamu.
1: Dul Sumbang, Rindu Aku Rindu Kamu. Oke, ini langsung
3: iya,
1: ketemu.
3: Iya, salamnya nyantu. Tadi Mbak Tata, saya tahu untuk beliau, Bang Tony, tadi Bang Jeffrey juga tadi ya di
1: iya,
3: Sambit
1: betul,
3: ya.
1: Betul, Bang Jeffrey.
3: Iya, untuk Bang Agal, untuk Bang Dede Pangalambun, untuk Bang Melon Pangalambun, Bang Nanang Taufik Pangalambun, untuk Mbak Tuti, Mbak Cecilia Kupang, untuk Mbak Weni, Mbak Wika, untuk Mama Sri, Putra Gacor, Bu Utri dan Pak Freddy, untuk Mama Yuda, untuk Bang Ari, Bang Nanang Banjar, Bang Pandu, untuk ya semuanya, sambat kecuali Mbak Cynthia.
1: Baik.
3: Oke, lagunya ditunggu untuk Mbak Cynthia. Selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih juga Bang Putra. Sehat selalu ya Bang Putra ya. Dimanapun Bang Putra beraktivitas. Nah, pendengar masih kami tunggu ya dalam program Request Pop 100% Indonesia hari ini. Silahkan bergabung bersama kami. Dan ini telah terhubung kembali nih dengan pendengar kita. Halo, selamat siang. Request Pop.
4: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Narai
4: kabar.
1: Bahala Pima.
4: Ya Narai puji kabar. Tuhan.
1: Yo, puji Tuhan.
4: Ya, keadaan cuaca tuh belasut di musuh itu.
1: Yo. Sama mak itu belasut kayak.
4: Iya nah. Tapi kita tetap bersyukur lah kan lah.
1: Iya.
4: Ya mama cita. Tuh anjak ya wi anu. Timnas Argentina yang mana?
1: 3-0 mak.
4: Iya, jadi aku teh acung jempol dengan nano dengan striker Argentina, iya. Lionel Andreas Messi, mm-hmm. melakukan comeback ya 3-0 untuk Argentina. Mm-hmm. Saya sangat berbahagia, betapa iya. sangat berbahagia timnas kesayangan saya bisa menang dengan skor meyakinkan.
1: Iya.
4: Ya, demikian. Mm-mm.
1: Sangat senang ya.
4: Iya betul kan. Kemarin saya bilang sama tantemu jangan kerja dulu kita melihat tim kesayangan.
1: Iya selalu didukung.
4: Jadi jeda untuk hari ini jangan sampai kerja kita lihat timnas kita timnas mm-mm. Argentina.
1: Demi
4: saya bilang sama tantemu.
1: Iya.
4: Ya kami sama-sama melihat di televisi mm-mm. betapa gembiranya hati saya mm-mm. sekaligus perpisahan ya buat Lionel Andreas Messi mm-mm. yaitu mungkin kali ini dia masuk di timnas Argentina terakhir kali mm-mm. ya mudah-mudahan dalam pertandingan yang akan datang ya bisa mm-mm. mengangkat trofi kembali sebagai yeah. juara bertahan dari timnas Argentina
1: mm-mm. iya semoga yeah. bisa bawa pulang trofi kembali harapan Mama Bapak Tony, Mama Bapak Agau, Bapak Memei.
4: Iya, Bapak Agau. Bapak Agau. Harus tahu itu.
1: Iya.
4: Bapak Memei, anak Bapak Agau harus tahu ya.
1: Siap.
4: Iya. Anak, Mama anaknya yang ragukan lah.
1: Palu sih, Pak.
4: Anu, para Lucy Baya.
1: Lucy Baya.
4: Piring pecah.
1: Boh.
4: Jangankan diriku semapun mana tahan. Punya pendamping yang seperti kamu. Percayalah judi takkan mengembalikan apa yang sudah engkau berikan.
1: Wih, tepuk tangan
4: jangan
1: dulu kita.
4: Jangan pernah lagi lakukan itu. Masih banyak jalan menuju bahagia.
1: Wih.
4: Judi tekan deh, mangat-mangat.
1: Iya.
4: Tutu itu parah kita mana tapi akhir kali kau kalah jadi elak itu berjudi.
1: Iya, jadi halal-halal lela mah.
4: Imbauan ke elak kita menjerumus hari kita akan judi.
1: Iya.
4: Judi online kamu jadi candu terbahaya. Mm-mm. Karen jadi tindak kriminal jadi berhadapan dengan hukum mm-mm. jadi pahala halapi belum
1: iyo.
4: Cara akal disehati.
1: Iya, jelurus lurus sih lama. Iya. Iya.
4: Salam elukin lah.
1: Palus mak, salam eluk.
4: Terutama akan akengku Cynthia Baga lah, salam mm-hmm. sehat ala barigas lah.
1: Iya.
4: Bara mama Gibo Sojong. Akan Pahari Sasa kya. Beliau tining dolar sehat tu anu suasana tu ke. Narai kunita bereng de barigas, semoga cepat sehat lah.
1: Iya.
4: Buka tahu request lagu dengan kehanjak ate tuntang kia akan bang tuni kia huang jalan setaji lah akan nanang banjar kia huang kue bewe yang berada tu lah mungkin beliau berigas kia akan mama Yuda ada bang Jepri juga di sampit ada bang Umay bang Pandu mama Sri Putra Pangkalan Bun, Mas Dedek kia lah, mm-hmm. Bang Ian Seloyor, akan ura-ura sekira-kira kan lah,
1: para
4: asal pajet tanpa terkecuali lah.
1: Yo, Ma.
4: Mama undur pamit kan lah, selamat
1: Ma.
4: Bertugas kan, selamat bentuk kandau, terima kasih.
1: Terima kasih, Mama Bapak Meme, pariga selalu lah, dan... Pendengar, mari kita dengarkan dulu ya lagu-lagu yang telah di-request tadi dari pendengar kita. Bagi pendengar yang ingin bergabung dalam request pop, silahkan nanti setelah pukul 14 ya. Kita akan kembali dalam program request pop. Mari kita dengarkan dulu lagu yang telah didengar di request oleh penelpon pertama kita tadi. Ada Anggur Merah ya dari Bang Tony. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Senjata, tidak sekedar peralatan tetapi juga bagian dari identitas budaya. Bagi orang Dayak, senjata merupakan alat berburu, juga menjaga diri. Mandau paling terkenal, tetapi untuk bertahan mereka gunakan talawang, yang kini juga menjadi simbol. Sama halnya dengan mandau, talawang merupakan benda budaya yang lahir dari kepercayaan masyarakat. Sama halnya dengan mandau, talawang merupakan benda budaya yang lahir dari kepercayaan masyarakat Dayak akan adanya kekuatan supranatural. Konon, senjata tersebut dapat membangkitkan semangat, sekaligus memberikan kekuatan bagi siapa saja yang menggunakannya. Pada masa lampau, benda ini menjadi alat pertahanan diri yang sangat diandalkan saat sedang berperang. Talawang dibuat dari kayu ulin atau kayu besi. Tapi, ada juga yang terbuat dari kayu liat. Kayu jenis ini merupakan bahan pokok yang sering digunakan dalam pembuatan talawang. Kayu-kayu tersebut dipilih karena selain ringan, juga mampu bertahan hingga ratusan tahun. Seperti perisai pada umumnya, talawang berbentuk persegi panjang dan dibuat runcing pada bagian atas dan bawahnya. Panjang talawang sekitar 1 hingga 2 meter, dengan lebar maksimal 50 cm. Di sisi luar talawang dihias dengan ukiran yang mencirikan kebudayaan Dayak, sementara bagian dalamnya diberi pegangan. Ukiran talawang pada umumnya bermotif burung tingang, yaitu burung yang dianggap suci oleh suku Dayak. Selain motif burung tingang, motif lain yang sering digunakan adalah ukiran kamang. Kamang merupakan perwujudan dari roh leluhur suku Dayak. Seiring berjalannya waktu, talawang mengalami pergeseran nilai kegunaan. Jika dahulu talawang digunakan sebagai pertahanan dalam berperang, kini talawang lebih berfungsi sebagai benda pajangan yang bernilai estetis sekaligus ekonomis. Apapun itu, talawang sebagai pelindung ataupun benda pajangan merupakan warisan budaya yang menyimpan nilai sejarah peradaban suku Dayak. Terlepas dari sisi magis yang dipercaya, melestarikannya adalah bagian dari tugas kita.
4: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Grup K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
2: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
1: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
1: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
2: Iya, kakak hebat.
3: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
4: Ada lagi, Kak?
5: Udah cukup, Bang. Itu aja.
4: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
5: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
4: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
5: Ah, inflasi? Apaan tuh?
6: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
5: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
7: Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
8: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
9: Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim pelemahan rupiah akan menguntungkan pasar Indonesia di luar negeri. Alasannya mata uang yang melemah akan membuat harga produk suatu negara lebih murah, sehingga ekspor meningkat dan ekonomi lebih kuat. Faktanya, klaim melemahnya rupiah justru menguntungkan pasar Indonesia di luar negeri, karena produk Indonesia laris adalah hoax, dilansir dari Tempo.co, dengan mewawancarai pengamat ekonomi dan membandingkan dengan informasi kredibel, hasilnya melemahnya nilai tukar rupiah justru membuat harga-harga yang dibeli oleh masyarakat di dalam negeri melambung naik. Sekian cek fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
8: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
10: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
11: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati. untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Saptoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Saptoyo-Saptoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
10: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
9: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, berikut kami sampaikan sebuah berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya yang ditujukan untuk Willy N. A. Pin Abai Subarna, di mana saja berada sebagai tergugat, dengan isi tentang penetapan Ketua Majelis nomor 279 garing PDT.G/2026/PAPLK tanggal 12 Juni 2026 agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Palangkaraya pada tanggal Selasa 13 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Palangkaraya, Jalan Kapten Pierre Tandean nomor 2 Palangkaraya, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Ina Rusdiana binti Darmawi sebagai penggugat melawan Willy N.A. bin Abai Subarna sebagai tergugat. Demikian berita panggilan sidang ini kami sampaikan agar dapat diketahui bersama.

Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar, masih di program Request Pop 100% Indonesia ya. Dan bagi para pendengar yang ingin merequest lagu atau berkirim salam, silahkan baik melalui pesan WhatsApp ataupun menelpon kami di line telepon kami atau nomor WhatsApp kami. Dan pendengar, tadi sudah ada yang mengirim pesan ya melalui nomor WhatsApp kami dari Pak Umay. Selamat siang menjelang sore, katanya. Request Pop 100% Indonesia, cuaca siang ini cukup panas. Mau request lagu dari Hello, judulnya Di Antara Bintang. Titip salam buat seluruh pendengar Pro 1 di mana saja berada. Ucapannya semoga terhibur dan salam sehat selalu buat semuanya. Buat Cynthia dan operator, semoga sehat walafiat. Terima kasih Pak Umay, sehat selalu juga di Sampit ya. Dan kali ini telah terhubung. Halo, selamat siang, Request Pop.
4: Halo, selamat siang, 100% Indonesia.
3: 100% Indonesia, halo Mama Yuda.
4: Ya, halo juga Kak Cynthia.
3: Iya, baru gabung Mama Yuda nih.
4: Ya, baru masuk, baru bisa masuk.
3: Apa kabarnya di sana Mama Yuda?
4: Alhamdulillah baik, harinya panas.
3: Iya, sama nih, panas juga di sini. Mau request lagu apa ini Mama Yuda?
4: Lagunya ada siapa ya? Dari Rosa aja deh.
3: Rosa. Judulnya yang mana ini?
4: Wanita yang kau pilih.
3: Wanita yang kau pilih. Salam-salamnya boleh.
4: Salamnya buat Bang Nanang Banjar, Bang Jepri. Bang Umay, Bang Adi, Bang Yas Loyong, Mbak Sasa, Mbak Meme, Mbak Tony, Mbak Parapara yang Putri, Mbak Freddy Bu Utri, Mbak semuanya aja.
3: Iya.
4: Mbak Abang yang lagi sibuk belakang, salam sayang, salam cinta selalu.
3: Iya, salam cinta selalu untuk abangnya. Iya, terima kasih ya Mama Yuda.
4: Buat Kak Cynthia, operatornya juga, semoga saya sehat, semangat, selalu lancar rezeki dan aktivitas, dan sukses, bahagia, happy juga dengan keluarga dan ayangnya.
3: Betul, terima kasih Mama Yuda.
4: Ya, sama-sama, selamat siang jelang sore.
3: Selamat siang jelang sore, bahagia selalu juga untuk Mama Yuda. Iya, pendengar, masih kami tunggu ya untuk request pop, silahkan bergabung melalui WhatsApp atau telepon interaktif kami, atau boleh juga pesan di mengirim pesan ya melalui WhatsApp kami. Dan kalau begitu mari kita dengarkan langsung lagu yang telah di request tadi, urutannya lagu Bang Nanang ya, yang tadi nge-request lagu Mawar Putih.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama habis ikan.
1: Oeh, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Dalam kehidupan yang serba digital saat ini, judi online telah menjadi ancaman yang nyata bagi masyarakat. Setiap taruhan yang dipasang di dunia maya dapat memiliki dampak yang merusak, tidak hanya bagi individu yang terlibat, tetapi juga bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya. Judi online bukan sekedar permainan biasa, ia dapat menjadi kecanduan yang menghancurkan, menguras tabungan, memecah belah hubungan, bahkan merusak masa depan seseorang. Ketika layar penuh dengan harapan palsu, seringkali yang tersisa hanyalah keputusasaan dan penyesalan. Melalui sentuhan jari, seseorang dapat kehilangan segalanya. Ketenangan pikiran tergantikan

Ingatlah, keberuntungan sesaat tidak sebanding dengan kerugian jangka panjang. Berhentilah sebelum terlambat. Dukungan dan bantuan selalu tersedia bagi mereka yang membutuhkan. Bersama, mari melawan bahaya judi online dan menciptakan masa depan yang lebih cerah tanpa bayang-bayang kecanduan.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja, lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
6: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Ya, pendengar RRI Pro 1 Palangkaraya, mari kita dengarkan informasi langsung. Komisi 2 DPRD Kota Palangkaraya menggelar rapat dengar pendapat bersama Dinas Perhubungan terkait rencana kerjasama pemerintah dan badan usaha untuk alat penerangan jalan. Selengkapnya Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Ya, terima kasih rekan Cynthia di studio dan pendengar. Saat ini saya berada di kantor DPRD Kota Palangkaraya dan saat ini pula pendengar tengah digelar rapat dengar pendapat Komisi 2 bersama Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya. Dalam agenda ini dibahas rencana kerjasama pemerintah dan badan usaha terkait dengan alat penerangan jalan atau APJ. Tadi sempat dipaparkan pendengar bahwa penerangan jalan di beberapa wilayah di Kota Palangkaraya masih minim. Terlebih di beberapa titik masih menggunakan alat penerangan dengan daya yang cukup besar sehingga dapat menguras anggaran yang cukup besar pula. Dan dalam hal ini pendengar, PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya, Hadi Suwandono, mengajukan beberapa skema untuk memperbanyak alat penerangan jalan dengan penyesuaian jenis alat yang lebih ramah lingkungan sehingga dapat mengurangi kebutuhan anggaran yang terlalu besar. Dan upaya penerangan jalan yang baik serta memadai ini dilakukan pemerintah Kota Palangkaraya untuk mendukung keselamatan jalan bagi masyarakat pengguna jalan, tentu saja pendengar, dan mendorong pengembangan UMKM serta usaha hingga mengurangi kriminalitas. Dan dapat kami sampaikan juga pendengar, di waktu yang bersamaan saat ini Komisi 1 DPRD Kota Palangkaraya juga menggelar rapat dengar pendapat bersama Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Palangkaraya terkait dengan pengawasan pendapatan daerah. Demikian pendengar yang dapat kami sampaikan dari kantor DPRD Kota Palangkaraya. Ayu Isti Prabandari melaporkan kembali ke studio.
0: Iya, baik, terima kasih rekan Ayu Isti Prabandari atas laporannya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Ya, pendengar, masih bersama kami ya dalam program Request Pop 100% Indonesia dan sekarang kita akan putarkan lagu terakhir dalam program Request Pop 100% Indonesia. Tadi di-request oleh Mama Yuda ya. Judulnya Wanita Yang Kau Pilih dari Rosa. Selamat mendengarkan.

Ya, pendengar, mari kita jeda sejenak ya untuk mendengarkan kumandang azar asar untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya.

Ya, pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Maksud kami ibadah sholat asar untuk teman-teman yang menunaikan ibadah. Dan pendengar, kita sudahi kebersamaan Anda bersama saya. Saya Cynthia Baga pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan saya ucapkan juga terima kasih ya kepada Bang Tony, Bang Jeffrey, Bang Nanang, Mbak Sasa, Bang Putra, Pak Agau, Bang Umay, dan Mama Yuda tadi yang sudah bergabung dalam Request Pop 100% Indonesia hari ini. Dan pendengar, selanjutnya akan ada rekan saya Olivia Dewi yang akan menemani pendengar di acara selanjutnya. Selamat sore dan sampai jumpa.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Ya, mendengar sebuah lagu dari Judika ya, Mama Papa Larang. Tentu ini juga punya nuansa yang begitu dalam ya, pendengar, membawa cerita tentang rasa perjuangan dan cinta yang harus menghadapi berbagai rintangan. Dan memang kadang sebuah lagu bisa membawa kita kembali pada kenangan-kenangan tertentu ya. Ada yang mungkin tiba-tiba teringat seseorang ya, ada yang mungkin teringat masa lalu, atau mungkin sekedar menikmati liriknya saja yang menyentuh hati ya, sembari menemani aktivitas Anda di kesempatan sore hari ini. Tapi apapun ceritanya ya pendengar, semoga lagu tadi bisa menjadi pengingat bahwa setiap perjalanan hidup ini memiliki prosesnya masing-masing ya. Tetap kuat, tetap semangat menjalani hari-hari Anda, dan tentunya jangan lupa untuk bahagia. Ya, pendengar, saatnya saya Dewi Sri Tanjung menemani Anda ya di Palangkaraya sore. Hari ini Rabu tanggal 17 Juni 2026 ya. Bagaimana kabar Anda ya pendengar sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya, semangat dan juga tetap produktif ya. Karena memang kalau kita rasakan cuaca hari ini luar biasa ya, terasa panas sekali karena terik matahari juga menemani hampir sepanjang hari ya. Tapi semoga panasnya cuaca ini tidak mengurangi semangat Anda semua untuk menjalankan berbagai aktivitas ya. Jaga kesehatan dan jangan lupa minum air putih yang cukup ya. Dan tentu tidak kalah serunya ya dengan suasana pesta bola yang memang sedang berlangsung, yang juga ikut mewarnai hari-hari kita. Mungkin di antaranya banyak yang rela untuk begadang ya, ikut tegang menyaksikan pertandingan tim kesayangan. Dan tentunya juga jangan sampai karena bola aktivitas utama Anda menjadi terganggu ya. Tetap atur waktu, tetap semangat bekerja, dan juga tetap menjaga kesehatan. Dan pendengar, saatnya kami kembali akan menghadirkan program selanjutnya di Pro 1 RRI Palangkaraya Indonesia Cerdas.

Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Berjumpa kembali kita dalam program Indonesia Cerdas ya. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan adalah jembatan menuju masa depan. Dari ruang-ruang belajar ya, lahir generasi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, serta karakter untuk menghadapi berbagai tantangan zaman. Ya, pendengar, tentu di kesempatan sore hari ini program Indonesia Cerdas ya menghadirkan informasi dan juga inspirasi seputar dunia pendidikan dan tentu sebagai bagian dari upaya kita bersama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Ya, pendengar ya, peningkatan akses layanan pendidikan di wilayah Kalimantan Tengah ini terus menjadi perhatian berbagai pihak karena setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan belajar, berkembang dan juga meraih cita-citanya. Ya, tentu melalui tema Indonesia Cerdas sore hari ini membuka jalan pendidikan mewujudkan generasi berkualitas dan tentunya nanti kita juga akan melihat bagaimana pendidikan menjadi kunci dalam menciptakan generasi penerus yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan.

0: Duh, Nana, tumpukan buku ini bikin pusing tahu. Rasanya pengen healing terus deh daripada belajar gini.
1: Healing terus, ya kapan pintarnya, Tama? Lagian belajar itu bukan cuma soal nilai di atas kertas doang, tahu?
0: Terus soal apa dong? Ujung-ujungnya kan yang dilihat cuma angka di rapor.
1: Bukan itu poinnya, Tama. Kita ini kan pemegang saham masa depan bangsa. Kalau kita males, siapa yang mau urus negara ini nanti? Dengan kita berprestasi sekarang, kita lagi nyiapin fondasi biar Indonesia tuh makin maju ke depannya.
0: Berat juga bahasamu ya. Tapi bener sih, kalau anak mudanya cuma hobi rebahan, mau jadi apa ya kita nanti?
1: Nah, itu dia. Jadi, yuk kita cicil pelan-pelan belajarnya. Kecil emang buat kita, tapi dampaknya tuh besar banget buat bangsa. Jadi, semangat ya, Tama.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ya, pendengar, masih dalam program Indonesia Cerdas, bukan pendidikan ya, bukan hanya tentang proses belajar di dalam kelas. Lebih dari itu, pendidikan merupakan perjalanan panjang dalam membentuk kemampuan, kepribadian, dan juga nilai-nilai positif bagi setiap peserta didik. Dan tentunya di tengah perkembangan teknologi dan perubahan dunia yang semakin cepat, dunia pendidikan juga terus bergerak melakukan berbagai inovasi. Ya, sekolah menjadi tempat penting untuk menumbuhkan kreativitas, membangun rasa percaya diri, serta membekali anak-anak dengan kemampuan yang dibutuhkan di masa depan. Kemudian peran guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menciptakan lingkungan belajar yang baik. Dan ketika akses pendidikan semakin terbuka dan kualitas pembelajaran terus ditingkatkan, maka semakin besar peluang untuk menghadirkan generasi yang tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki karakter, kepedulian, dan semangat untuk berkontribusi bagi daerah serta bangsa. Ya, karena pembangunan pendidikan hari ini berarti sedang menyiapkan masa depan yang lebih baik. Ya, pendengar, lantas bagaimana upaya sekolah dalam memberikan layanan pendidikan terbaik dan bagaimana juga peran tenaga pendidik dalam membangun karakter dan kemampuan peserta didik di tengah perkembangan zaman? Untuk mengetahui lebih jauh, berikut kita akan mendengarkan wawancara reporter RRI Palangkaraya, Sabella Indasari, bersama Kepala Sekolah SD Negeri Percobaan Palangkaraya, Ibu Mulyati, SPD, MPD.
4: Petang hari ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SD Negeri Percobaan Mulyati, SPD, MPD terkait peningkatan akses layanan pendidikan di sekolah dasar negeri percobaan yang berkomitmen menghadirkan layanan belajar yang inklusif, nyaman, dan mudah dijangkau oleh seluruh peserta didik.
5: Bu Mulyati, bagaimana upaya yang dilakukan sekolah untuk memastikan seluruh anak usia sekolah di wilayah ini dapat mengakses pendidikan dasar dengan mudah?
6: Terkait dengan pertanyaan yang pertama tentang bagaimana upaya sekolah untuk memastikan seluruh anak usia sekolah dapat mengakses pendidikan dasar dengan mudah, tentunya kami dari pihak SDN percobaan, upaya yang kami lakukan tentunya melalui pelaksanaan penerimaan murid baru yang kami laksanakan secara terbuka dan transparan, di mana di dalam pelaksanaan penerimaan murid baru ini kami memberikan informasi yang mudah diakses mengenai persyaratan dan juga jadwal penerimaan murid baru tersebut, serta ketika dalam proses penerimaan kami panitia penerimaan murid baru tentunya melayani pendaftaran tersebut secara ramah, mudah, dan tanpa diskriminasi. Kemudian upaya yang kedua adalah menciptakan sekolah yang ramah anak dan inklusif, di mana kami berusaha untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta didik tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, agama, suku, maupun kondisi fisik dari calon peserta dari semua peserta didik. Dan juga kami berusaha untuk menyediakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan anak. Kemudian juga kami mendukung peserta didik dari keluarga yang kurang mampu dengan memberikan ataupun memfasilitasi peserta didik tersebut untuk memperoleh bantuan pendidikan dari pemerintah. Dalam hal ini adalah program PIP, kami melalui Dapodik mengusulkan bagi anak-anak yang kurang mampu untuk mendapatkan bantuan beasiswa, dan selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan serta pemangku kepentingan terkait untuk membantu kebutuhan peserta didik yang kurang mampu. Misalnya ada bantuan dari Kemenag terkait dengan untuk membantu anak-anak yang kurang mampu, itu kami berikan data siswa kami ke mereka sehingga nanti pada saatnya ada diberi bantuan.
5: Apa saja tantangan sekolah dalam meningkatkan akses layanan pendidikan, Bu, bagi peserta didik khususnya yang berasal dari keluarga kurang mampu?
6: Untuk apa ya, memantau ataupun mencegah supaya tidak terjadinya anak putus sekolah, yaitu dengan melakukan pemantauan kehadiran peserta didik secara rutin, kemudian menjalin komunikasi yang intensif dengan orang tua apabila terdapat peserta didik yang sering tidak hadir, dan juga berkomunikasi terhadap orang tua, apa alasan anak tersebut sering tidak hadir, dan lain sebagainya.
5: Selanjutnya, Bu Mulyati, bagaimana sekolah mendukung siswa yang tinggal jauh dari sekolah agar tetap dapat mengikuti proses pembelajaran secara optimal?
6: Kita lakukan adalah penguatan kerjasama dengan orang tua dan masyarakat. Di sini yang kami lakukan adalah membangun kemitraan dengan komite sekolah, kemudian pemerintah setempat melalui Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya serta masyarakat dalam mendukung akses pendidikan, dan juga pelibatan orang tua dalam berbagai kegiatan sekolah untuk meningkatkan kepedulian terhadap pendidikan anak. Kemudian selain itu juga kami adanya penyediaan layanan pembelajaran yang berkualitas, di mana kami menyelenggarakan pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan berpusat pada peserta didik. Dalam hal ini dengan istilah adalah pembelajaran mendalam, serta memberikan layanan pendampingan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan belajar agar mereka tetap dapat mengikuti proses pendidikan dengan baik.
5: Selanjutnya, sejauh mana Bu Mulyati peran pemerintah daerah dalam membantu meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah ini?
6: Kami berupaya untuk memanfaatkan teknologi informasi dengan menyebarluaskan informasi terkait sekolah melalui media sosial, grup komunikasi orang tua, maupun media informasi lainnya seperti media cetak, kemudian juga Instagram dan lain sebagainya. Dan juga kita bisa mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi terkait layanan pendidikan yang tersedia, misalnya dengan melalui Facebook dan lain sebagainya.
5: Selanjutnya, program apa saja, Bu, yang telah dilaksanakan sekolah SDN percobaan ini untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi siswanya?
6: Yang tidak kalah penting adalah koordinasi dengan pemerintah, dalam hal ini adalah dengan Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya untuk berpartisipasi dalam program pemerintah yang mendukung pemerataan akses pendidikan, serta melaporkan dan juga mengkoordinasikan berbagai kendala akses pendidikan untuk mendapatkan solusi yang lebih baik ke depannya.
5: Bagaimana sekolah memanfaatkan teknologi dan digitalisasi untuk memperluas akses pembelajaran bagi peserta didik, Bu?
6: Kemudian terkait dengan tantangan yang kami hadapi dalam rangka meningkatkan akses layanan pendidikan bagi murid ya, sekarang istilahnya adalah murid di tahun tahun ajaran 2025-2026 ini, yaitu tantangan untuk meningkatkan akses layanan pendidikan bagi murid yang dari keluarga yang kurang mampu. Nah, di sini tentunya kami di SD percobaan ya, meskipun ada yang peserta atau murid yang kurang mampu, itu presentasinya sangat kecil. Tantangan yang kami hadapi tentunya kadang ketika penerimaan murid baru, di proses penerimaan murid baru itu kadang mendengar ataupun masyarakat itu kadang ingin mendaftarkan putra-putrinya masuk ke SD percobaan, itu banyak berpikir bahwasannya murid yang bersekolah di SD percobaan itu

0: memasukkan putra-putrinya ke sekolah tanpa didampingi selama dalam pembelajaran, yang mana pendampingan pembelajaran itu sebenarnya adalah pola pembiasaan yang menumbuhkan anak-anak untuk terus belajar sampai dewasa nanti. Nah, ini ditentukan dari usia dini, khususnya dari tingkat sekolah dasar. Hal ini tidak pandang apakah itu orang tua berpendidikan tinggi ataupun tidak tinggi, tetapi bagaimana menanamkan pembiasaan-pembiasaan itu dalam pendampingan belajar, yang tentunya ini sebagai investasi orang tua terhadap putra-putrinya dalam jangka panjang ke depannya. Dan juga keterlibatan orang tua dalam mendampingi proses belajar yang variasi, dan ada yang memang orang tua sangat sibuk sehingga kadang pembelajaran itu sepenuhnya diserahkan ke pihak sekolah.
1: Selanjutnya Bu, apa langkah yang dilakukan sekolah untuk memastikan tidak ada anak yang putus sekolah dan tetap mendapatkan hak pendidikan?
0: Di sini kami selalu lakukan adanya pendataan dan pemantauan murid secara berkala. Ya, itu bisa kita lihat bagaimana kehadirannya. Ketika anak sudah tidak hadir lebih dari 3 hari, tentunya sekolah harus sesegera mungkin melalui guru kelasnya menghubungi orang tua, seperti itu. Kemudian memonitoring kehadiran, tentunya ini setiap hari dilakukan oleh guru dan wali kelas, baik guru piket maupun wali kelas di dalam kelasnya. Apabila terdapat siswa yang tidak hadir tanpa keterangan dalam beberapa hari, tadi sudah kami sampaikan, segera melakukan tindak lanjut untuk mengetahui penyebabnya, yang pastinya berkomunikasi dengan orang tua atau wali, seperti itu. Kemudian yang ketiga, komunikasi intensif dengan orang tua, di mana sekolah menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua ini melalui pertemuan paguyuban kelas, yang kemudian juga pertemuan ketika pengambilan rapot. Ini ada komunikasi-komunikasi yang harus disampaikan dari pihak sekolah terhadap orang tua terkait dengan kemajuan atau hal-hal, baik itu positif ataupun negatif, dalam rangka membangun kerjasama yang baik ke depannya bersama orang tua untuk mewujudkan murid yang berkarakter, kemudian bertanggung jawab, mandiri, sebagai bekal untuk ke depannya nanti. Kemudian juga ada membantu akses terhadap program bantuan pemerintah, tadi melalui PIP, melalui bantuan-bantuan sosial dari lembaga-lembaga terkait, itu juga sudah kami lakukan. Kemudian menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, baik itu menerapkan program sekolah ramah anak, mencegah perundungan, membangun suasana belajar yang menyenangkan, dan lain sebagainya. Kemudian juga kami pembelajaran yang inklusif dan berpihak pada peserta didik, itu kami lakukan, yaitu dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan murid-murid kami yang beragam, dengan memberikan layanan pendampingan bagi murid yang mengalami hambatan dalam belajar. Dan yang tidak kalah penting, ada pelibatan komite, tokoh masyarakat, dan juga pihak terkait untuk mendukung keberlanjutan pendidikan murid ke depannya, seperti itu.
1: Pertanyaan kami terakhir, Bu Mulyati, apa harapan dan rencana sekolah ke depan dalam meningkatkan akses serta kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat di wilayah Kota Palangkaraya ini?
0: Dalam meningkatkan akses serta kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat di SD, lingkungan SD percobaan khususnya, dan wilayah Kota Palangkaraya pada umumnya, tentunya kami mempunyai harapan bahwa sebagai lembaga pendidikan yang berkomitmen untuk memberikan layanan yang terbaik untuk murid, sekolah berharap dapat menjadi pusat pembelajaran yang unggul, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Itu yang kami harapkan ke depannya. Nah, sekolah juga berharap untuk seluruh anak usia sekolah di wilayah Kota Palangkaraya bisa memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang berkualitas tanpa terkendala, baik itu dari faktor ekonomi, sosial, geografis, maupun kondisi lainnya. Ya, karena ini sangat berpengaruh terhadap akses layanan pendidikan. Selain itu juga sekolah berharap untuk adanya terjalin sinergisitas yang semakin

0: kuat antara sekolah, orang tua, masyarakat, serta dunia usaha, dan juga pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan, sehingga kita dapat menghasilkan generasi yang berkarakter, berprestasi, berwawasan global, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
1: Saudara pendengar, demikian wawancara saya dengan Kepala Sekolah SD Negeri Percobaan Palangkaraya Mulyati terkait peningkatan akses layanan pendidikan. Melalui peningkatan akses layanan pendidikan ini, diharapkan SD Negeri Percobaan Palangkaraya mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi siswa, sekaligus menjadi bagian dari upaya mendukung pemerataan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan di Kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Semoga bermanfaat.

Iya, terima kasih pendengar. Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Dan pendengar Pro 1, kita tadi sudah mendengarkan gambaran bagaimana pendidikan menjadi jalan penting dalam mewujudkan generasi berkualitas. Tentu setiap langkah dalam meningkatkan layanan pendidikan adalah investasi besar bagi masa depan. Tentu dengan kerjasama dan komitmen kita ya, kita semua dapat membuat lebih banyak kesempatan agar anak-anak Indonesia, anak-anak Kalimantan Tengah tumbuh menjadi generasi yang cerdas, mandiri, dan berdaya saing. Terima kasih sudah bersama Pro 1 RRI Palangkaraya dalam program Indonesia Cerdas dengan tema membuka jalan pendidikan, mewujudkan generasi berkualitas.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udahlah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.
4: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti lintas Banjar Nusantara ya.

0: Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar ya. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Edisi hari ini Rabu 17 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Dewi Sri Tanjung, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Baik pendengar Lintas Banjar Nusantara ya, sore ini kita akan awali dari kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda, pendengar ada rekan saya Dita. Selamat sore, Dita.
1: Halo, selamat sore rekan Dewi.
0: Ya, apa kabar Dita, rekan-rekan di Samarinda dan bagaimana cuaca di Samarinda sore ini?
1: Kabar kami di Samarinda alhamdulillah baik-baik saja,
0: Alhamdulillah.
1: sehat semuanya. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda di sore hari ini masih cukup panas dan terik ya. Bagaimana dengan Anda di Palangkaraya?
0: Iya, sama di Palangkaraya juga sepanjang hari ini luar biasa menyala mataharinya.
1: Menyala
0: Iya.
1: mataharinya.
0: Baik, Dita, ada informasi apa dari Samarinda?
1: Baik, informasi dari Samarinda sore hari ini terkait Dinas Kesehatan yang sudah mencatat ada lebih dari 7.800 warga Samarinda yang sudah ikut CKG atau cek kesehatan gratis.
0: Iya, baik, silakan Dita, bagaimana informasi selengkapnya?
1: Terima kasih. Pendengar dan pemirsa, antusiasme masyarakat Samarinda mengikuti program cek kesehatan gratis terus meningkat. Hingga pertengahan Juni, ribuan warga telah memanfaatkan layanan tersebut dengan beragam temuan kondisi kesehatan. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Sela Deva.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG di Kota Samarinda terus menunjukkan peningkatan. Dinas Kesehatan Samarinda mencatat, hingga 12 Juni 2026, lebih dari 7.000 warga telah mengikuti pemeriksaan kesehatan dari total sekitar 8.500 orang yang mendaftar. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Ismet Kusasih, mengatakan capaian itu menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat di kota tepian terhadap program prioritas pemerintah tersebut. Dari pelaksanaan CKG sejauh ini, Dinkes Samarinda juga mencatat gangguan kesehatan gigi menjadi temuan yang paling banyak dijumpai.
3: Sudah dimulai dari tahun lalu, kita Dinas Kesehatan terus aktif mensosialisasikan program CKG di fasilitas kesehatan primer ya, di puskesmas. Dan sampai hari ini yang sudah melakukan CKG itu ada 7.827 orang dari 8.500 yang mendaftar. Jadi ada kurang lebih 92% yang sudah kita layanin. Yang paling banyak itu yang banyak ke arah penyakit gigi. Kemudian yang kedua yang berhubungan dengan faktor usia ya, dengan penyakit tidak menular, yaitu hipertensi dan diabetes.
2: Ismet mengatakan, Dinas Kesehatan terus berupaya memperluas jangkauan layanan CKG agar semakin mudah diakses masyarakat. Selain dilaksanakan di puskesmas, program tersebut juga digabungkan dengan berbagai kegiatan pelayanan kesehatan lainnya. Karena itu dalam waktu dekat, Dinkes Samarinda berencana menggabungkan kegiatan CKG dengan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS dan penjaringan kesehatan peserta didik baru yang akan berlangsung pada tahun ajaran baru bulan depan. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
1: Ya, pendengar pemirsa, demikian informasi dari Samarinda sore hari ini. Kami kembali kepada Anda, rekan Dewi di Palangkaraya.
0: Ya, baik, terima kasih Dita di Samarinda. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ya, pendengar di Tarakan ada rekan saya Ervi Febrianti. Ervi, selamat sore.
1: Sore ini dengan Regita Bayu
0: Dengan Regita
1: Dewi.
0: Bayu. Oke, baik. Apa
1: Iya.
0: kabar Bayu sore ini?
1: Alhamdulillah untuk sore hari ini, untuk kru RRI Tarakan dalam kondisi baik dan juga cuaca cukup
0: Alhamdulillah.
1: cerah pada
0: Cuaca
1: sore hari
0: juga
1: ini, Dewi.
0: cerah ya. Alhamdulillah, sama dong di Palangkaraya. Ya, Bayu, ada
1: Alhamdulillah.
0: kabar apa dari Tarakan sore ini?
1: Dari Tarakan ada informasi mengenai Pemprov Kaltara dorong regulasi ekspor perikanan, Dewi.
0: Baik, silakan Bayu, selengkapnya bagaimana informasinya?
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Pemprov Kaltara dorong harmonisasi regulasi untuk kelancaran ekspor langsung hasil perikanan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Kristofan.
2: Ke depan kita harapkan adanya sinkronisasi dan harmonisasi dari beberapa stakeholder, dari beberapa instansi yang terlibat dalam kegiatan ekspor ini.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mendorong sinkronisasi dan harmonisasi regulasi lintas instansi guna memperkuat pelaksanaan ekspor langsung dari Tarakan. Upaya ini dilakukan menyusul masih ditemukannya sejumlah kendala teknis di lapangan, terutama terkait pemenuhan dokumen oleh pelaku usaha. Staf Ahli Gubernur Kalimantan Utara Bidang Ekonomi Pembangunan dan Hubungan Antar Lembaga, Insinyur Wahyuni Nusban menyampaikan apresiasi terhadap berbagai pihak yang telah mendorong penguatan ekspor langsung melalui Bandara Juwata Tarakan, termasuk Balai Karantina, Bea Cukai, dan pihak bandara. Meski demikian, Wahyuni mengakui masih terdapat sejumlah kendala di tingkat pelaku usaha, khususnya terkait kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan oleh instansi teknis. Dalam pelaksanaannya, masih ada beberapa hal yang disampaikan pelaku usaha terkait dokumen yang harus dilengkapi. Ini menjadi bahan evaluasi pihaknya untuk segera ditindaklanjuti bersama instansi terkait. Hal tersebut, menurutnya, menjadi catatan penting pemerintah daerah untuk segera ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas sektor. Pemprov Kaltara tetap menegaskan dukungan terhadap penguatan standar mutu dan keamanan produk ekspor, termasuk kewajiban pemenuhan dokumen seperti sertifikat kelayakan pengolahan atau SKP sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Cukai maupun dari Bandara Juwata yang sudah melakukan terobosan untuk melakukan ekspor melalui Bandara Juwata kita. Dan dalam perjalanannya tadi disampaikan ada beberapa permasalahan yang disampaikan oleh eksportir terkait adanya dokumen yang harus mereka lengkapi, itu akan menjadi bahan kita untuk selanjutnya. Tapi di luar daripada itu, kami Pemprov Kalimantan Utara tentunya mendukung keamanan dan mutu pangan kita. Jadi kalaupun dari beberapa instansi mengharapkan atau mewajibkan adanya dokumen seperti tadi yang disampaikan SKP, itu memang kita minta kepada para pelaku usaha khususnya eksportir untuk melengkapinya. Dan ke depan kita harapkan adanya sinkronisasi dan harmonisasi dari beberapa stakeholder, dari beberapa instansi yang terlibat dalam kegiatan ekspor ini. Jadi kita mengharapkan ekspor di Kalimantan Utara ini tetap kompetitif.
3: Wahyuni menilai perlu adanya sinkronisasi kebijakan antar instansi agar tidak terjadi perbedaan interpretasi aturan yang dapat menghambat kelancaran ekspor langsung dari daerah. Ia menegaskan harmonisasi menjadi bagian penting agar sistem ekspor berjalan lebih efektif dan tidak menimbulkan hambatan administratif di lapangan. Selain itu, Pemprov Kaltara juga terus mendorong penguatan posisi Bandara Juwata Tarakan sebagai hub ekspor di wilayah perbatasan Kalimantan Utara. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing logistik dan mempercepat distribusi komoditas ekspor daerah. Sebagai tindak lanjut, pemerintah provinsi akan memfasilitasi pertemuan lintas perangkat daerah dan instansi teknis untuk membahas penyelesaian berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan ekspor langsung. Ia menambahkan sejumlah solusi teknis yang telah muncul dalam diskusi awal akan dimatangkan dalam forum tersebut agar menghasilkan langkah yang lebih terarah. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda Dewi di RRI Palangkaraya.
0: Iya baik, terima kasih Bayu di Tarakan, Kalimantan Utara.

Ya, pendengar, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Saatnya kita ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Ya, pendengar di Nunukan ada rekan saya Angel. Selamat sore, Angel.
1: Halo, selamat sore juga Dewi.
0: Apa kabar, Angel?
1: Kabar baik dan
0: Alhamdulillah ya.
1: cuaca juga hari ini sangat cerah sekali.
0: Oke, hampir semua cerah ya. Ya,
1: Iya.
0: Angel, ada informasi apa dari Nunukan sore ini, Angel?
1: Ya, dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan Bupati Nunukan lepas kontingen Pesparawi ke Papua Barat.
0: Oke, Pesparawi. Silakan, Angel.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, Bupati Nunukan Haji Irwan Sabri secara resmi melepas keberangkatan kontingen Pesparawi yang akan bertanding di Papua Barat. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
2: Kontingen Kabupaten Nunukan ikut dalam Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional ke-16 di Manokwari, Papua Barat, diikuti sekitar 80 peserta se-Indonesia dengan mengusung tema Pelestarian Lingkungan atau Ramah Lingkungan. Kegiatan tersebut tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan berbagai kategori. Bupati Nunukan Irwan Sabri mengatakan, keikutsertaan Kabupaten Nunukan jangan hanya sekedar mencari kemenangan saja, namun harus lebih dari itu. Keberangkatan kontingen Pesparawi Kabupaten Nunukan harus membawa damai, pesan kasih sayang, dan semangat persatuan buat saudara-saudara di Papua Barat.
3: Kesempatan bisa datang di Bumi Cendrawasih, saya minta betul-betul dimanfaatkan untuk menggelorakan semangat persaudaraan dan kebersamaan sesama anak bangsa. Karena nyanyian yang keluar dari hati akan selalu menemukan jalan menuju hati yang lainnya.
2: Irwan Sabri juga menyampaikan jika Kabupaten Nunukan selalu rutin mengirimkan kontingennya dalam event Pesparawi tingkat nasional. Dengan harapan ajang Pesparawi ini jangan hanya dilihat sebagai ajang lomba paduan suara gereja semata. Pesparawi juga hendaknya bisa menjadi sarana untuk memperkenalkan nama Kabupaten Nunukan di kancah nasional.
3: Untuk itu, saya minta kepada seluruh kontingen untuk tampil dengan penuh semangat. Buktikan bahwa meskipun berasal dari daerah perbatasan, namun kita mampu menampilkan kualitas yang tidak kalah dengan kontingen-kontingen lainnya. Kami dari pemerintah Kabupaten Nunukan juga senantiasa mendukung dan berupaya agar kontingen paduan suara anak Kabupaten Nunukan yang mewakili Provinsi Kalimantan Utara di kancah nasional Pesparawi tahun 2026 ini bisa tampil dengan baik dan maksimal.
2: Ia pun berpesan kepada peserta Pesparawi Kabupaten Nunukan untuk selalu menjaga kesehatan, disiplin, kompak, dan tampil dengan penuh percaya diri, sportivitas, dan raihlah prestasi yang terbaik bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Nunukan. Delita Riri melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, kembali ke rekan Dewi di Palangkaraya.
0: Iya, baik, terima kasih Angel di Nunukan, Kalimantan Utara. Dan saatnya pendengar kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, pendengar dari Banjarmasin, ada rekan saya Aulia. Selamat sore, apa kabar?
1: Iya, selamat sore juga rekan Dewi. Kabar baik, alhamdulillah seluruh kru
0: Alhamdulillah.
1: yang ada di Prosatera di Banjarmasin. Gimana Palangkaraya sore ini cuacanya juga?
0: Alhamdulillah cerah. Bagaimana di Banjarmasin?
1: Berbanding terbalik.
0: Hanya Banjarmasin sepertinya yang berbeda ya.
1: Ntar nanti kita gantian ya.
0: Oke, baik Aulia
1: Biar
0: ada.
1: adem dikit Palangkaraya.
0: Iya,
1: Baik.
0: betul. Karena memang beberapa hari ini juga tidak ada hujan di Palangkaraya, Aulia.
1: Jadi panas ya,
0: Luar biasa.
1: gerah. Oke.
0: Iya, bagaimana ada informasi apa Aulia dari Banjarmasin sore ini?
1: Iya, informasi terkait dengan peringatan 1 Muharram ini dilakukan dengan kegiatan Jalan Sehat rekan Dewi.
0: Oke, bagaimana informasi selengkapnya? Silakan Aulia.
1: Baik, terima kasih rekan Dewi Sri Tanjung di Palangkaraya pendengar dan pemirsa ribuan peserta yang merupakan keluarga besar Forum Silaturahmi Ustadz-Ustazah Sekota Banjarmasin mengikuti kegiatan Jalan Sehat 1 Muharram 1448 Hijriah kemarin, mengambil start dan finish di depan Balai Kota serta dilepas secara resmi oleh Wakil Wali Kota Ananda. Informasi selengkapnya dilaporkan Juma Muhammad.
2: Suasana kawasan Balai Kota Banjarmasin tampak berbeda pada peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Sekitar 2.300 peserta yang merupakan keluarga besar Forum Silaturahmi Ustadz-Ustazah atau FSU Sekota Banjarmasin mengikuti kegiatan Jalan Sehat yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi ke-500 Tahun Kota Banjarmasin. Kegiatan yang mengambil titik start dan finish di depan Balai Kota Banjarmasin tersebut berlangsung meriah dan penuh semangat. Peserta dari berbagai kecamatan tampak antusias mengikuti rute yang telah disiapkan oleh panitia. Salah seorang peserta, Siti Aisyah, warga Banjarmasin Tengah mengaku senang dapat mengikuti kegiatan yang tidak hanya menyehatkan, tetapi juga menjadi ajang mempererat kebersamaan. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang karena memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
3: Kegiatan hari ini sangat mengerti supaya kita sehat, supaya kita menghargai hidup sehat.
2: Kegiatan Jalan Sehat tersebut secara resmi dilepas oleh Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda. Ia memberikan apresiasi kepada Forum Silaturahmi Ustadz-Ustazah Sekota Banjarmasin yang menggelar kegiatan dengan melibatkan ribuan peserta. Menurutnya, momentum Tahun Baru Islam menjadi waktu yang tepat untuk memperkuat persaudaraan sekaligus menumbuhkan semangat hidup sehat di tengah masyarakat. Tidak hanya Jalan Sehat, pada kesempatan tersebut juga dilakukan peresmian Koperasi Ustadz-Ustazah Banjarmasin Maju Sejahtera. Kehadiran koperasi ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan anggota sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat.
4: Yang pastinya pemerintah Kota Banjarmasin mengapresiasi adanya jalan sehat yang diadakan oleh Forum Silaturahmi Ustadz dan Ustazah Sekota Banjarmasin. Selain jalan sehat, hari ini juga diresmikan Koperasi Ustadz Ustazah Maju Banjarmasin Maju Sejahtera. Jadi mudah-mudahan tadi harapan dari panitia bahwa jalan sehat ini akan menjadi agenda rutin dari pemerintah Kota Banjarmasin, dan juga diharapkannya dengan adanya koperasi ini bisa berjalan dengan amanah, sehingga mampu menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Kita tahu perekonomian kita Kota Banjarmasin hanya mengandalkan perdagangan dan jasa. Jadi mudah-mudahan ini jadi salah satu sektor ekonomi pembangkit.
2: Tidak hanya diramaikan kegiatan Jalan Sehat, peringatan 1 Muharram kali ini juga menjadi momentum penting bagi para ustadz-ustazah dengan diresmikannya Koperasi Ustadz-Ustazah Banjarmasin Maju Sejahtera. Kehadiran koperasi tersebut diharapkan mampu menjadi motor penggerak kesejahteraan anggota sekaligus membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para ustadz-ustazah di Kota Seribu Sungai. Juma Muhammad melaporkan.
1: Baik, Dewi, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya, Dewi.
0: Iya, baik, terima kasih Aulia dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan baiklah pendengar Lintas Banjar Nusantara, sore ini kami akhiri informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dalam rangka memperingati Hari Dermaga Nasional yang jatuh pada tanggal 17 Juni, pelabuhan dan transportasi sungai masih memegang peranan penting bagi mobilitas serta perekonomian masyarakat, khususnya di daerah yang mengandalkan jalur perairan. Selengkapnya Hesa melaporkan.
1: Itu jadi peranan dermaga, kalau saya di sini sebutnya pelabuhan ya Mas ya. Jadi peranan pelabuhan itu sangat penting.
2: Dalam rangka memperingati Hari Dermaga Nasional yang diperingati setiap tanggal 17 Juni, keberadaan pelabuhan dan transportasi sungai kembali menjadi perhatian sebagai sarana penting yang menunjang mobilitas masyarakat serta aktivitas perekonomian, khususnya di wilayah yang masih mengandalkan jalur perairan sebagai akses utama. Di Kalimantan Tengah, pelabuhan memiliki peran strategis dalam menghubungkan berbagai daerah yang belum sepenuhnya terjangkau oleh jaringan jalan darat. Selain melayani arus penumpang dan barang, pelabuhan juga menjadi penghubung antar wilayah yang mendukung distribusi kebutuhan masyarakat dan aktivitas perdagangan. Kepala Seksi Kepelabuhan Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, Supriyadi, menjelaskan, berdasarkan regulasi yang berlaku, istilah dermaga kini telah menjadi bagian dari sistem kepelabuhan. Menurutnya, pelabuhan berfungsi penting baik untuk angkutan laut maupun penyeberangan yang melayani daerah-daerah dengan akses darat yang masih terbatas.
1: Itu jadi peranan dermaga, kalau saya di sini sebutnya pelabuhan ya Mas ya. Jadi peranan pelabuhan itu sangat penting itu baik dari SDP ataupun dari sisi laut seperti itu. Kalau untuk pelabuhan laut itu pastinya berhubungan dengan untuk komunitas yang keluar masuk dan mudik masuk ke provinsi Kalimantan Tengah ataupun keluar. Sedangkan untuk pelabuhan SDP itu paling untuk menyeberangkan beberapa daerah yang belum terhubung jalan seperti mungkin ada di Kapuas Hulu, ada di Barito Utara, itu ada beberapa yang belum terhubung jalan, makanya beberapa masih menggunakan angkutan SDP seperti Speed, bus AIS seperti itu.
2: Selain mendukung konektivitas, aspek keselamatan juga menjadi perhatian utama dalam operasional pelabuhan. Berbagai fasilitas keselamatan seperti pelampung, pengaturan kapasitas penumpang, serta pengawasan terhadap operasional angkutan terus dilakukan. Masyarakat juga diimbau menggunakan angkutan yang memiliki izin resmi demi menjamin keamanan dan perlindungan selama perjalanan. Sementara itu, seorang warga pengguna transportasi sungai, Randy, menilai keberadaan pelabuhan masih sangat dibutuhkan masyarakat, terutama bagi warga yang tinggal di wilayah hulu dan daerah dengan akses darat yang terbatas. Ia mengaku cukup sering memanfaatkan transportasi sungai untuk keperluan pekerjaan maupun mengunjungi keluarga.
3: Keberadaan dermaga ini sangat membantu masyarakat ya, karena menjadi tempat naik turun penumpang dan bongkar muat barang ya, begitu. Selain itu juga dermaga itu juga mempermudah akses transportasi serta mendukung aktivitas ekonomi warga di sekitaran sungai. Jadi begitu.
2: Terima kasih. Melalui peringatan Hari Dermaga Nasional, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya peran pelabuhan dalam menunjang konektivitas, pelayanan transportasi, serta pertumbuhan ekonomi daerah. Dukungan terhadap peningkatan fasilitas keselamatan dan pelayanan di pelabuhan menjadi langkah penting untuk mewujudkan transportasi sungai yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Demikian Hesa melaporkan.
0: Laporan Hesa tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pendengar dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata.

0: dari yang saya kasihi. Ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem tetara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja tetap berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terbuka siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: pancong, jajanan tradisional yang sampai sekarang masih punya banyak penggemar. Jajanan khas Betawi ini bahannya sederhana, tepung beras, santan, dan kelapa parut. Kemudian dimasak, dicetakkan setengah lingkaran. Tapi justru dari kesederhanaan itu hadir rasa gurih yang bikin nagih. Dulu, kue pancong jadi makanan favorit masyarakat karena gampang dibuat dan bahan-bahannya mudah ditemukan. Cocok dimakan pagi hari sambil ngopi atau sore-sore saat kumpul bersama keluarga. Di beberapa daerah, nama kue ini berbeda-beda. Ada yang menyebutnya bandros, gandos, sampai rangin. Meski namanya beda, semua punya ciri khas yang sama, sederhana tapi penuh rasa. Sekarang kue pancong juga makin kekinian. Ada yang ditambah coklat, keju, dan topping lainnya. Tapi buat pecinta rasa tradisional, pancong original dengan sedikit gula di atasnya tetap juara. Sudah mencicipi kue pancong hari ini?
1: Pernahkah kamu merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin? Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.

Ya, mendengar Presiden FIFA Gianni Infantino ini bertemu langsung ya dengan timnas Iran setelah laga fase grup Piala Dunia FIFA 2026 melawan Selandia Baru, dan pertemuan tersebut berlangsung singkat-singkat ya, dan juga penuh pesan motivasi khususnya bagi para pemain dan staf tim Iran. Ya, Infantino ya mendengar memberikan dukungan langsung kepada skuad timnas Iran yang tengah berjuang di fase grup turnamen dunia tersebut. Ia menilai para pemain tetap menunjukkan semangat tinggi meskipun menghadapi situasi sulit di luar lapangan. Wah, luar biasa. Kita patut apresiasi ya pendengar bahwa sepak bola ini bukan hanya soal pertandingan dan hasil akhir di lapangan, tetapi tentang semangat, perjuangan, dan tentunya dukungan ya di tengah berbagai tantangan. Dan kalau kita merasakan ya, dan mungkin melihat bahwa kehadiran Presiden FIFA Gianni Infantino yang memberikan motivasi langsung kepada timnas Iran tentu menjadi sebuah pesan positif ya, bahwa para pemain yang membawa nama negaranya di panggung dunia ini juga membutuhkan dukungan dan penghargaan atas perjuangan mereka. Dan apalagi di ajang sebesar Piala Dunia FIFA 2026, tekanan tentu sangat besar ya, bukan hanya dari lawan di lapangan, tetapi juga dari harapan jutaan pendukung ya. Namun tentunya semangat yang untuk terus berjuang, bermain dengan hati, dan memberikan yang terbaik, itulah yang menjadi nilai penting dalam olahraga. Dan bagi kita ya, tentu ini juga bisa menjadi pelajaran ya, karena dalam kondisi apapun, ketika kita menghadapi tantangan, jangan mudah menyerah, tetap berusaha, tetap memberikan yang terbaik, karena setiap perjuangan pasti punya cerita dan maknanya sendiri ya. Ya, pendengar, tetap semangat juga bagi Anda yang sedang melaksanakan aktivitas ya di sore hari ini, dan bagi Anda juga yang mengikuti pesta bola dunia, menikmati pertandingannya, dukung tim kesayangan, tapi jangan lupa juga menjaga kesehatan dan aktivitas utama tetap berjalan ya. Dan pendengar, pesta bola dunia juga dapat Anda simak ya dan dengarkan bersama di Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoxida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim pelemahan rupiah akan menguntungkan pasar Indonesia di luar negeri. Alasannya mata uang yang melemah akan membuat harga produk suatu negara lebih murah sehingga ekspor meningkat dan ekonomi lebih kuat. Faktanya klaim melemahnya rupiah justru menguntungkan pasar Indonesia di luar negeri karena produk Indonesia laris adalah hoax. Dikutip Tempo.co dengan mewawancarai pengamat ekonomi dan membandingkan dengan informasi kredibel, hasilnya melemahnya nilai tukar rupiah justru membuat harga-harga yang dibeli oleh masyarakat di dalam negeri melambung naik.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik, jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya. Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suria selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya dan mendengar azan maghrib ya untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Nanti berkumandang pada pukul 17 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Dan menantikan kumandang azan maghrib, berikut kami akan sampaikan pengajian ayat suci Al-Quran.

Allah, dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang yang bertobat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang tidak bermanfaat, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri."

0: kamu, banyak pembuat perahu tradisional di Indonesia tidak pernah belajar dari buku teknik. Mereka membaca arah angin, arus laut, dan bentuk kayu. Semuanya lewat pengalaman turun-temurun. Fakta uniknya, sebelum teknologi modern, pembuatan perahu sudah memahami keseimbangan, daya apung, dan ketahanan. Ilmu itu tidak tertulis, tapi terbukti membawa manusia menyeberangi samudra.
1: Eh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ayo, udah, saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Le?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Le?
2: Jadi gini, itu
1: ada ada apa di kamar itu?
2: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya, pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya, Anda umat Islam dimanapun Anda berada ya, di kesempatan petang hari ini. Dan Pro 1 RRI Palangkaraya, pendengar, masih akan terus menemani Anda ya. Dan sesaat nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami akan sampaikan warta berita daerah Kalimantan Tengah.

keutamaan sedekah. Jika kamu nampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. Artinya, bersedekah secara ikhlas

0: sih?
1: Oh, ada kecelakaan.
0: Ya ampun, itu sopirnya parah banget.
1: Ya Allah,
0: kasihan banget sumpah.
1: Tapi
0: loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih?
1: Astaga, bukannya bantuin malah dijarah.
0: Ini bukan lagi soal butuh atau
1: enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
1: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sholat berjamaah karena Allah subhanahu wa ta'ala selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula, maka akan ditulis baginya dua kebebasan, yaitu bebas dari neraka dan bebas dari sifat munafik. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah hari ini Rabu 17 Juni 2026. Berbagai informasi kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya.
1: Yang sudah kita bentuk ini melakukan pelacakan aktif penyakit orang yang terjangkit penyakit TBC.
2: Terus sekarang masih dikerjakan itu, mulai dikerjakan sudah. Karena ini kan masih penghujan, kadang-kadang jalan itu kan tertutup. Misalnya lubang itu ada air.
0: Inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Kita awali dengan berita pertama. Pemerintah Kota Palangkaraya menggerakkan kader kelurahan siaga TBC mendeteksi penyakit guna mencegah penularan TBC di masyarakat. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Kader-kader yang sudah kita bentuk ini melakukan pelacakan aktif penyakit orang yang terjangkit penyakit TBC.
3: Pemerintah Kota Palangkaraya memperkuat upaya deteksi dini tuberkulosis atau TBC melalui pembentukan kelurahan siaga TBC yang bertugas melakukan penemuan kasus secara aktif, pendampingan pasien serta edukasi kepada masyarakat guna menekan penyebaran penyakit tersebut. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan bahwa program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekaligus mendukung target eliminasi TBC di Indonesia. Ahmad Jaini menjelaskan 4 kelurahan yang menjadi lokasi awal pelaksanaan program tersebut yakni Kelurahan Palangka, Pangandut, Bukit Tunggal, dan Menteng. Para kader dikerahkan untuk mendeteksi awal penyebaran virus di masyarakat. Keberadaan kelurahan siaga TBC diharapkan dapat memperkuat peran masyarakat dalam mendukung penanggulangan penyakit menular tersebut.
1: Jadi harus ada pelacakan aktif. Nah, diminta nanti terapnya termasuk kader-kader yang sudah kita bentuk ini melakukan pelacakan aktif yang mencari penyakit orang yang terjangkit penyakit TBC ini bisa ditemukan. Ya. Masyarakat kita yang menderita TBC.
3: Sementara itu, leading sektor kelurahan siaga TBC ini di Dinas Kesehatan Palangkaraya. Kepala Dinas Ridwan menegaskan ditemukan sebanyak 1.101 kasus TBC di Kota Palangkaraya. Tingginya angka temuan tersebut menurut Ridwan tidak selalu menunjukkan peningkatan kasus, tetapi juga mencerminkan semakin optimalnya upaya deteksi dini yang dilakukan oleh pemerintah dan tenaga kesehatan.
4: Kalau tidak kita ketemukan, dia akan menyebarkan ke orang lain.
5: Kita duduk berdiri gini, batuk ini ada hidup kita. Kita tidak tahu bahwa dia itu positif kan. Andai pun kita temukan banyak tadi kita obat otomatis banyak yang tidak menularkan ke orang lain kan gitu.
3: Pemerintah Kota Palangkaraya mengharapkan juga keterlibatan masyarakat dalam mendeteksi gejala, mendukung proses pengobatan, dan menghilangkan stigma terhadap penderita dapat semakin meningkat, sehingga target eliminasi TBC dapat tercapai secara bertahap.
6: Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sebagai tindak lanjut atas keluhan masyarakat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Palangkaraya melakukan proyek pelebaran jalan lele karena sebelumnya membahayakan pengguna jalan bahkan sempat menimbulkan korban jiwa. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
2: Terus sekarang masih dikerjakan itu, mulai dikerjakan sudah. Karena ini kan masih penghujan, kadang-kadang jalan itu kan tertutup. Misalnya lubang itu ada air.
7: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangkaraya memastikan akan melanjutkan penyelesaian pelebaran jalan lele yang belakangan menjadi sorotan masyarakat setelah kondisi ruas jalan tersebut viral di media sosial. Kepala Dinas PUPR Palangkaraya melalui Tim Pengawas Lapangan Fil Amri menjelaskan bahwa secara umum kondisi jalan lele sebenarnya sudah dalam keadaan baik. Namun masih terdapat sekitar 200 meter ruas jalan yang belum dapat diselesaikan pelebarannya pada tahun 2024 karena pekerjaan drainase dan saluran lingkungan di kawasan tersebut belum rampung. Menurutnya setelah pekerjaan drainase selesai pada 2025, Dinas PUPR telah merencanakan penyelesaian pelebaran ruas jalan yang masih tersisa pada tahun ini. Dengan penyelesaian tersebut, seluruh badan jalan lele diharapkan menjadi lebih besar, aman dan nyaman dilalui masyarakat.
2: Masuk pemeliharaan, Pak. Pemeliharaan berkala sudah kontrak kami. Minggu yang lalu. Iya, itu kan anu, Mas, apa namanya? Itu kan ada pekerjaan balai dulu yang ciring itu loh. Ciring yang BWS itu baru ditimbun oleh balai. Nah, itu kan akhirnya mungkin turun-turun karena ada penurunan dari timbunan yang mereka lakukan oleh balai itu. Terus sekarang masih dikerjakan itu, masih dikerjakan sudah. Karena ini kan masih penghujan, kadang-kadang jalan itu kan tertutup. Misalnya lubang itu ada air, itu nggak kelihatan. Ya, berhati-hatilah untuk masuk pada saat musim hujan, ya jangan terlalu cepat ngebut, berkendara gitu.
7: Ia menjelaskan bahwa titik yang menjadi perhatian warga berada pada segmen jalan yang belum mengalami pelebaran. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya penyempitan badan jalan dibandingkan dengan ruas di sekitarnya, sehingga berpotensi menimbulkan resiko bagi pengguna jalan yang melintas. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah mendesak pemerintah daerah agar lebih gencar melakukan pemeliharaan jalan di berbagai wilayah, terutama di perumahan padat penduduk. Menurutnya, upaya pemeliharaan rutin sangat penting untuk menjaga kondisi infrastruktur tetap layak digunakan serta mencegah kerusakan yang dapat membahayakan pengguna jalan.
8: Harus segera direspon ya, itu perbaikan atau pemeliharaan. Nah itu yang sudah rusak sedikit-sedikit itu jangan dibiarkan gitu. Jadi dialokasikanlah anggarannya untuk perbaikan dan pemeliharaan. Karena kalau dibiarkan bertambah parah gitu. Jadi ada beberapa di lokasi yang kami temui, jadi kalau sudah ada yang rusak itu mohon pemerintah kota sigap ya untuk menindaklanjuti itu. Termasuk tadi yang baru ada informasi yang ada anak sekolah MAN yang meninggal. Nah mudah-mudahan tidak terjadi lagi, jadi pemerintah kota harus sigap menindaklanjuti itu.
7: Ia menegaskan bahwa keselamatan dan kenyamanan masyarakat harus menjadi prioritas dalam pembangunan maupun pemeliharaan infrastruktur jalan, sehingga mobilitas warga dapat berjalan lancar dan risiko kecelakaan akibat kondisi jalan yang rusak dapat dikurangi. Edi Suroso melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kapuas bersama Badan Pusat Statistik BPS mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 melalui apel siaga yang digelar di halaman kantor BPS Kuala Kapuas. Pemerintah daerah menilai data yang akurat sangat penting untuk mendukung perencanaan pembangunan yang tepat sasaran. Bupati Kapuas Muhammad Wiatno melalui Kepala Dinas Kesehatan Kapuas Agus Waluyo mengajak seluruh pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dan memberikan informasi yang benar kepada petugas sensus. Data yang dihimpun akan menjadi dasar dalam melihat kondisi dan potensi ekonomi daerah. Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Kapuas Ahmad Nasrullah mengatakan keberhasilan sensus memerlukan dukungan seluruh pihak. Hasil Sensus Ekonomi 2026 diharapkan dapat menjadi landasan penyusunan kebijakan pembangunan dan penguatan ekonomi daerah.
9: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Minat masyarakat melakukan cek kesehatan gratis CKG meningkat. Untuk itu, Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya memperluas kerjasama untuk memberikan manfaat yang lebih merata kepada masyarakat. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
10: Seperti klinik Polri, TNI itu juga sudah bisa melakukan CKG.
11: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus digencarkan Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat. Melalui program ini, warga dapat memperoleh pemeriksaan kesehatan tanpa biaya di fasilitas kesehatan yang telah ditentukan. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Nurul Komariah mengatakan, minat masyarakat untuk melakukan pemeriksaan gratis di fasilitas kesehatan meningkat dibandingkan tahun 2025. Pihaknya pun terus berupaya menjalin kerjasama dengan berbagai klinik agar layanan CKG dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.
10: Nah, saat ini juga kami sudah membuka untuk CKG ini tidak hanya dilakukan di puskesmas, tapi juga dilakukan di klinik-klinik yang ditentukan. Jadi kemarin kami ada juga membuka kerjasama begitu ya dengan beberapa klinik. Tapi saya ini belum hafal nih ininya klinik-klinik mana yang memang sudah siap begitu ya. Artinya kami juga berupaya seperti klinik Polri, TNI itu juga sudah bisa melakukan CKG.
11: Sementara itu, warga Kota Palangkaraya Sintia Tri Setiani Baga mengapresiasi upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya untuk memperluas jangkauan layanan CKG. Menurutnya, penting juga untuk meningkatkan sosialisasi agar program kerjasama yang dilakukan dapat diketahui dan dimanfaatkan masyarakat dengan baik.
12: Namun, banyak dari masyarakat yang belum tahu akan hal ini. Jadi, saran saya adalah program ini baiknya disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat tahu bahwa saat ini dari Dinas Kesehatan mempunyai layanan dan program positif begitu ya untuk melakukan cek kesehatan gratis ini dengan kerjasama di klinik-klinik.
11: Melalui sosialisasi yang lebih intensif, masyarakat diharapkan semakin memahami manfaat program CKG dan lokasi layanan yang tersedia. Dengan demikian, semakin banyak warga yang dapat memanfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis untuk mendeteksi risiko penyakit lebih awal. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menyambut baik rancangan peraturan daerah tentang pemberdayaan usaha mikro dan pengembangan ekonomi kreatif yang merupakan inisiatif DPRD setempat. Dukungan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna di Kuala Kurun dengan harapan regulasi ini dapat mendorong pertumbuhan usaha mikro dan ekonomi kreatif di daerah. Dalam sambutan Bupati Gunung Mas, Jaya S. Monong, yang dibacakan Wakil Bupati Everensia LP Umbing, pemerintah daerah menilai masih perlu dilakukan pendalaman terhadap sejumlah aspek, seperti kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi, pembagian kewenangan, serta kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaannya. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Gunung Mas menerima Raperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut. Raperda ini direncanakan memberikan berbagai kemudahan bagi pelaku usaha mikro serta dukungan terhadap pengembangan sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Gunung Mas. Beralih ke berita lainnya, Hari Raya Galungan yang diperingati umat Hindu pada hari ini menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai Dharma atau kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Selain sebagai perayaan keagamaan, Galungan juga menjadi sarana melestarikan tradisi, mempererat kebersamaan keluarga, serta memperkuat identitas budaya umat Hindu. Selengkapnya Hesa melaporkan.
13: Nah, jadi pada intinya nggak Hari Raya Galungan itu, walaupun zaman sudah mulai berubah.
14: Hari Raya Galungan tahun 2026 yang jatuh pada Rabu 17 Juni kembali menjadi momentum penting bagi umat Hindu untuk memperingati kemenangan Dharma atau kebaikan atas Adharma atau kejahatan. Perayaan ini tidak hanya dimaknai sebagai hari suci keagamaan, tetapi juga menjadi sarana memperkuat identitas budaya, nilai spiritual, serta kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Rangkaian perayaan Galungan akan berakhir dengan Hari Raya Kuningan, yang diperingati 10 hari kemudian, tepatnya pada Sabtu 27 Juni 2026. Selain syarat dengan makna religius, Galungan juga identik dengan berbagai tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi pemasangan penjor, persiapan sesajen hingga kegiatan gotong royong menjelang hari raya menjadi bagian penting yang mempererat hubungan antar sesama umat. Nilai-nilai tersebut dinilai tetap relevan meski masyarakat kini hidup di tengah perkembangan zaman yang semakin modern. Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Hindu IHNTP Palangkaraya, Komang Witiana, mengatakan perayaan Galungan memiliki kontribusi besar dalam memperkuat identitas budaya dan keagamaan umat Hindu. Menurutnya, tradisi seperti pembuatan penjor dan budaya gotong royong menjelang Galungan merupakan warisan budaya yang perlu terus dilestarikan oleh generasi muda.
13: Nah, jadi pada intinya, nggak Hari Raya Galungan itu, walaupun zaman sudah mulai berubah, yang penting esensi dari Hari Raya Galungan itu kan secara umum itu adalah hari kemenangan Dharma melawan Adharma. Itu separasi. Dan juga bagi generasi muda, khususnya ini jangan sekali-sekali kita ya melupakan tradisi kita. Jadi jangan pernah menganggap bahwa tradisi yang ataupun di hari Galungan ini termasuk membuat penyor, membuat lawar bumbu itu ditinggalkan, karena ini adalah suatu tradisi yang sebagai apa ya, identitas budaya.
14: Komang menambahkan, modernisasi tidak boleh menghilangkan makna utama Galungan sebagai sarana pengendalian diri dan penguatan nilai-nilai kebaikan. Ia mengajak umat Hindu untuk tidak hanya merayakan secara seremonial, tetapi juga memahami filosofi dan ajaran yang terkandung dalam Hari Raya Galungan. Sementara itu, umat Hindu di Palangkaraya, Widiasih, mengungkapkan bahwa persiapan Galungan telah dilakukan sejak beberapa hari sebelum puncak perayaan. Mulai dari menyiapkan banten atau sesajen, membuat makanan tradisional hingga melaksanakan persembahyangan bersama keluarga dan umat di pura. Baginya, Galungan menjadi momen yang sangat berharga untuk mempererat hubungan keluarga dan menjaga keharmonisan.
15: Nah, Galungan ini penting untuk umat Hindu ya, karena ini merupakan hari kemenangan Dharma. Nah, Dharma ini merupakan kebaikan melawan adharma atau kejahatan. Nah, ini tuh untuk menjadi pengingat biar umat Hindu itu selalu menjalankan ajaran kebaikan dalam kehidupan sehari-harinya.
14: Di kalangan generasi muda, perayaan Galungan juga dimaknai sebagai pengingat untuk tetap berpegang pada jalan kebenaran. Pemuda Hindu, Mulyadi, menilai nilai-nilai Dharma yang diajarkan dalam Galungan dapat menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Ia juga melihat media sosial sebagai sarana efektif untuk mengenalkan makna Galungan kepada masyarakat luas, terutama generasi muda.
16: Media sosial itu sangat efektif untuk menjelaskan makna Galungan itu kepada masyarakat luas. Terutama kita generasi muda, itu bisa memanfaatkan sosial media tersebut. Apalagi zaman sekarang AI itu sudah berkembang.
14: Melalui perayaan Hari Raya Galungan tahun ini, umat Hindu diharapkan tidak hanya menjaga tradisi yang telah diwariskan leluhur, tetapi juga terus mengamalkan nilai-nilai Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Semangat kebaikan, persatuan, dan kepedulian terhadap sesama menjadi pesan utama yang diharapkan dapat terus hidup di tengah masyarakat hingga perayaan Hari Raya Kuningan mendatang. Demikian Hesa melaporkan.
0: Pendengar, upaya pengentasan kemiskinan di Kota Palangkaraya terus menjadi perhatian pemerintah melalui berbagai program pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat. Apa saja yang sudah dilakukan pemerintah Kota Palangkaraya dalam upaya pengentasan kemiskinan? Berikut kita dengarkan wawancara reporter Sabella Indasari bersama PLT Kepala Dinas Sosial Kota Palangkaraya Ridwan terkait strategi penguatan masyarakat agar lebih produktif dan mampu keluar dari kondisi kemiskinan.
17: Saudara pendengar, pengentasan kemiskinan menjadi salah satu faktor pembangunan di Kota Palangkaraya. Berbagai upaya terus dilakukan melalui program pemberdayaan masyarakat, peningkatan keterampilan, serta penguatan kolaborasi antar instansi guna mendorong kemandirian warga. Melalui langkah-langkah tersebut, pemerintah kota berharap masyarakat tidak hanya mendapatkan bantuan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, dan menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan. Untuk mengetahui lebih lanjut strategi dan langkah yang dilakukan pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Sosial untuk pengentasan kemiskinan, petang hari ini saya akan mewawancarai PLT Kepala Dinas Sosial Kota Palangkaraya Ridwan terkait upaya pengentasan kemiskinan di Kota Palangkaraya.
18: Pertanyaan pertama, Pak Ridwan, bagaimana kondisi kemiskinan di Kota Palangkaraya saat ini dan faktor apa saja yang masih menjadi penyebab utama masyarakat berada dalam kategori miskin, Pak Ridwan?
13: Oke. Di Kalimantan Tengah ini ada 14 kabupaten kota. Jadi tingkat kemiskinan kota itu sebenarnya nomor 2 terendah, 3,61. Nah, 3,61. Jadi yang pertama yang tingkat paling rendah itu Lamandau, yang kedua Kota Palangkaraya. Sebenarnya Kota Palangkaraya dari jumlah penduduk 318.000 itu 3,
2: 1,5 itu kan Yogyanya itu kecil sekali. Faktor penyebabnya kan Yogyanya gini, kalau lapangan kerja itu banyak, secara otomatis orang itu akan bekerja dan mendapat upah. Dengan orang mendapat upah, secara otomatis kan angka kemiskinan itu kan akan hilang-hilang kan. Itu yang pertama. Yang kedua, di Kota Palangkaraya ini ibu kota provinsi, banyak sekali orang-orang luar yang datang yang berusaha di Kota Palangkaraya. Nah itu salah satu menjadi beban Kota Palangkaraya. Mereka datang kadang-kadang tidak punya keterampilan sehingga mereka nganggur. Nah itu salah satu penyebab kemiskinan masih ada di Kota Palangkaraya.
18: Nah selanjutnya Pak Ridwan, untuk program prioritas nih Pak yang saat ini dijalankan pemerintah kota melalui Dinsos Kota dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita, Pak.
2: Satu. Yang pertama, pemerintah kota melalui Dinas Tenaga Kerja dan pihak swasta yang ada memudahkan perizinan berusaha. Jadi diharapkan dengan membuka dan memudahkan perizinan usaha, diharapkan nanti banyak perusahaan-perusahaan dari luar yang bisa masuk di Kota Palangkaraya. Pemerintah kota melalui program-program yang ada di Kota Palangkaraya, misalnya kalau di Dinas Sosial itu ada program Pahlawan Ekonomi Palangkaraya. Nah itu memberikan permodalan, modal usaha bagi warga kita yang keluarga miskin, yang masuk desil 1, 2, 3, 4, 5. Itu dia udah punya usaha, tergabung dalam UMKM, dan mereka diberi modal tambahan untuk berusaha. Nah itu dari Dinas Sosial, jadi mereka diberi tambahan modal untuk berusaha. Kemudian yang ketiga, program dari Dinas Sosial itu ada pemberdayaan masyarakat, memberikan pelatihan, keterampilan. Nah diharapkan itu bisa memunculkan UMKM baru. Nah kami bekerja sama dengan Disnaker melakukan pelatihan misalnya, kemudian melalui Perindak itu memberikan bantuan usaha barang dan bahan berusaha untuk UMKM. Nah itulah yang dilakukan oleh pemerintah kota melalui kolaborasi dari beberapa OPD, Bu.
18: Nah Pak Ridwan, saat ini sejauh mana Pak program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan keterampilan yang telah diberikan, apakah ada dampaknya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dari bantuan tersebut?
2: Jadi banyak data yang ada itu kan kita berharap dengan adanya penambahan modal usaha dan diharapkan usaha mereka berhasil, kemudian yang mereka belum terampil dilakukan pelatihan melalui Disnaker, kemudian mereka yang berusaha ada bantuan barang dan bahan dari Perindak, diharapkan upaya-upaya itu usaha mereka maju dan nantinya mereka akan keluar dari garis kemiskinan sehingga angka kemiskinan kota ke depan diharapkan akan turun terus seperti itu, Bu.
18: Nah selanjutnya Pak Ridwan, untuk Pak Ridwan sendiri mungkin berpandangan bagaimana upaya pemerintah kota saat ini Pak dalam menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat secara mandiri dan juga ekonomi, apakah sudah berjalan dengan baik Pak?
2: Nah Bu, banyak sekali upaya yang dilakukan. Salah satu yang kita lihat itu Pak, dengan membuka dengan dibukanya Duta Mall, itu kan salah satu upaya pemerintah memberikan kemudahan berizin pihak-pihak luar untuk mendirikan usaha. Itu salah satu strategi pemerintah daerah dalam rangka menyerap tenaga kerja. Nah diharapkan tadi itu mereka-mereka yang miskin itu sehingga dapat dengan bekerja otomatis kan berpenghasilan. Akhirnya mereka keluar dari kemiskinan. Dan hal-hal lain itu banyak yang dilakukan oleh Perindak, kemudian Disnaker. Tujuan akhir itu tadi Bu, mereka bisa bekerja, upaya sehingga angka kemiskinan yang diharapkan terus turun itu mudah-mudahan bisa berhasil.
18: Ya, ada dua lagi nih Pak. Nah, untuk tantangan sendiri Pak Ridwan, tantangan terbesar yang dihadapi Dinsos sendiri khususnya Pak dalam pengentasan kemiskinan ini, khususnya di wilayah pedesaan, terpencil, atau kawasan pinggiran kota, atau yang akses layanannya terbatas, adakah Pak tantangannya Pak?
2: Nah, tantangan kan gini lah, tantangan. Kita berharap nih Bu, kita berharap salah satunya gini, sebenarnya strategi penurunkan kemiskinan kan banyak, baik melalui bantuan sosial ya kan, melalui bantuan pemerintah PKH dan BPNT. Nah itu kan salah satu strateginya. Nah kami berharap masyarakat yang
19: yang sudah berhasil itu seyogianya bisa mengeluarkan diri dari bantuan-bantuan tersebut. Nah, bantuan yang tersedia itu karena dia sudah berhasil keluar, nah kita yang lain yang belum mendapat bantuan itu akan kita gantikan. Nah, hal-hal itu salah satu permasalahan yang saat ini jadi masalah yang kami hadapi. Seyogianya kan Bu, kalau dia dapat bantuan dari pemerintah, terus usahanya bagus, ekonomi baik, sebaiknya mereka mengundurkan dari bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Kan sampai saat ini kendala itu, mereka sulit untuk keluar, sulit untuk mengundurkan diri. Seyogianya mereka itu layak untuk keluar dari bantuan pemerintah.
18: Pak Ridwan, terakhir mungkin ada harapan dan juga target dari pemerintah kota melalui Dinas Sosial Pak ke depannya dalam menurunkan angka kemiskinan, serta bagaimana peran masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung upaya tersebut, pandangan Pak Ridwan sendiri Pak.
19: Oke, jadi pandangan saya gini, menurunkan angka kemiskinan itu salah satu melalui strategi tadi kan, memberikan perizinan yang mudah sehingga investor dari luar bisa masuk. Dengan banyaknya inspektor tadi, warga kita bisa bekerja. Dengan dia bisa bekerja, dia akan keluar dari kemiskinan. Yang kedua, kita mengupayakan melalui pemberdayaan masyarakat. Nah, pemberdayaan. Yang ketiga, kita akan kolaborasi, yaitu memberikan kompetensi, keterampilan. Diharapkan mereka bisa mandiri untuk berusaha. Nah, hal-hal itu mungkin yang ke depan terus kita tekankan kepada warga kita, dan kita akan terus melakukan kolaborasi-kolaborasi dalam rangka membuka lapangan kerja melalui kolaborasi dengan beberapa OPD yang lain.
18: Pak Ridwan, terima kasih waktunya untuk RRI pada petang hari ini.
19: Ya.
18: Semoga sehat selalu. Saudara pendengar, demikian wawancara saya bersama PLT Kepala Dinas Sosial Kota Palangkaraya Ridwan terkait upaya pemerintah kota melalui Dinas Sosial Kota Palangkaraya dalam upaya pengentasan kemiskinan. Semoga bermanfaat.
0: Yang terakhir pendengar, juara bertahan Piala Dunia Argentina berhasil mengalahkan Aljazair dengan skor 3-0 pada pertandingan fase grup kali ini. Peraih pemain terbaik dunia Lionel Messi mencetak 3 gol. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
7: Argentina mengawali perjalanan di grup J Pesta Bola Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Aljazair. Pertandingan berlangsung di Kansas City pada Rabu pagi waktu Indonesia Barat. Lionel Messi menjadi bintang kemenangan Albi Celeste dengan memborong seluruh gol yang tercipta dalam laga tersebut. Kapten Argentina itu mencetak 3 gol untuk memastikan juara bertahan meraih 3 poin penuh. Sementara itu Aljazair harus puas menghuni dasar klasemen karena belum meraih poin. Kekalahan ini membuat mereka berada dalam posisi kurang menguntungkan sejak awal fase grup. Argentina unggul 1-0 atas Aljazair pada babak pertama berkat gol Lionel Messi pada menit ke-17. Babak pertama berjalan sengit, terdapat 2 gol yang dianulir wasit, satu milik Messi, satu lagi dari Fares Chaibi. Argentina kembali memainkan tempo sedang pada babak kedua. Peluang gol tim Tango baru tercipta pada menit ke-51 setelah tendangan Lionel Messi dari tepi kotak penalti melayang di atas gawang Aljazair. Lionel Messi mengantar Argentina unggul 2-0 pada menit ke-60. Gol kedua La Pulga itu bermula dari kesalahan kiper Luka Zidane. Zidane gagal menangkap tembakan Alexis McAllister dengan sempurna. Bola yang coba ditangkap Zidane kembali terlepas dan mengarah ke Messi yang berada di depan gawang. Alih-alih memperkecil jarak, Aljazair tertinggal 0-3 dari Argentina pada menit ke-76. Messi berhasil mengonversi umpan Nico Gonzalez menjadi gol ke sudut kiri bawah gawang Aljazair. Asa Messi akhirnya terwujud yang membuat Argentina unggul 3-0 atas Aljazair di Pesta Bola Dunia 2026. Edi Suroso melaporkan.

0: Demikian warta berita daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.
1: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, masih dalam euforia pesta bola ya 2026. Kalau Anda menyaksikan pertandingan ya antara Tanjung Verde melawan Spanyol beberapa hari yang lalu ya. Kalau kita melihat ya pendengar, Tanjung Verde ini merupakan negara di kepulauan kecil ya, yang mana Tanjung Verde ini juga mendadak menjadi sorotan publik di ajang Piala Dunia 2026. Popularitas Tanjung Verde ini seketika meledak ya pendengar, ketika membuat frustasi Spanyol karena ditahan imbang 0-0. Ya, hasil imbang melawan Spanyol tersebut menjadi salah satu kejutan terbesar ya turnamen Piala Dunia 2026 sejauh ini. Ya, pendengar, kami rangkum dari data Wikipedia ya, pemerintahan Verde atau Cabo Verde hingga PBB, Tanjung Verde sendiri merupakan negara kepulauan di Samudra Atlantik. Lokasi Tanjung Verde sendiri ini berada sekitar 570 km dari pesisir Afrika Barat. Ya, pendengar, tentu memang menjadi salah satu cerita menarik ya di panggung Piala Dunia 2026, di mana negara kepulauan kecil yang mungkin sebelumnya belum terlalu banyak dibicarakan ya tiba-tiba mencuri perhatian dunia

setelah mampu menahan imbang tim kuat seperti Spanyol ya. Cabo Verde atau Tanjung Verde ini merupakan negara kepulauan yang berada di Samudra Atlantik ya. Dan memang meski memiliki wilayah yang tidak besar, ternyata Tanjung Verde ini merupakan negara yang memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, mulai dari musik, tradisi masyarakatnya sampai dengan kehidupan masyarakat kepulauan yang sangat khas. Nah, pendengar, inilah menariknya sepak bola ya. Di lapangan hijau, ukuran negara bukanlah penentu segalanya. Semangat juang, kerja tim, kemudian juga disiplin dan keyakinan ya, ini bisa membuat sebuah tim memberikan kejutan besar. Dan keberhasilan Tanjung Verde menghadapi Spanyol juga menjadi bukti ya bahwa dalam sepak bola selalu ada cerita yang tidak bisa ditebak. Karena tim yang dianggap kecil ini bisa tampil berani melawan dengan percaya diri dan membuat dunia memberikan perhatian ya. Jadi bukan hanya soal menang atau kalah ya pendengar, tetapi bagaimana sebuah perjuangan ini mampu menginspirasi ya. Dan Tanjung Verde hari ini juga mengajarkan kita bahwa dengan kerja keras dan semangat siapapun bisa membuat sejarah. Ya, pendengar, sesaat nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat ya, kita akan kembali bergabung dengan RRI Pro 3. Kita akan simak warta berita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
4: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
3: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
4: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
3: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
4: Saya ikut dong.
3: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
4: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
5: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Ya, pendengar, inilah Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan ikuti warta berita dari RRI Pro 3.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
2: Seluruh program dan anggaran APBRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri.
0: Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi. DPR mendorong LPPR RI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Iran meminta Israel untuk menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 17 Juni 2026, saya Rudy Zeng. Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan sosial tersalurkan lebih tepat sasaran. Elian Zahra melaporkan.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional.
3: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos telah memangkas proses pendaftaran bantuan sosial secara signifikan. Menurut Luhut, keberhasilan uji coba di Banyuwangi menjadi dasar perluasan layanan ke 42 kabupaten kota dan 1 provinsi.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional 541 kabupaten. Kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 89% sampai jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
3: Penguatan layanan tersebut didukung melalui integrasi data dari 8 kementerian dan lembaga menggunakan pendekatan digital public infrastruktur. Terpisah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleida Yahya mengatakan, digitalisasi bansos bukan sekedar memindahkan layanan manual ke platform digital.
4: Tapi ini adalah tata kelola, perbaikan tata kelola agar semua data ini bisa terverifikasi dengan baik dan kemudian memperkuat akurasi dan juga tentunya meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Dan pada ujungnya kita ingin agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini bisa tepat sasaran.
3: Hingga saat ini, hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Untuk mendukung perluasan layanan, pemerintah menyiapkan 60 ribu agen pendamping guna membantu masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI melakukan rapat kerja dengan LPPR RI yang membahas usulan tambahan anggaran RRI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Rian Suryadi melaporkan.
2: Ya, 7.902.000. Di mana akan dipergunakan untuk penyelesaian fisik?
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar 82,19 miliar rupiah. Hal itu disampaikan dalam pembahasan pagu anggaran tahun 2027 bersama Komisi 7 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Tambahan anggaran tersebut dinilai penting untuk memperluas jangkauan layanan informasi publik, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Direktur Utama LPPR RI I. Hendrasmo menjelaskan, usulan tambahan anggaran itu terdiri atas dua komponen strategis. Pertama, pengadaan pemancar ditempatkan di sejumlah wilayah seperti di Sorong, Ambon, Ranai, Mamuju, dan Nunukan. Karena menurutnya pengadaan pemancar tersebut bertujuan mengurangi blank spot siaran RRI.
2: Seluruh program dan anggaran PPRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Tema ini memiliki tiga subtema yang saling mendukung dan relevan dengan peran LPPR RI.
5: Sementara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo meminta lembaga penyiaran publik mengambil peran lebih aktif sebagai garda terdepan penyampai informasi publik yang akurat di tengah maraknya penyebaran hoax dan disinformasi, dan juga untuk melakukan edukasi publik untuk melawan penyebaran informasi palsu.
6: Sarana publikasi pemerintah tentunya penting untuk menjadi garda terdepan. Garda terdepan untuk menjaga, memastikan bahwa informasi yang tepat itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena kita memang sudah di era post-truth. Ya, ini mohon izin sedikit saja, memang hanya karena melihat situasi yang cukup mengkhawatirkan.
5: Melalui tambahan infrastruktur tersebut, RRI menargetkan jangkauan siaran dapat mencapai 79% populasi. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI menegaskan perannya tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, perekat sosial, hingga garda depan penyebaran informasi darurat saat terjadi bencana. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ada upaya dari tiga lembaga ini untuk bisa memastikan.
0: Politeknik Negeri Jakarta mendorong penguatan segmen utama dan industri pariwisata seperti industri meetings, insentif, conventions, dan exhibitions dalam mendukung pertumbuhan pariwisata nasional. Zarotin Aljannah melaporkan selengkapnya.
7: Sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari industri kreatif.
8: Industri meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE dinilai semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikan Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Syamsur Rizal, dalam gelaran Indonesia MICE Conference atau INAMICE 2026 yang berlangsung secara hybrid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan hari ini. Ia mengatakan industri MICE tidak hanya mendukung sektor pariwisata. Menurutnya, sektor ini juga menjadi penggerak ekonomi usaha kecil serta industri kreatif melalui berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional.
7: Sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari industri kreatif. Tentu dengan adanya industri MICE ini kan mendorong perekonomian Indonesia juga ya, dari sisi sektor-sektor yang saya sebutkan tadi itu. Sehingga hadirnya industri MICE di Indonesia ini yang menguatkan perekonomian Indonesia di sektor sebutan gitu.
8: Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Aditya Pratama Yudasa Putra, menilai industri MICE memiliki posisi strategis dalam mendukung transformasi Jakarta menuju kota bisnis global. Menurutnya, menjelang usia Jakarta yang ke-500 pada tahun 2027, sektor MICE menjadi instrumen penting untuk menarik investasi, memperluas jejaring internasional, sekaligus memperkuat peran UMKM dalam rantai ekonomi perkotaan.
9: Jakarta sedang bergerak dari capital city menjadi global business city. Perubahan ini bukan sekedar perubahan identitas, tetapi perubahan strategi pembangunan kota. Jakarta akan menjadi kota yang semakin terbuka terhadap investasi, semakin terkoneksi dengan dunia, dan semakin kompetitif dalam menarik talenta, bisnis, serta kegiatan ekonomi berskala internasional.
8: Aditya menambahkan, Jakarta saat ini masih menjadi kontributor terbesar perekonomian nasional dan terus memperkuat posisinya sebagai pusat bisnis, perdagangan, jasa, serta ekonomi kreatif. Oleh karena itu, pengembangan industri MICE dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Melalui forum INA MICE 2026, para peserta juga membahas pengembangan industri MICE berbasis digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta strategi meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi penyelenggara event internasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali melakukan sidang kasus kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda berikut ini.
10: Di mana BPKP menetapkan kerugian keuangan negara sebesar Rp992.820.628.200 kepada PT Tebo Indah.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko selaku pemilik PT Tebo Indah dan Liu Raymond, Direktur PT Tebo Indah. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim menghadirkan saksi-saksi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, diantaranya Rani Husnaini selaku analisa risiko LPEI. Dalam kesaksiannya, Rani mengatakan jaminan berupa letter of undertaking dari terdakwa Handoko sebelumnya telah dianggunkan kepada perbankan yaitu CNB Niaga, sehingga tidak dapat dicairkan.
12: Apakah itu menjadi salah satu persyaratannya?
13: Ya, bagian dari jaminan memang LOU ini diberikan oleh Metropolis Propertindo Utama. Saya juga melakukan pengecekan di dalam laporan keuangan audit yang tadi saya sebutkan, itu sudah menjadi jaminan juga di bank sebelumnya, yaitu di bank CIMB Niaga.
11: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Handoko mengatakan jaminan yang diberikan PT Tebo Indah sudah dilakukan verifikasi oleh LPEI sehingga pencairan kredit sebesar Rp992,8 miliar disetujui dan diberikan kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
14: Perjanjian dana LPEI telah sesuai prosedur dan diterima langsung oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit telah menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pencairan, yaitu studi kelayakan dan laporan pengawasan proyek pembangunan pabrik kelapa sawit, beserta lampirannya sebagaimana syarat pencairan. Yang kedua, LPEI juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit sebelum melakukan pencairan. Jadi poin utamanya di sini adalah pemeriksaan dan verifikasi sudah dilakukan oleh LPEI.
11: Sebelumnya, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa Handoko dan Liu Raymond telah mengajukan pencairan fasilitas pembiayaan dengan dokumen pendukung berupa invoice dan kontrak fiktif serta menggunakan fasilitas pembiayaan dari LPEI tidak sesuai dengan tujuan proposal dan perjanjian pembiayaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat diharapkan dapat membuat perencanaan keuangan yang baik dalam sistem pembayaran non-tunai agar memberikan kemudahan transaksi dan tidak konsumtif. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
15: Sejak pandemi COVID-19, tren transaksi digital semakin berkembang di masyarakat. Sistem pembayaran non-tunai semakin memudahkan transaksi dan membuat masyarakat lebih mudah membelanjakan uangnya, apalagi jika ada iming-iming promo atau cashback yang membuat orang mudah tergiur membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tanpa terasa uang pun semakin menipis. Itulah sebabnya di era non-tunai atau cashless sekarang ini, masyarakat harus membangun kebiasaan finansial yang bijak dan terencana. Perencana keuangan Melvin Mumpuni menyampaikan hal tersebut dalam acara OVO Fintalk bertema bijak di era cashless di Jakarta hari ini. Melvin menekankan apa yang disebutnya mindful spending, yaitu kebiasaan untuk mengatur pengeluaran, mengawasi pengeluaran, dan tetap berhati-hati melakukan transaksi digital. Selain itu, memperkuat pondasi pendapatan juga penting agar tidak besar pasak daripada tiang.
16: Dalam situasi sekarang, pastikan penghasilan kita tetap lebih besar daripada pengeluaran dan punya lebih dari satu sumber penghasilan. Sekarang kalau cuma hidup mengandalkan satu sumber penghasilan, PR-nya terlalu berat. Kedua, itu punya tabungan dan ada darurat. Nah, syukur-syukur kalau punya tabungan, kasih Rintangnya kasih bunganya bagus, syukur-syukur bisa tipu. Nah yang ketiga itu ya kalau utang boleh nggak pin utang? Boleh. Tapi kalau penghasilan kamu 10 juta, cicilanmu jangan 5 juta lah, berat lah. Kalau cicilanmu 6 juta berat lah untuk hidup. 3 juta masih boleh nggak pin? Boleh lah. 3 juta sampai 3 juta maksimal, 3 juta setengah maksimal masih oke lah kalau penghasilan 10 juta.
15: Sementara itu, Kepala Strategi Integrated Marketing Communication OVO Asep Haikal mengatakan, penggunaan pembayaran digital semakin meningkat bukan hanya untuk belanja daring, tetapi juga untuk pembayaran transaksi di merchant fisik atau offline. Menurut Haikal, dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga 2025, total transaksi OVO meningkat lebih dari 77%. Tahun 2021, transaksi di merchant online sebesar 68%. Tetapi di tahun 2025, sekitar 69% merupakan transaksi melalui merchant fisik. Transaksi terbesar masih didominasi oleh transaksi pembelian makanan dan minuman atau F&B, utamanya dengan menggunakan kris.
16: Dan ketika ditanya belanja apa, dia F&B ya. Jadi kita dapat pikiran ini F&B belanja apa sih? Ternyata lebih dari 50%-nya itu mereka belanja hal-hal kecil. Jadi yang kira-kira tuh di bawah nominal 25.000. Yang tadi aku bilang tentang kopi-kopi yang murah gitu ya.
15: Sementara itu, data Bank Indonesia menunjukkan per April 2026 transaksi pembayaran digital tumbuh 43% secara tahunan. Ini mencerminkan transaksi digital khususnya sistem pembayaran non-tunai semakin dekat dengan keseharian kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci dan beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
17: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awal informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia tengah dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, di antaranya yaitu SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Saat ini pendengar, pendorongan Jemaah Haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antaranya adalah SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Sebanyak 350 jemaah haji asal Solo tersebut pada siang ini waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Koper jemaah haji SOC 74 langsung diangkut tugas PPIH Arab Saudi dan pihak syarikat Kebes. Jemaah haji dari SOC 74 Endang Setio mengaku merasakan nikmat ketika beribadah dan memanjatkan doa di Ka'bah dan Masjidil Haram. Ia pun tak lupa untuk selalu doakan keluarga dan keturunannya. Berikut keterangan dari Setio.
19: Iya. Pak ini bersama ibu.
20: Iya.
19: Apa sih yang dirasain selama di Mekah ini secara rohani atau secara spiritual?
20: Ya, alhamdulillah kita bisa merasakan nikmatnya orang ibadah itu jadinya. Iya. Jadi ya sangat kita bisa merasakan itu dengan merasakan ibadah di sini lain daripada di Indonesia.
18: Dan pendengar, hari ini sejumlah jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan pendorongan. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Dan pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi harus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatannya dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, dan memperbanyak minum air putih. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji, sebanyak 154 jemaah haji asal Lombok Utara dijadwalkan tiba di Lombok pada esok pagi. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Afriza Kurniawan. Afriza.
1: Ya baik pendengar, kabar mengembirakan datang dari Tanah Suci. Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Utara yang tergabung dalam kloter 13 dijadwalkan mulai bertolak dari Madinah menuju Indonesia hari ini Rabu 17 Juni 2026. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, rombongan jemaah haji kloter 13 akan diberangkatkan dari Bandara Madinah menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-5413 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah menuju Bandara Internasional Lombok. Dan pendengar, menurut informasi dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, para jemaah dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Lombok pada Kamis pagi sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah tiba, seluruh jemaah akan diarahkan menuju Asrama Haji Mataram untuk menjalani proses penyambutan dan administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dan dapat kami informasikan juga pendengar, pada musim haji tahun 2026 ini, Kabupaten Lombok Utara memberangkatkan sebanyak 154 orang jemaah. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Dalam perjalanan ibadah haji, jemaah asal Lombok Utara tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 bersama jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima. Dan pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang keluarga jemaah haji asal Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Ya, dengan siapa?
21: Halo, saya Awang.
1: Ya, mungkin Mas Awang, bagaimana perasaan Anda mendengar info bahwa keluarga bertolak dari Tanah Suci menuju Tanah Air atau menuju Lombok ini?
21: Tentunya senang ya, apalagi mereka pulang dalam keadaan aman dan ini kan udah nunggu lama untuk dapat panggilan haji. Jadi untuk dapat yang sekarang itu mereka bahagia sekali, terutama apalagi saya sebagai anak sangat bahagia ya begitu.
1: Tentu sangat bersyukur ya Mas Awang ya. Mungkin harapan untuk orang tua yang bertolak dari Tanah Suci menuju Lombok ini apa harapannya?
21: Tentu harapannya seperti pada setiap anak pada umumnya, semoga saja haji mereka nih mabrur gitu.
1: Ya, terima kasih Mas Awang.
21: Ya, sama-sama.
1: Dan pendengar, selama berada di Tanah Suci, para jemaah telah melaksanakan rangkaian ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, hingga menyelesaikan tawaf dan sa'i sebagai bagian dari penyempurnaan rukun Islam kelima. Dan pendengar, kepulangan para tamu Allah ini tentu menjadi momen yang dinantikan oleh keluarga dan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Berbagai persiapan penyambutan juga mulai dilakukan agar proses kepulangan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dan dapat kami informasikan juga bahwa pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara berharap seluruh jamaah dapat menjalani perjalanan pulang dengan selamat tanpa kendala berarti. Selain itu, doa dan harapan juga disampaikan agar seluruh jamaah memperoleh predikat haji yang mabrur serta dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
22: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara, Iran memperingatkan jika Israel tidak menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan, maka Israel harus bersiap menghadapi respons keras dari militer Iran. Komando militer utama Iran menyatakan, sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan berakhirnya perang, militer Israel telah melanggar gencatan senjata di Lebanon Selatan sebanyak 84 kali dan Israel masih terus melakukan serangan terhadap rakyat Lebanon. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon memadati jembatan Merah Putih dan ruas-ruas jalan utama setelah idola mereka Lionel Messi menciptakan hat-trick ketika membungkam Al Jazair dengan skor 3-0. Abdullah Liorima melaporkan selengkapnya.

Ribuan pendukung timnas Argentina di Kota Ambon turun jalan setelah striker idola mereka Lionel Messi mencatatkan hat-trick dalam laga pembuka grup C Piala Dunia 2026. Sebelumnya masa pendukung ayam jantan Prancis juga turun jalan menyusul hasil positif Kylian Mbappe dan kawan-kawan membekuk timnas Senegal 3-1. Masa pendukung Argentina di Kota Ambon memusatkan konvoi di jembatan Merah

0: Gubernur Maluku Henry Tewerisa yang juga fans Argentina sebelumnya menyampaikan himbauan agar euforia Piala Dunia 2026 jangan sampai menciderai ikatan hidup orang bersaudara antar sesama anak negeri.
1: Mari kita rayakan sukacita riuhnya Piala Dunia 2026 dengan tetap menjaga sportivitas di antara kita, kita jaga kebersamaan kita, kita rawat perdamaian, kita kokoh persatuan para Maluku Kumbaya. Pilihan fans kita boleh berbeda. Beta fans Argentina dan istri Beta
2: Brasil.
1: Meskipun berbeda fans kita, tapi kita tetap harmoni.
0: Euforia kemenangan Argentina bukan saja merebak di kota Ambon, tapi juga di kota Masohi, Maluku Tengah, dan kota Bula, Seram, bagian timur. Di Bula, masa pendukung Argentina nonton bareng di kediaman wakil bupati dan melakukan

Euforia Piala Dunia 2026 di kota Ambon dipastikan akan terus berlangsung, mengingat tim favorit lainnya seperti Inggris dan Portugal yang masa pendukungnya juga militan belum menjalani laga pembuka. Walau aparat kepolisian telah mengeluarkan himbauan agar konvoi dilakukan hanya pada saat tim kesayangan bermain dan memenangkan pertandingan, namun himbauan itu

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan

0: Iya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Berjumpa kembali kita di Rabu malam dalam mimbar agama Katolik. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas kasih dan penyertaannya kita masih diberikan kesempatan untuk kembali bersama tentunya dalam program mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Ya pendengar, adapun tema ya, tema mimbar agama Katolik malam hari ini adalah tulus di hadapan Allah ya. Dan nanti kita akan bersama-sama merenungkan bagaimana membangun kehidupan iman yang tidak hanya sebatas kata-kata maupun tindakan yang terlihat, tetapi benar-benar lahir dari hati yang penuh kasih, kejujuran, dan juga kerendahan hati. Ya, pendengar di studio Pro 1 RRI Palangkaraya ya, telah hadir Bapak Victorinus Raja Oja, penyuluh agama Katolik dari Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Selamat malam Pak Victor.
1: Selamat malam Mbak.
0: Sehat ya Pak Victor ya.
1: Puji Tuhan sehat.
0: Puji Tuhan. Ya baik, bagaimana nih Pak Victor selanjutnya ya, penjelasan terkait tema kita pada malam hari ini, tulus di hadapan Allah.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih. Salve. Senang sekali bisa bertemu dalam mimbar agama Katolik. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan rohani kita, yakni tulus di hadapan Allah. Nah Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih, untuk mendalami tema ini dan juga bersama-sama merenungkannya, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, pergilah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih, Injil yang baru saja kita dengarkan ini sungguh memukul dan menyentuh sampai ke jantung kehidupan rohani kita. Yesus berbicara tentang tiga pilar praktik keagamaan yang paling mendasar, yakni tentang memberi sedekah, tentang berdoa, dan tentang berpuasa. Tetapi yang dia soroti bukan apakah yang kita lakukan baik atau tidak, dan sungguh dilakukan atau tidak, tetapi yang disoroti adalah mengapa kita melakukannya dan untuk apa kita melakukannya. Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari ada yang dikatakan dengan bahaya penampilan rohani. Ada sebuah godaan yang sangat halus dalam kehidupan rohani kita. Godaan itu selalu berupa hal-hal yang tidak kita sadari. Dan godaan itu bukan selalu berupa rasa malas berdoa atau rasa malas untuk pergi beribadah. Namun justru sebaliknya, godaan itu adalah rajin beribadah.

Bahasa Yunani, kata munafik adalah hipokrites, yang artinya aktor panggung. Jadi seorang yang memainkan peran, bukan hidup dengan kesungguhan. Jadi hanya berpuasa, atau memberi sedekah, atau melakukan pelayanan, beribadah dan lain sebagainya, hanya untuk menampilkan citra diri. Nah, orang munafik senantiasa memakai topeng kesalehan. Di luar tampak sangat rohani, tetapi di dalam hatinya kosong. Dia melakukan segala sesuatu untuk penonton, untuk dilihat orang, bukan untuk Allah. Dan kata Yesus, orang seperti ini sudah mendapat upahnya. Upahnya apa? Upahnya adalah pujian dari manusia. Dan di situ semuanya selesai. Sudah habis semuanya. Tidak ada lagi upah dari Allah. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, kemudian Yesus pada malam hari ini memperkenalkan kepada kita sesuatu yang sangat indah dan tentunya membebaskan. Yang pertama, Allah melihat yang tersembunyi. Ketika tidak ada orang yang melihat kita berdoa, Allah melihat. Ketika kita memberi dengan diam-diam tanpa publikasi, Allah melihatnya. Dan ketika kita berpuasa tanpa ada yang tahu, Allah melihatnya. Dan Dia yang melihat itu, yang mengenal hati kita yang paling dalam. Dan Dialah yang membalas semuanya kepada kita. Ini bukan hanya penghiburan, Bapak Ibu. Ini adalah undangan untuk masuk ke dalam hubungan yang lebih jauh, yang lebih mendalam dengan Allah. Hubungan yang tidak membutuhkan penonton. Hubungan yang cukup karena Allah tahu dan Allah hadir. Ketulusan rohani lahir dari keyakinan ini, bahwa Allah cukup. Allah sudah menyempurnakan semuanya. Pandangan Allah terhadap kita cukup. Penilaian Allah terhadap kita juga cukup. Maka kita tidak perlu lagi pengakuan dari manusia untuk merasa bahwa kita bernilai atau kita berarti. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, tulus bukan berarti tersembunyi, bukan berarti selalu tidak kelihatan. Perlu kita pahami bahwa Yesus tidak melarang kita untuk terlihat beribadah. Kita merayakan misa bersama-sama dengan orang lain. Kita berdoa dalam kelompok, entah lingkungan atau kelompok-kelompok doa bersama. Dan kita memberi secara terbuka ketika ada kolekte atau derma. Dan semua itu baik dan perlu untuk kita. Namun, yang Yesus larang adalah motivasi untuk dilihat. Yang Dia koreksi adalah hati yang beribadah bukan karena cinta kepada Allah, tetapi karena ingin dipuji oleh manusia. Perbedaannya ada di dalam hati. Dan hanya kita sendiri yang tahu. Dan hanya Allah yang melihat semuanya. Inilah yang dimaksud dengan ketulusan. Melakukan segala sesuatu, tersembunyi atau terbuka, dengan motivasi utama kasih kepada Allah dan sesama. Nah, Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, mari kita lihat lebih dalam melalui ajaran di dalam Gereja Katolik. Dalam Katekismus Gereja Katolik diajarkan bahwa hubungan hidup anak-anak Allah dengan Bapa yang Maha Kasih. Nah, perlu kita perhatikan tentang kata hubungan hidup. Bukan kewajiban yang harus diselesaikan, bukan juga rutinitas yang harus ditampilkan, tetapi hubungan yang hidup, yang nyata dan personal antara kita dengan Allah. Maka di dalam Katekismus tadi dikatakan, doa adalah hubungan yang hidup dari kita dengan Allah yang Maha Pengasih.
Sebagai contoh,

0: Seorang anak yang benar-benar mengasihi ayahnya tentu tidak berbicara kepada ayahnya karena ingin dilihat oleh orang lain sebagai anak yang baik. Dia berbicara kepada ayahnya karena dia sungguh-sungguh mengasihi ayahnya dan ingin lebih dekat dengan ayahnya. Dan itulah doa yang sejati. Itulah ibadah yang tulus. Lebih lanjut, kita melihat dalam dokumen apostolik Gaudete et Exsultate yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus. Paus Fransiskus menegaskan bahwa kekudusan sejati tidak lahir dari penampilan luar. Kekudusan sejati lahir dari hati yang rendah hati dan tulus. Paus Fransiskus menulis bahwa ada godaan besar untuk menjadi orang dalam tanda kutip kudus di mata orang lain, sementara di hadapan Allah hati kita jauh dan kosong. Nah, kekudusan yang sejati, kata Paus Fransiskus, adalah kekudusan yang tidak butuh penonton, yang tidak perlu diperlihatkan kepada orang lain. Kekudusan sejati tumbuh dalam keheningan, dalam kerendahan hati, dalam kesetiaan pada hal-hal yang kecil yang tidak ada orang yang melihatnya. Dan ini bukan kekudusan yang dramatis dan spektakuler. Ini adalah kekudusan yang sederhana, tulus, dan mengalir dari kasih yang nyata kepada Allah. Nah, Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, setelah kita melihat ajaran dari dokumen gereja tadi, kita kembali melihat teladan dari salah satu orang kudus yang sungguh luar biasa, yakni Santo Aloysius Gonzaga. Dia adalah seorang pemuda bangsawan Italia yang hidup sekitar abad ke-16. Aloysius lahir dalam keluarga ningrat yang kaya raya dan sangat berpengaruh. Masa depannya di dunia tentu sangat cerah. Tetapi sejak muda, Aloysius merasakan panggilan yang jauh lebih besar dari kehormatan duniawi. Dia memilih meninggalkan gelar kebangsawannya dan menyerahkan semua hak dan harta sebagai warisan keluarganya, dan ia masuk ke dalam Serikat Yesus untuk menjadi imam. Yang luar biasa dari Aloysius bukan spektakulernya kisah hidupnya, tetapi adalah ketulusannya. Dia tidak mencari perhatian, dia tidak ingin dikenal sebagai orang suci, dia hanya ingin hidup sepenuhnya bagi Allah dengan hati yang murni dan rendah hati. Di suatu ketika wabah melanda kota Roma, Aloysius tanpa ragu melayani para korban yang saat itu sedang sekarat di rumah sakit. Dia tidak takut tertular. Dia tidak memikirkan resiko bagi dirinya sendiri. Dia hanya melihat bahwa saudara-saudarinya yang menderita dan dia hadir untuk mereka. Akhirnya dia sendiri pun juga tertular karena wabah itu dan meninggal pada usia yang sangat muda, yakni usia 23 tahun. Hidupnya sangat singkat, tetapi hidupnya memancarkan cahaya karena satu hal, yakni kesetiaan. Aloysius hidup bukan untuk dilihat manusia, tetapi semata-mata untuk Allah. Seorang gurunya yang bernama Santo Roberto Bellarmino bersaksi bahwa Aloysius adalah orang yang hidupnya paling murni yang pernah dia kenal. Bukan karena Aloysius sempurna, tetapi karena hatinya yang selalu lurus, selalu tulus, dan tertuju kepada Allah. Nah, Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, setelah kita mendengarkan bacaan kitab suci, kita belajar dari dokumen-dokumen gereja, dan kita mendengarkan kisah hidup dari Santo Aloysius Gonzaga, malam hari ini mari kita bawa tiga hal ini ke dalam hidup kita, dalam doa kita, dan juga dalam keheningan istirahat kita malam hari ini. Yang pertama, Mari kita periksa motivasi ibadah kita, motivasi doa-doa kita. Apakah ketika kita berdoa, ketika kita memberi, ketika kita berpuasa, kita sudah menanyakan dengan jujur dalam diri kita sendiri, untuk siapa saya melakukan semua itu? Apakah untuk Allah atau untuk dilihat dan dipuji manusia? Tidak perlu menjawab, tidak perlu membela diri. Kita bawa saja semua pertanyaan itu, kita refleksikan dengan jujur di hadapan Allah. Yang kedua, mari lakukan satu hal kebaikan kecil secara diam-diam, entah di malam ini atau di esok hari. Misalnya membantu seseorang tanpa perlu ada orang yang tahu. Atau berdoalah dalam keheningan tanpa perlu dilihat oleh orang. Kita bisa rasakan bagaimana rasanya melakukan sesuatu yang hanya Allah yang melihatnya. Dan disitulah ketulusan bertumbuh. Dan yang ketiga, mari kita mohon kepada Allah karunia hati yang murni dan tulus. Seperti Daud yang berdoa, ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah. Dalam Mazmur 51 ayat 12. Ketulusan adalah kemurnian. Kita tidak bisa memaksanya sendiri, tetapi kita bisa memohonnya dengan rendah hati kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, di dunia yang semakin penuh dengan penampilan dan pencitraan, Yesus malam hari ini mengajak kita semua untuk kembali kepada yang paling mendasar, yakni hati yang tulus di hadapan Allah. Bukan penampilan yang membuat kita kudus, bukan jumlah doa yang kita ucapkan di depan orang, bukan seberapa sering kita terlihat rajin beribadah, tetapi ketulusan hati yang hanya Allah yang bisa melihat dan menilainya. Allah tidak terkesan oleh pertunjukan, tetapi Dia sangat tersentuh oleh hati yang datang kepada-Nya dengan tulus, dengan apa adanya dan tanpa topeng. Malam hari ini, Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, di akhir permenungan ini, mari kita lepaskan semua topeng-topeng yang menutupi kita. Datanglah kepada Allah dengan hati yang terbuka dan jujur, seperti Santo Aloysius yang hidupnya singkat tetapi memancarkan cahaya karena ketulusannya. Semoga kita pun menjadi pribadi-pribadi yang cahayanya datang bukan dari penampilan, tetapi dari hati yang sungguh-sungguh mencintai Allah. Demikianlah Mimbar Agama Katolik permenungan kita pada malam hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua.
1: Amin. Ya, demikian tadi ya pendengar Mimbar Agama Katolik yang baru saja disampaikan Bapak Victorinus Raja Oja dengan tema Tulus di Hadapan Allah. Dan semoga pesan dan juga renungan yang kita dengarkan malam hari ini bisa menjadi bekal bagi kita untuk terus memperbaiki diri, menghadirkan kasih, serta menjalani kehidupan dengan hati yang semakin dekat kepada Allah dan sesama. Saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda pendengar, dan terima kasih juga untuk Pak Victor. Nanti Rabu depan kita jumpa lagi ya Pak.
0: Iya, siap Mbak.
1: Ya baik pendengar, kami akhir sampai di sini dulu Mimbar Agama Katolik pada malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam.

gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda bersama Pro 1 RRI Palangkaraya, dan saatnya pendengar pukul 20 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti Ruang Rindu Nasional yang kami akan siarkan dari Pro 1 RRI Jakarta.

0: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya dan nampaknya terdapat gangguan dan juga kendala ya pendengar, dan sembari menantikan hubungan kami dengan Pro 1 RRI Jakarta, sesaat kita akan mendengarkan terlebih dahulu ya mini drama radio yang berjudul Ruang Kecil Harapan Besar.
1: Bu Rara, saya boleh ngobrol sebentar?
2: Tentu, Dar. Ada apa ya?
1: Saya kan baru selesai KKN. Saya lihat banyak anak desa yang nganggur. Ada yang bingung mau ngapain. Saya kepikiran, gimana kalau kita bikin ruang kreatif pemuda? Belajar komputer, bikin kerajinan laut, atau kegiatan anti narkoba. Biar mereka punya tempat positif.
3: Ruang kreatif? Dar, ini desa, bukan kampus. Yang dibutuhin itu kerjaan, bukan kelas teori.
1: Aku tahu, Rang. Tapi, kalau kita ajarin bikin produk dari rumput laut atau kerajinan, itu bisa jadi usaha. Nggak langsung besar, tapi bisa mulai dari yang kecil dulu.
3: Yang aku takutin, Dar, nanti cuma semangat di awal. Habis itu sepi lagi.
1: Ya, makanya. Aku nggak mau jalan sendiri. Aku butuh semua orang, termasuk kamu juga.
2: Udah, begini saja. Kita coba satu ruangan dulu. Kumpulkan pemuda yang mau ikut. Kalau berhasil, kita kembangkan. Yang penting kita mulai dulu.
3: Baik, Bu. Saya ikut bantu. Tapi kita kerjakan benar ya.
1: Iya, kita mulai bareng-bareng.
3: Dara, kamu yakin pemuda di sini mau ikut? Sebagian dari mereka saja sekarang banyak yang mulai aneh-aneh. Ada yang coba-coba narkoba. Dar, jujur aku takut.
1: Makanya, mereka butuh kegiatan. Butuh lingkungan yang bikin mereka merasa berharga. Kalau ada tempat aman, tempat buat belajar, buat produktif, mereka nggak akan lari ke hal negatif.
3: Aku cuma gak mau ada anak desa yang rusak masa depannya.
1: Aku juga. Kita mulai dari yang simpel dulu. Ngajak mereka kumpul. Bikin mereka nyaman. Dan kalau kita bisa cegah itu dengan ruang kecil ini, kenapa gak dicoba? Terus, kalau ada Rangga yang ikut gerak, pasti banyak yang mau ikut.
3: Heh, maksudnya apa itu?
1: Maksud aku, kamu punya pengaruh. Anak-anak muda itu kan nurut sama kamu.
3: Ada-ada saja. Ya udah, kita coba ya.
1: Iya, kita coba. Lihat nih, Rang. Sedotan bioplastik dari rumput laut. Berhasil. Anak-anak ini cepet banget ngerti. Mana rapi banget lagi.
3: Lumayan. Dar, tadi ada ibu-ibu tanya, bisa pesan 15 tas nggak? Katanya sih buat acara PKK gitu.
1: Hah? Serius? Keren sih.
2: Ibu juga bawa kabar baik loh. Produk kalian dilihat pemerintah kecamatan. Dan mereka tertarik dukung alat sederhana untuk produksinya.
3: Bu, serius?
2: Iya, ibu bangga dengan kalian.
1: Alhamdulillah. Anak-anak jadi rajin banget. Yang biasanya nongkrong sampai malam, sekarang sibuk bikin produk dan belajar editing video.
3: Iya, Bu. Bahkan si Yanto, yang biasanya bikin masalah, sekarang rajin datang paling awal.
2: Nah, itu tandanya program ini berhasil. Kalian bukan cuma bikin kerajinan. Kalian juga membangun manusia, tenaga pemuda, kreativitas, dan lingkungan yang sehat. Itu modal utama sebuah desa maju.
1: Kita terusin, Bu. Masih banyak yang bisa dikembangkan.
4: Menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
5: Bener banget. Jadi kalau tadi ada kutipan lagu Sepatu dari Kulit Rusa dan Aku Suka, ini merupakan dua lagu hit hits besar dari dua bintang tamu kita malam hari ini.
4: Wih, malam ini Mas, tanggal 17 Juni 2026 kita dirilis sama Pro 1 RR di seluruh Indonesia.
5: Benar banget. Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
4: Mantep kan?
5: Ya pastinya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
4: Segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda. Siap. Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
5: Kita ini juga ditayangin di televisi RRI Net.
4: Mantap.
5: Jadi ya, pastinya mas, ternyata dua-duanya nih Mbak. Dulu peserta bintang radio lo.
4: Gak nyangka kan.
5: Betul, gak nyangka
4: RRI
5: kita
4: keren,
5: oh iya dong. Oh sebentar, boleh agak maju sedikit supaya kedengeran suaranya. Oke.
4: Kita gak sabar mas, kita harus ngobrol nih dengan bintang tamu yang cantik-cantik yang dua-duanya sudah hadir di studio Pro 1.
5: Oke.
4: Ini dia Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
5: Yeay.
0: Selamat malam semua pendengar dari RRI Pro 1
5: di seluruh Indonesia.
0: Keren banget.
4: Betul, betul.
0: Kita bisa datang, bisa diundang nih Liz.
4: Iya, hanya di ruang rindu ya Mas.
5: Tadi dua lagu udah kita puterin.
0: Bener-bener rindu yang
4: rindu berat, rindu ya Mbak Liz ya. Iya.
5: Apalagi Mbak Liz belum pernah kesini sama sekali. Maksudnya untuk di ruang rindu, ya nggak sih?
0: Makanya rindu berat
5: gitu. Rindu berat.
4: Mantap. Pokoknya selalu kita datang ya di ruang
5: rindu. Ini juga berkaitan dengan konser 40 tahun berkarya atau 4 dekade. Mbak Ria Resti Fauzi.
4: Duh bestiku gitu loh.
0: Iya, padahal dari dulu kalau ketemunya duh pengen nyeta, pengen nyeta.
4: Akhirnya nanti tanggal berapa dan di mana?
0: Insya Allah hari Sabtu 27 Juni.
4: Di
0: ballroom Golden Boutique Kemayoran.
5: Tempat kita
0: biasa udah berapa kali
4: tempat
0: ya
4: nongkrong kita. Ada siapa aja di sana, nanti bakal ada siapa aja bintang tamunya Mbak Ria?
0: Obi Mesak, Enda Estorina, Ratih Purwasi, Liz Mainawati, Julian Etrijayanti, ya.
5: Oke.
4: Dan Pak Gandhi tentunya.
0: Dan Pak Gandhi, ya.
5: Seru-seru banget bintang tamunya ya kan.
0: Mas, sama Mbak Ita. Spesial banget karena semua teman-teman itu bawakan lagu-lagu aku dari album-album rekaman aku.
5: Oke.
0: Okay. Wow. Luar biasa. Teman-temannya mau lo nyanyiin lagu aku.
4: Loh, lagunya Ria memang
5: keren-keren.
4: Keren banget dan semuanya hit.
5: Cintaku sedalam lautan Atlantik.
0: Ya, salah satunya.
4: Iya, makanya itu terus
0: dan semua hit.
5: Semua hitsnya ya.
4: Dan ini aku dengar kabar tiketnya sudah sold out.
0: Alhamdulillah.
5: Ya kita enggak bisa nonton dong, Mbak.
4: Enggak bisa dong. Kan kita tinggal minta sama Mbak Ria.
5: Alhamdulillah. Ya. Tapi gimana sih ceritanya? Mbak Liz Mainawati ini bisa memberikan support untuk
4: konsernya nanti.
5: Ikut.
4: Ceritanya gimana?
5: Enggak pernah denger muncul tiba-tiba langsung.
4: Tiba-tiba muncul di bakal konser Mbak Ria.
0: Kita ini berteman udah cukup lama.
5: Oke.
0: Kita keep contact selalu menanyakan kabar dan Ria itu bestie banget ya sama gue karena
4: sama dong.
0: Benar, bestie
4: di mana-mana.
0: Di mana-mana bestie dia tuh.
4: Amin.
0: Kemudian Ria tuh kan bolak-balik mengutarakan ingin konser gimana ya gitu. Kenapa enggak gitu? Karena ya balik lagi semua lagunya Ria itu hit
4: betul.
0: Ya kan? Semua lagunya hit. Kenapa mesti ragu gitu loh. Ya biasa. Kan orang kadang-kadang berpikirnya satu dan lain hal perlu kebijakan. Tapi kemudian kita teman-teman semua support Ria. Sehingga Ria itu mengambil momen di mana ini adalah momen yang tepat. Ada ulang tahunnya Ria yang ke-60.
4: Waduh,
0: masih muda sekali, ya kan?
5: Seperti masih 35 ya.
4: Iya, awet
0: 35 berapa puluh tahun yang lalu ya. Jadi kita pokoknya selalu support dan alhamdulillahnya semua teman-teman artis yang lain pun support.
5: Oke.
0: Okay. Alhamdulillah mendukung semuanya.
6: Terutama Mbak Liz sama Julian. Karena sama Niken ya.
0: Iya, Niken.
6: Sama Niken. Lagi sakit, cepat sembuh ya Niken.
5: Oke. Okay.
6: Ya, amin. Jadi nggak sengaja tuh ketemuan kita ya biasa maksi-maksi gitu kan.
7: Ya kayak kita,
6: kayak
7: dulu
6: kita
7: ya,
6: juga ya. Kita kan sering maksi-maksi kan. Ya udah ketemuan terus, ya itu bikin apa ya tahun ini. Nggak sengaja tuh terlontar aja, terus sebenarnya pengen deh bikin 40 tahun aku berkarya nih tahun ini.
8: Okay.
6: Karena album pertamaku keluar tahun 85 di bulan awal November atau akhir Oktober gitu, aku lupa. Terus pas aku juga ya, pengen bikin apa ya di 60 tahun ulang tahun aku ini, di umur 60 tahun aku bikin apa ya gitu. Udah list gitu. Dan terus terang aja aku tuh worry dengan tiarapnya aku 20 tahun kan. Aku kan enggak
7: tapi jangan salah, ini aku kemarin kita show tahun kemarin.
6: Iya,
7: terus suara Ria itu keren banget, enggak berubah sedikit pun.
8: Gitu ya.
7: Dan balis ya.
0: Betul, tidak
7: enggak berubah.
8: Nanti kita dengerin lagu barunya juga.
6: Iya, dan juga terus dengan dukungan dari teman-teman, dari coba aja, coba-coba ya. Akhirnya terus Julian coba, ya iseng-iseng nawarin ke Pak Gandhi, Pak kan. Gandhi. Dan saat itu juga Pak Gandhi, okay, karya mau bikin kapan? Ini digabungin aja mau ulang tahun aku ya. Terus cek venue kan. Wow. Alhamdulillah
7: kosong.
6: Ada kosong.
8: Okay.
6: Hari Sabtu itu ya udah langsung gue. Dan kamu gak percaya, saat itu pun aku langsung udah bilang penyanyi A, B, C, D, aku langsung DP. Tadinya sumpah aku pengen Ita loh gitu. Cuma pasti aku langsung gini, ya pasti Ita mau gak sih nyanyi lagu kan, aku
7: tuh, aku ditanya juga enggak loh sama Maria.
6: Udah, itulah next, itu
7: next
6: aku
7: ya,
6: tuh kan.
7: Next ya Maria ya,
8: siap kalau begitu. Ini udah banyak yang nungguin.
7: Udah banyak yang ngantri nih Maria.
8: Ngantri mau ngobrol sama Maria Resti Fauzi sama Mbak Liz Menawati. Kita ke bau-bau dulu ya. Ada Bang Albert, selamat malam
7: Bang Albert.
8: Bang Albert.
9: Halo.
8: Oh, silakan ya, Bang Albert. Ada Mbak Ria Resti Fauzi
7: dan Mbak Liz
8: sama Mbak Liz.
9: Oh, ya.
6: Halo.
9: Hubungannya dengan Ikang Fauzi.
8: Hubungannya.
6: Tapi kebetulan kalau Fauzi papi aku itu orang Medan.
8: Orang Medan.
6: Medan gitu ya.
7: Orang Medan.
6: Nah, kalau Mas Ikang Fauzi kalau enggak salah papanya orang Makassar.
7: Oh, Makassar. Okay. Ya. Itu hubungannya.
8: Ada lagi yang mau ditanyakan Bang Albert?
9: Apa yang membuat Anda itu suka menyanyi begitu,
8: apa yang bikin suka nyanyi? Kita tampung dulu ya pertanyaannya ya. Nanti dijawab ya.
7: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
8: Itu aja Bang Albert.
7: Kita catat dulu pertanyaannya.
9: Iya.
8: Siap.
9: Kalau musik kan sekarang sudah lebih canggih begitu daripada yang dulu.
8: Okay.
9: Kalau dulu kan seperti bunyi itu perahu tematang lah begitu.
8: Siap.
7: Oke.
8: Ada pertanyaan lain buat Mbak Liz barangkali?
6: Oh iya.
7: Bang,
9: itu saja
8: ya.
7: Oke Bang Albert.
8: Terima kasih. Langsung dari bau-bau kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad silakan. Pak Ahmad.
7: Selamat malam Pak Ahmad.
8: Pak Ahmad terputus tampaknya ya. Kita ke Sorong. Ada
7: Bu Ana.
8: Selamat malam.
10: Selamat malam. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Bu Ana juga
8: halo,
7: cantik.
8: Halo, langsung ke bintang tamu ya. Jangan ketawa dulu.
7: Bercanda Bu Ana. Bercanda.
8: Silakan Bu Ana, ada Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Liz.
7: Iya, ada Mbak Ria dan Mbak Liz.
10: Selamat malam Mbak Ria dan Mbak Liz Menawati. Malam. Apa kabar?
6: Alhamdulillah sehat.
10: Aduh,
6: awet Ibu Ana.
10: Muda banget.
7: Betul.
6: Ini kelihatan.
8: Iya, kelihatan di TV kan. Tadi kan aku bilang.
6: Oke. Oh, itu alhamdulillah.
10: Terus ada lagunya Hati Dibelai Manja katanya.
6: Hati Dibelai Manja.
8: Siapa itu? Balis ya. Hati Dibelai Manja.
10: Iya. Itu Ita Hati Dibelai Manja itu 1984.
8: Oh, oke.
10: Terus ini Kopi Madu itu aku suka.
8: Iya, betul.
10: 1988.
6: Betul. Masih ingat loh
7: Bu Ana.
6: Terima kasih Bu Ana.
10: Itu Cinta Remaja itu.
8: Wow. Iya, tadi udah diputerin.
10: Banyak lagunya yang bagus-bagus banget.
6: Oh, terima kasih Bu Ana. Biarpun
10: lagu ya. Kasih harapannya. Ya gini pertanyaannya, sekarang sudah punya putra putrinya berapa?
8: Oke, ditunggu ya.
10: Usianya sudah berapa?
8: Siap.
10: Terus sekarang ini selain daripada
8: yang mana daripadanya?
10: Lagu, dari
7: mana?
10: Itu apa kesibukannya selain daripada menyanyi itu, kesibukannya apa?
8: Siap, ditungguin ya, Bu Ana.
10: Nanti ya, salam-salam dulu.
7: Boleh, boleh.
8: Silakan.
10: Salam buat Oma Ana di Palembang, Pani Yustira, Pak Beninjo Manado, terus yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Dan semua-semuanya, terima kasih, selamat malam, assalamualaikum, dadah bye-bye.
8: Dadah bye-bye.
7: Bye-bye.
8: Kita menuju Manado. Manado
7: ada Bang Beni.
8: Bang Beni, Jo.
7: Selamat malam Bang Beni.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
11: Memori lewat lagu karya anak bangsa. Bang Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
7: Alhamdulillah baik. Bang Beni.
8: Langsung ada Mbak Ria Resti Fosi dan Mbak Lis Menawati.
11: Oke. Kita ke langsung ke Mbak Ria Resti Fosi bersama Mbak Lis Menawati ya.
8: Siap, betul.
11: Oke, assalamualaikum kepada kedua Mbak ya.
7: Waalaikumsalam.
11: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini pertanyaan kedua-dua ya, kedua bintang tamu.
8: Okay.
11: Karena itu sama itu. Menurut kedua Mbak Resi, Ria Resi Fauji dan Mbak Lis, olah vokal yang baik itu seperti apa sih? Semacam apa untuk olah vokal yang paling yang baik menurut Mbak Ria Resi dan Mbak Lis? Itu pertanyaan pertama ya. Untuk pertanyaan kedua, apakah salah satu lagu dari Mbak Lis atau Mbak Ria Resi ada yang pernah mendapat royalti ya, mendapat royalti salah satu lagu mungkin ya.
8: Siap.
11: Itu pertanyaan saya untuk kedua bintang tamu. Itu aja ya, insya Allah ke depan.
8: Buat saya nggak ada ya.
11: Mas Yudi, salam ya.
8: Silakan.
7: Siap.
11: Ada Ibu Ana ya di Sorong Tari, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di mana? Sumatera. Baru. Gilang di Kertasono, Ayu di Maluku Tengah, mungkin di Toli-Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bengkulu. Bang Andi, silakan.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Suaranya berat nih Bang Andi.
12: Bintang tamunya.
8: Silakan.
7: Ya Bang Andi.
12: Alhamdulillah sehat. Saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu buat Mas Yudi Ismail ya.
8: Terima kasih Bang Andi.
7: Ingat aja Bang Andi ini
10: ya Mas.
7: Yoi, birthday boy.
12: Dan juga nanti tanggal 22 nanti ya, tentunya spesial bintang tamu kita yang hadir saat ini di studio ya.
7: Nah, kok tahu sih? Aku ulang tahunnya.
10: Tahu dong,
7: Bang Andi gitu loh.
12: Kan ada IG-nya di sini ya.
7: Gitu ya. Emang ditulis ya
12: Loli IG. 23 gitu. Jadi mungkin itu yang bisa dibuka nanti Mbak apa Bu Ana tadi yang disorongnya.
7: Oh iya.
12: Jadi di situ ada semua di IG-nya Mbak Ria Resti Fauzi gitu.
7: Oke.
12: Ya, harapan saya sukses nanti konser 4 dekadenya Mbak Ria ya. Jadi saya tidak ada pertanyaan karena saya tahu profilnya bintang tamu kali ini gitu.
8: Oke.
12: Okay.
8: Terima kasih Bang Andi.
12: Terima kasih Bang Andi. Terlalu proyek-proyeknya tentunya.
8: Assalamualaikum
12: warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aku diucapin.
7: Enggak.
8: Kita ke Toli-Toli dulu sebentar ya, bisa kita jawab semua. Mbak Haryanti.
7: Selamat malam Mbak Haryanti.
13: Ya halo, selamat malam Mbak Ito, Purnama Sari, Ismail.
7: Siap.
8: Selamat malam.
13: Rindu memori lewat lagi.
8: Siap.
13: Ruang Rindu program acaranya Mas Yudi dan Mbak Ita, pemandu acaranya.
8: Betul dong.
13: Salam rindu untuk semuanya.
8: Siap.
13: Wah, kita
8: kepoin
13: bintang tamunya.
8: Oh, yeay.
13: Selamat malam Mbak Ria Resti Fauzi.
7: Selamat juga malam.
13: Menawati ya.
7: Okay. Selamat
13: malam. Salam kenal.
7: Iya, salam kenal juga.
13: Oke. Mungkin pertanyaan saya ini pernah kolaborasi atau gimana kok berdua ya?
8: Oke, ditunggu ya nanti ya.
13: Terus itu kalau misalkan kolaborasi ya atau duet gitu, chemistry-nya tuh kalau berkarirnya dari tahun 80-an, chemistry-nya sampai sekarang bisa bareng tuh itu seperti apa?
8: Siap.
13: Dan mungkin sekarang kan banyak penyanyi muda nih, Mbak ya. Banyak penyanyi muda, kira-kira mereka tuh semua bagus-bagus ya, talentanya bagus-bagus. Kira-kira kalau pengen apa collab dengan mereka tuh, mungkin kira-kira penyanyi Indonesia, penyanyi muda sekarang tuh yang terkenal,
14: okay,
13: mungkin kira-kira dengan siapa?
14: Oh, oke, okay, ditunggu ya, Mbak Haryanti.
13: Sukses untuk Mbak Ria Resti Pausi dan Mbak Liz. Dan
6: terima kasih.
14: Amin. Terima kasih.
6: Terima kasih. Oke,
13: selamat bertugas ya untuk semua pendengar RRI Pro 1 Duang Rindu dimanapun berada. Dan yang lagi tugas malam ini di Kabupaten Toli-Toli adalah Pak siapa tuh, Bung Andi Nur Syamsu, dan semua deh, semua pendengar Ruang Rindu dimanapun berada ya.
14: Selamat siap
13: malam untuk semuanya. Terima kasih banyak.
7: Sama-sama Mbak Haryanti.
14: Sama-sama, terima kasih Mbak Haryanti. Kita jawab satu-satu ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Yang pertama tadi dari Bang Albert, apa yang bikin suka nyanyi? Silakan satu-satu dulu dari Mbak Ria sama Mbak Liz. Apa yang bikin suka nyanyi?
6: Kalau aku kebetulan gak ada orang tua atau keluarga yang suka nyanyi, jadi aku sendiri. Nah, nggak tahu ya, mungkin karena dulu waktu kecil suka dibawa ke Taman Ria Monas di depan sini. Jadi di saat umur 5 tahun aku tuh sudah nyanyi, Mas.
14: Oke.
6: Pertama kali aku nyanyi tuh di Taman Ria Monas. Itu tuh lagi hari Minggu pagi gitu, kita habis main-main, tuh ada panggung gitu. Terus aku pengen nyanyi banget gitu. Terus langsung dibilang papi aku, boleh enggak anak saya nyumbang gitu. Udah aku nyumbang di situ. Terus alhamdulillah pada suka gitu
7: itu
6: ya.
7: Itu kalau masih ingat enggak lagunya, lagu apa Mbak Ria?
6: Ih, dulu tuh musim lagu Levi's itu loh. There's a reason.
14: Umur 5 tahun udah bahasa Inggris.
6: Iya. Enggak tahu tuh dengernya dari mana, aku juga bingung. Biasa. Tapi enggak salah aku lagunya itu. Ya kan?
7: Tuh keren ya, makanya. Cumannya udah dari kecil,
6: dari 5 tahun. Tapi aku sering pertama kali dikontraknya di Taman Ria Monas itu, aku udah kelas 5 SD. Jadi waktu 5 tahun itu cuma nyumbang-nyumbang.
14: Ya,
6: karena nenek aku tuh enggak kasih aku nyanyi. Kasih, kan orang nyumbang dulu kan. Aku kayak penyanyi gimana gitu ya. Jadi aku suka bohong, bilangnya mau berenang di Presiden. Dulu tuh ada kolam renang loh di Presiden itu di belakang Taman Ria Monas. Padahal aku gak berenang. Aku tuh nyanyi,
7: khusus nyumbang nyanyi,
6: nyumbang nyanyi. Gak dibayar.
7: Aduh.
6: Jadi baju renangnya dibasahin gitu di kamar mandi.
7: Supaya
6: nah, di kontraknya pertama kali pas aku kelas 5 SD dengan honor tuh Rp1.750 saat itu.
7: Iya, saat itu tuh
6: plus nasi bungkus. Jadi 2 minggu sekali di Taman Ria Monas.
14: Nyanyi
6: terus
14: ya.
6: Terus dari grup bandnya itu mereka juga ada yang main di Ancol. Jadi 2 minggu sekali juga aku di Ancol, di Pasar Senika, di kolam renang, gelanggang renang, terus di Pantai Seaside gitu loh. Jadi muter-muter tuh di situ.
7: Wow.
14: Dari umur 5 tahun loh.
7: Emang aku sampai terpukau barusan. Iya. Gak nyangka
6: dan
7: juga.
6: Dan sekarang Taman Ria Monas udah gak ada ya.
14: Gitu ya.
6: Wow. Iya, situ banyak loh bintang-bintang dulu sama. Aku ingat banget, aku tuh jadi penyanyi pendamping untuk almarhumah Dina, sahabat kita.
14: Dina
6: Mariana. Dina Mariana, waktu itu kan udah jadi penyanyi ya.
7: Iya, benar.
6: Terus Diana Nasution.
14: Pambers.
6: Deloitte. Jadi aku yang pembukanya. Begitupun di Ancol, di Pasar Seni itu kan macam-macam ya. Ada Abadi Susman waktu itu ya, dengan Mbak Mira Susman.
14: Iya.
6: Jadi aku tuh yang untuk pembukanya gitu.
14: Oke. Kalau Mbak Liz gimana ceritanya?
6: Kalau saya tuh emang ibu bapak saya tuh senang menyanyi. Bapak saya itu angkatan, cuman dia kalau dulu tuh kan ada di bidang seni gitu. Bapak saya tuh emang suka menyanyi. Cuman gak secara spesifik sih, maksudnya anaknya harus nyanyi gak. Kebetulan ya kita sering dibawa sama bapak sama ibu itu. Saya masih ingat banget dulu itu konsernya Mbak almarhum Emilia Contessa. Terus kemudian Titik Sandora sama Muksi. Jadi konsernya beliau di daerah Madiun, di tempat
14: saya. Di Madiun lahir,
6: ya. Itu tuh saya selalu dibawa tuh sama bapak ibu saya untuk nonton konser tersebut. Nah, kalau nyanyi ya dari kecil ya biasalah, kalau sekolah ada lomba nyanyi, kebetulan ya ikut dan ada juara gitu-gitu sih. Sampai kemudian menginjak remaja ya nyanyi, ikut pop singer bla bla bla, sampai akhirnya ikut bintang radio juga. Kemudian saya pertama kali nyanyi di kontrak itu justru sama
15: Yang punya Radio La Victor.
14: Radio La Victor Surabaya. Ya, ya.
15: Karena saya lumayan juga kan di Surabaya, ya, ya, ya. Saya juga ada latihan.
14: Jalan Aditya Warman nggak sih Mbak itu Mbak? Kayaknya ya.
15: Radio La Victor ya.
14: Aditya Warman ya. Warman.
15: Kemudian sampailah ke Jakarta ini, gitu.
7: Itu yang balis ya. Iya.
14: Waduh. Oke. Jadi begitu ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Ana di Sorong, putra putri ada berapa dan usianya berapa aja?
7: Oh, ada yang mengikuti jejaknya.
6: Aku dulu.
14: Boleh.
6: Ya, dulu. Aku 3 anak, 3-3-nya udah married. Tiga-tiganya
7: udah married. Kan nyanyi di pernikahannya.
6: Iya.
7: Putrinya Mbak Ria, iya. Ya.
6: Kita kemarin nyanyi yang terakhir ya, yang
7: bungsu. Iya, yang bungsu.
6: Iya,
7: Masya Allah.
6: Aku nyanyi, Mbak Ita yang nyanyi. Sudah menikah tiga-tiganya dan alhamdulillahnya enggak ada satu pun yang bisa nyanyi. Semua suaranya fals. Tapi mereka bisa main musik. Karena aku itu pun aku kursusin. Cuma enggak ada yang pernah tampil tuh yang nomor 2. Pernah tampil waktu itu ada acara apa di waktu itu di UI sama di Australia ya. Itu tampil. Itu aja yang nomor 2. Kalau yang nomor 1 main drum. Enggak pernah tampil. Okay. Yang kedua yang ketiga main piano. Enggak pernah tampil gak kayaknya juga enggak begitu bisa.
7: Wah, gitu ya Mbak Ria ya.
6: Iya.
14: Kalau Balis?
15: Okay, saya anak saya alhamdulillahnya itu keempat-empatnya lumayan bagus suaranya.
14: Okay.
15: Tetapi tidak ada yang kepingin untuk
7: jadikan profesi ya.
15: Jadi suaranya bagus, lebih ke akademik aja. Jadi mereka kerja ya kantoran begitulah. Kalau yang paling kecil main piano, tetapi samari. Kayaknya kalau dia ingat main. Kalau dia
7: ingat dia
15: malas.
6: Iya. Khususnya kayak terpaksa. Karena emaknya
7: yang orang tua.
15: Kalau yang nomor 3, kalau disuruh nyanyi ya gitu, suaranya tuh dikenceng-kencengin aja.
6: Enggak ada soul-nya ya. Kalau tiga anak aku semuanya fals.
14: Fals ya.
6: Guru seninya tuh sampai nanya, "Ibu, kamu itu penyanyi, kenapa anaknya kok suaranya begini tiga-tiganya?"
7: Bisa gitu ya.
15: Kalau anakku semua alhamdulillah suaranya lumayan bagus. Malah yang nomor 2 sama nomor 1 tuh suaranya bagus. Cuman enggak ada yang mau.
14: Nggak ada yang
15: dia maunya tuh pengennya ya udah kerja aja.
6: Ya sekolah sama kuliah. Ya,
7: tapi kalau misalnya ada acara-acara kantoran gitu nyumbang nyanyi nggak?
15: Iya.
6: Maksudnya anaknya?
7: Iya anaknya.
6: Oh kalau aku pernah waktu dia di kampus aja, waktu yang nomor 2 tuh di UI sama waktu di Australia aja.
7: Pas ada acara di kampus,
6: ada acara
7: nyanyi
6: kampusnya.
7: Ya.
6: Bukan nyanyi, main gitar.
7: Oh iya main gitar, ya main
14: musik. Falesai.
7: Mbak Ria kan panggil aku Sai. Karena kita
15: paling mas. Yang paling kecil malah ini. Dia lebih seneng nari. Jadi dulu dikirim ke kayak apa ya, misi kebudayaan.
7: Iya, misi kebudayaan.
15: Dikirim ke Beijing, ke Aussie.
6: Ya perempuan.
15: Iya, ya, ke Turki perempuan. Gitu-gitu.
7: Kalau kalian daerah ya.
15: Aduh.
7: Seru pastinya.
14: Siap. Selain nyanyi apa nih kesibukannya dari kakak-kakak berdua? Iya, selain nyanyi.
7: Maria dan Balis.
6: Ibu rumah tangga kayaknya. Kemarin juga kita
7: ibu rumah tangga
6: tiarap, ya, tiarap 20 tahun, tapi ya masih ya nyanyi sekali-sekali.
7: Maria
6: maju, aku masih nyanyi, masih off air sekali-sekali gitu. Ya maklumlah mama-mama kan ya. Jadi anaknya ada di sana, ada di sini, ada di sana. Jadi diputer-puterin gitu. Anaknya sekolah di sana, di sini, sana, sini. Keliling-keliling.
14: Oke. Iya. Kalau Balis?
15: Ya kalau saya sama sih sebenarnya, cuman ya rumah tangga, fokus ya di rumah tangga. Terus belakangan saya kan udah lama memang ada di pemerintahan itu. Karena ya ada usaha di pemerintahan itu, catering gitu-gitu deh. Jadi saya sekarang lebih fokus ke situ lah usahanya.
14: Kayaknya kapan-kapan main ke rumahnya ya kan?
7: Kirain masakannya
14: cateringnya.
7: Coba dikirim ke
15: Mbak
14: Ita. Siap.
7: Masakannya. Iya.
14: Ada Pak Benny Jo. Kalau menurut kakak-kakak berdua, olah vokal yang baik itu gimana sih? Nah, ini agak susah jawabannya ini ya.
6: Kalau aku karena memang aku enggak pernah sekolah.
7: Kita otodidak ya, Maria benar.
6: Jadi mengalir gitu aja gitu. Ya paling kalau mau rekaman ya jangan minum es, jangan makan yang goreng.

0: terakhir dapat dari Papri ya. Dari Mbak Ita kan?
1: Iya, ya dari Papri.
2: Dari Mbak Ita. Kebetulan
1: masuk dari situ.
2: Oke. Kemudian pertanyaan dari Mbak Haryanti. Sebelumnya pernah berkolaborasi enggak sih kok sekarang bisa akrab berdua dan ada rencana Mbak konser bareng itu? Mbak Ria, Mbak Liz, gimana ceritanya?
0: Kita dulu tahun berapa ya, Liz?
3: Kita tuh tahun
0: dulu di paguyuban artis ya, Jakarta Selatan.
2: Oh, oke.
0: Aku tuh baru punya anak satu, kan? Anakku umur yang besar tuh baru 4 tahun. Jadi wali kota dulu almarhum Pak Parjoko, wali kota Jakarta Selatan, itu ketemuan dengan almarhum Om Benyamin, Om Ateng, Om Isaryanto,
3: Edi Silitonga,
0: almarhum semuanya ya saat itu. Jadi dikumpulin nih kita artis-artis yang tinggal di Jakarta Selatan. Salah satunya aku juga tinggal di Jakarta Selatan, Liz juga di Jakarta Selatan. Jadi kita sering tuh itu
3: tiap minggu
0: ya? Pasti ada aja acara dari gubernur, terus DPRD sini ya gitu. Itu ngumpulnya udah kayak kita mau ke Papua. Jam 2 pagi kita udah ngumpul di wali kota Jakarta Selatan. Karena maunya tuh Pak Parjoko, kita tuh satu mobil berangkatnya. Jadi gak mau mobil sendiri-sendiri, dia gak yakin gitu. Karena kan kalau udah acara resmi gitu kan pasti macet jalanannya. Jadi dia maunya kumpul semuanya di wali kota Selatan.
1: Ya Allah, jam 2 pagi.
2: Jam
0: 2 pagi. Makanya Om Ateng suka bilang dulu, Ri, kita udah kayak mau nyanyi ke Papua ya, Ri. Berapa kali kita ke Papua kan ngumpulnya kita jam 2 kan, Ri. Iya, Om.
1: Tapi seru pastinya.
2: Dan ada lagi. Oh iya.
1: Ada latihan, terus ada, kita rekaman juga ya, Liz.
0: Ya, lagu Teguh Beriman, Jakarta, banyak deh.
3: Adipura,
0: kan kita pernah berapa kali
2: datang. Oh iya, bukan lagu-lagu komersial ya.
0: Bukan, program dari
2: pemerintah
0: DKI Jakarta Selatan.
2: Oh iya,
0: DKI dan Jakarta Selatan.
2: Oh, DKI dan Jakarta Selatan. Mbak Ita mana?
1: Akrab,
2: wong Surabaya ta. Oke, pertanyaan terakhir dengan terakhir di sesi ini, dengan siapa pengen berkolaborasi sekarang yang anak baru-baru
1: atau dari Maria pengen kolab sama siapa, Mbak?
0: Mimpi gak ya gue ya? Pengen sama Raisa loh. Oh,
1: siapa tahu loh.
0: Iya, suaranya kan cantik, suaranya bagus banget ya. Ya nggak tahu ya. Seperti kayak dulu aku suka bermimpi ngelihat almarhum Mas Kris ya, karena dulu waktu masih nyanyi Jarum itu di tahun 80-an 90-an awal, dia pernah loh kita bilang, Mas harus bikin konser tunggal lagu Mas, tapi dia nggak pede saat itu.
2: Oh gitu.
0: Dan sampai akhirnya tercapai itu, taruhannya Rp5.000. Kalau enggak aku kemalingan tuh uang 5.000-annya tuh masih ada dicatat. Menang taruhan Ria Resi Fauzi, tanda tangan Mas Krisya.
1: Ya ampun, Maria. Akhirnya beliau konser tuh 1994 kalau enggak salah.
0: Makanya itu pertama kali akhirnya, Ri, gila ya yang kita dulu itu ngomong-ngomongin ternyata tercapai, dia bilang gitu. Nah, aku juga bermimpi gitu, tapi kan aku enggak berani menyampaikan.
1: Ya, enggak,
0: sampai
1: enggak
0: akhirnya
1: mungkin,
0: kita berjumpa ya. Itu di bulan Maret.
2: Maret ini.
0: Salah satunya ini loh, ibu ini loh yang kasih aku spirit. Aku tuh gak pede, gak pedenya apa iya aku yang sudah tiarap, maksudnya kan aku gak hanya off air gitu kan ya. Aku gak ngeluarin album 20 tahun kan, aku cuma ngurusin anak. Jadi apa iya aku bisa gitu. Tapi
1: ternyata
0: mereka
1: bisa.
0: Ya. Niken sama Julia bisa. Dan langsung ditelepon ke Pak Gandhi
1: langsung.
0: Oke, saat itu
3: nggak pakai ABCD,
0: nggak pakai ABCD, terus langsung mau sama siapa aja, Ri, di A, C, B, C, C. Termasuk sebenarnya sama Mbak Ita ya, tanya deh kalau nggak percaya. Bener. Cuma langsung mau nggak sih nyanyi gitu lagu
3: nanti,
0: gue
3: mau nggak sih gitu.
1: Ya mau aja kok, Mbak Ria langsung aku. Next,
2: konser kedua. Ya, kita udah lama banget ngobrol, kita dengerin lagu dulu ya.
1: Iya dong.
2: Ini ada lagu, kayaknya ini lagu barunya Mbak Liz ya, Panas Asmara.
1: Oh, Panas Asmara.
2: Oke, ya udah. Sama segelas air putih cintaku. Yes.

0: segelas air putih cintaku. Yeah. Dan kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: ada Yudi Ismail dan Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Siap, ya. Mbak Ita, sebelum kita ngobrol
1: kita
0: lagi,
1: kita sapa-sapa dulu dong seluruh pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Selamat malam ya dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak, Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto,
0: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo, dan juga Saumelaki.
1: Hai semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong,
0: Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat,
1: Surabaya,
0: Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, Yogyakarta. Selamat malam semuanya.
0: Yang mau gabung langsung ngobrol dengan bintang tamu kita boleh langsung WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon studio juga bisa
1: 0213444199 dan 3440696 di
0: langsung kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Ibu Fatmawati. Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday, selamat ulang tahun.
1: Iya Ibu.
0: Terima kasih Ibu Fatmawati.
2: Mbak Ita, aduh Mbak Ita, apa iya. kabar?
1: Alhamdulillah. Iya Ibu.
2: Aduh Mas Yudi gak undang-undang ya.
1: Iya nih sombong ini. Gak undang-undang.
0: Jangan bilang gitu ntar. Silakan Bu Fatma dengan Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Liz.
2: Ya. Mas Yudi kayak diam-diam, gak mau bilang ulang tahunnya.
0: Nah, itu oh ya, gak, kan gak enak, biar orang tahu sendiri aja. Masa saya bilang-bilang.
1: Oke, okay,
0: terima kasih.
2: Biar disembunyikan, tapi kan udah
1: tetap diri. Tahu ya,
0: Bu. Tetap tahu aja ya.
1: Mangga tuh, Bu. Ada Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
2: Iya. Halo Mbak cantik, Mbak Ria sama Mbak Lisya.
1: Iya.
2: Apa kabar kalian berdua?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Amin. Saya penasaran sama Mbak Lisya. Apa tahun 80-an itu kan lagu-lagunya saya paling suka banget. Yang baru lewat tadi itu juga saya suka.
3: Terima kasih.
2: Terus kita mau tanya ini, pertanyaannya apa waktu itu di tahun 80-an sama 90-an itu pernahkah kalian berdua ini pernah nyanyi lagu keroncong itu aja?
0: Oke. Okay.
2: Ya?
0: Okay. Ditunggu ya.
1: Nanti akan dijawab.
2: Apa Mbak Ita?
1: Ya.
2: Mas Yudi. Salam-salam dong.
0: Silakan Bu Fatmawati.
2: Saya salam ada Bang Leman, apa kabar? Ada Bang Pamali, ada siapa ya? Oh, ada Ayu, apa kabar? Oma Ana, Oma Ana, apa kabar?
0: Siap, oke, okay. Terima kasih semua, Bu Fatmawati. Ya. Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday sekali lagi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor, deket ya, ada Teteh Dinda. Selamat malam.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Purnamasari, Yudi, Ismail, Yopa Bare.
0: Alhamdulillah baik.
1: Api Mbak.
0: Kumaha damang, Teteh Dinda. Saya Pangesta ya. Silakan langsung dengan Mbak Ria dan Mbak Liz.
1: Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Loh kok
1: keputus?
4: apa yang ulang tahun 2 hari yang lalu itu bawa kue tart enggak tuh Mbak Ica?
0: Nah, Mbak Ica udah bawa.
1: Aduh, Mas Yudi pelita harapan.
0: Apa aja.
4: Ulang tahunnya tanggal 15 Juni podo Mbak itu Jojo.
1: Iya. Oh.
4: Jojo Propapat.
0: Oh, mereka nggak ada yang kenal.
1: Iya.
0: Sama Nafa Urbah juga sama loh.
1: Wih, sama Nafa ya. Oke, Tete.
4: Juninya sukses lah pokoknya untuk
0: siap.
4: Judi terus bahagia lahir batin.
0: Amin.
1: Ya. Amin.
4: Udah dua kali kasih ucapan buat Judi nih.
0: Aduh. Waduh, benar. Terima kasih loh udah dua kali. Harusnya mampir ke sini. Masih ada itu cake-nya.
1: Iya nih, bawa kue iya, teh. Buat Mas Yudi. Ya,
4: langsung ke Mbak Resi dan
1: Monggo.
4: Mbak Lini.
0: Oh, iya. Oke, Mbak Lini selamat malam katanya.
3: Wilujeng wengi, Teteh. Ya. Selamat malam.
4: Udah dengerin lagu-lagunya Mbak Resi,
3: ya,
4: lagunya Mbak
3: Lini
4: tadi. Yang apa Panah Asmara itu kalau didengar di
3: kasih.
4: Ini Mbak Ica didengerin di ini di table di sudut dari sudut table yang di sudut sambil menikmati
1: goreng. Ya
3: pisang goreng.
1: Wih,
3: sama kopi
1: ya.
3: Sambil bersantai dengan udara yang di Bogor yang gimana
1: banget,
3: gitu ya.
1: Yang sejuk itu,
3: yang
1: sejuk
3: enak banget itu,
4: Harry. Ya lupa pulang. Aduh, enggak tahu udah jam 01.02.
1: Bener banget, Teteh.
4: Oke, itu lagu rilisnya Mbak ini ya, Mbak Lis ya. Nah, untuk Mbak Resti.
3: Iya.
4: Rilis yang terakhir lagunya apa ya Mbak Resti?
3: Akhir aja terakhir, aku kalau nggak salah rekamannya itu Jakarta Malaysia, tapi malam ini kayaknya mau didengerin. Aku mau launching single album terbaru juga.
0: Siap.
1: Judulnya apa Mbak Ria?
3: Rindu yang menyiksa.
1: Wah.
3: Ya sakit Allah. Banget kan?
1: Rindu yang
3: jadi
1: menyiksa,
3: kenapa ya sih rindu itu bikin tersiksa hati?
0: Makanya diundang di ruang rindu ya enggak? Ya.
3: Karena rindunya begitu menyiksa. Untuk tampil dan hadir di sini.
1: Udah enggak sabar ya kita dengerin siap lagunya
0: nanti.
1: Ya, rindu okay. Yang menyiksa.
0: Itu aja.
1: Mbak
3: Teteh.
1: Mbak Dinda.
0: Teh.
3: Tetehnya lagi ngopi nih.
0: Oh, iya. Lagi ngopi di pojokan lagi ya kan. Ya wes. Kita ketemu Uncle Gazi di Padang. Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam.
1: Uncle Gazi.
5: Iya.
0: Yuk,
5: ya. Oke, Bang. Oke, saya mau nanya sama Mbak Ria.
1: Iya, silakan. Mm-hmm.
5: Walaupun saya mungkin belum lahir waktu lagunya Mbak Ria ini keluar, tapi saya pengen Mbak Ria nyanyi dikit deh lagu Sepatu dari Kulit Rusa nih Mbak Ita.
0: Oke. Sepatu dari kulit rusa ya.
5: Lagu Mbak Ria yang Rindu yang Menyiksa itu video klipnya udah dibikin belum?
1: Apakah udah tayang? Ya. Oke. Nanti akan dijawab yang tegas ya.
5: Oke.
0: Siap.
5: Boleh salam dikit. Salam buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, salam buatnya Bang Vito di Prasatu Padang, salam juga buatnya Kak Surfio Dila yang ada di Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jalan buat semua-semuanya. Salam sehat selalu buatnya Mbak Ria sama Mbak Lilit. Makasih ya Mbak Ita sama Bang Yudi.
0: Sama-sama.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh iya. Pertanyaan dari Ibu Fatmawati, pernah nyanyi keroncong enggak sih?
1: Iya, Mbak Ria dan Mbak.
3: Aku juga pernah.
0: Pernah.
3: Aku juga pernah.
1: Aku pernah. Rekaman atau show aja?
3: Show aja. Terus di TV.
1: Oh, di TV ya. Di TVRI zaman dulu ya.
3: Terus pernah kan awal-awal tes TV kan ada tahap-tahapnya.
1: Wajah baru,
3: keroncong remaja kan?
1: Iya.
0: Oke. Mbak Ita juga keroncong remaja dulu?
3: Enggak ngalamin ya.
0: Wajah baru. Karena bawa ular soalnya.
3: Bawa ular jadi langsung lompat dia. Langsung lompat. Kalau kita kan berproses ya.
0: Iya.
3: Tahun 82 berproses itu. Jadi tes TV dulu. Padahal papi aku kerja di TVRI, tapi aku tes TV gagal 2 kali. Tuh kan. Jadi yang ketiga kali tapi aku baru lulus. Zaman itu tuh susah.
1: Enggak ada nepotisme. Enggak ada
3: nepotisme. Iya.
1: Almarhum. Almarhum Kris Patikawa, bisa bikin Zuhra.
3: Betul sekali.
1: Dan itu benar-benar kalau kemampuan sendiri. Ada, albumnya ada Mas Yudi dan Mbak.
0: Keroncong ya?
1: Iya, Lek Manto sampean. Langsung sama Mantos.
3: Mantos ya.
0: Leknya ternyata.
3: Iya.
0: Mantos. Oke, ini ada Hanafi. Oh, tadi udah nanya belum sih Pak Hanafi di Padang?
3: Belum ada kan? Tadi tuh Uncle Gasi.
0: Oh, tadi Uncle Gasi ya.
3: Ini Pak Hanafi di Padang.
0: Pak Hanafi di Padang. Gimana proses rekaman lagu-lagu jenaka membuat lagu cinta? Oh, oke. Mungkin
3: proses aku kali ya.
0: Iya,
3: maksudnya untuk Mbak Ria. Iya. Awalnya sebetulnya lagu-lagu itu aslinya dari pencipta nggak seperti itu.
0: Oh gitu.
3: Aransemennya nggak seperti itu ya. Aransemennya ya. mungkin juga nggak seperti itu, tapi udah condong ke situ. Iya. Tapi kalau syair lagunya itu nggak ada yang seperti itu.
1: Oh, gitu.
3: Semua di tambal sulam, diminta langsung sama Om Hartono, produser dari Akurama Record.
0: Oh, okay.
3: Dari mulai lagu Atlantik gak seperti itu, sampai Mas Adriadi pencipta yang Widuri juga agak-agak sebel juga ya saat itu ya. Masuk diriku ya.
1: Tapi gini,
3: kenapa lagunya kok gini?
1: Telinga produser gak pernah salah zaman dulu. Salah.
3: Benar. Benar. Dulu kita sebel. Dulu kita sebel, tapi akhirnya alhamdulillah
1: kita mengerti. Oh itu.
3: Oh iya, berarti ya, yang dia memang ya, dia udah dilahirkan ya, diciptakan untuk seperti itu kupingnya.
1: Betul.
0: Oh,
1: yang benar-benar mengenal pasarnya. Iya.
3: Sepatu kulit rusak. Cintaku sampai Ethiopia, kututup layar cintaku. Ceritanya enggak seperti itu. Dia cuma gini kayak kututup layar. Ini lagu bagus ya. Lo bisa enggak bikin ceritanya tuh lagi nonton batal ketemuan sama pacar, terus pergi nonton sama temen-temen, terus gak taunya lo ketemu sama pacar lo, bikin deh kayak begitu, ganti nih syairnya. Pusing gak tuh penciptanya? Iya. Masih jadi rekamannya ya, rekamannya berkali-kali itu. Karena kan dari syair yang pertama masih gak kena, syair kedua gak kena, 3 kali gak kena, sampai akhirnya sampai 4, bisa 4-5 kali baru jadi lagu itu.
0: Oke.
1: Tapi itu tadi,
3: tapi alhamdulillah
1: nggak mengkhianati hasil, ya,
3: proses dan perjuangan itu nggak mengkhianati hasil.
0: Kemudian ini ada pertanyaan dari Riva Ririn di Binong. Halo Kak Yudi dan Mbak Ita, Tangerang agak padat merayap nih karena banyak galian lagi. Tapi tetap mau gabung di acara RRI malam ini. Titip pertanyaan ibu saya, Ibu Nuraida Amin, yang ingin bertanya kepada bintang tamu Mbak Ria Resti Fauri dan Liz Menawati. Lagu apa yang persis dengan kisah nyata kehidupan? Apakah ada lagu yang persis dengan kita kisah kehidupan?
1: Apakah ada Mbak lagunya Mbak Ria?
0: Mbak Ria atau Mbak Liz?
3: Aku kayaknya yang mana ya? Aku juga bingung ya.
1: Aku juga.
3: Soalnya tapi mungkin kalau kayak soal cinta saat itu ya, ya mungkin ya dulu kan kita nggak matre ya, ya kayak sepatu gue terusak. Tapi kan kalau cintaku sampai Ethiopia enggak kayaknya ya. Apalagi cintaku sedang melautan Atlantik nggak mungkin gitu kan ya. Jadi yang mana ya? Aku juga bingung.
0: Gak ada ya.
3: Iya makanya. Jadi kayaknya enggak ada
0: ya.
1: Oke.
3: Iya nggak ada ya. Ikut pencipta aja tuh sama produser.
1: Apakah pernah menyanyikan lagu berbahasa asing, mungkin bahasa Inggris apa gitu, direkam secara rekaman?
3: Oh, secara rekaman.
1: Ya, kalau show kan pasti kita sering banget ya.
3: Enggak ada.
1: Belum ada ya.
0: Kalau Mbak Ria judulnya aja kali ya.
3: Judulnya aja. Tapi paling itu, ini sih yang di
0: Shintaro, Wo Aini.
3: Shintaro, ya, Wo Aini. Terus Kokoro no Tomo. Iya, tapi disadur ke Indonesia.
0: Kalau Mbak Liz gimana tadi?
1: Jadi kalau aku tuh ada soundtracknya film yang lagi booming waktu itu di China, tapi di Indonesia kan.
3: Disadur di bahasa Indonesia. Oke.
1: Itu duet sama Juan Untung waktu.
0: Wah,
1: itu.
0: Oh, Juan
1: baru
0: Untung.
1: Kemarin
0: kita ngobrol sama Juan Untung.
1: Kita ngobrol Rabu lalu.
3: Masih barengan tuh. Jadi nyanyi bareng tuh lagunya.
1: Rusuh ya, ceritanya ya.
0: Oke.
1: Iya, iya.
0: Ini tadi dari Riva Ririn baru mendengar lagu, cuplikan lagu Pan Asmara. Bolehkah bintang tamu menyanyikan beberapa bait?
1: Dan tadi juga Mbak Ria sepatu dari kulit rusa secara live.
0: Silahkan.
3: Ya. Okay. Ayo Liz dulu deh.
1: Iya, Mbak Liz dulu. Yuk.
3: Coba. Aku dulu ya.
1: Yuk, monggo.
3: Kamu monggo.

0: Hidupku namun aku rebah jatuh di pana asmara.
1: Mantap. Sekarang Rio Resti Fauzi. Monggo, Mbak.
0: Sepatu dari kulit rusa itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya itu juga ku tak minta. Selendang

0: Beneran gak pengen harta ya, nih.
1: Aku mau.
0: Oke. Okay. Kita ke penelpon dulu, ada Pak Ahmad Abdullah di Jember. Selamat malam Pak Ahmad Abdullah.
2: Selamat malam.
3: Selamat malam. Luang rindu, luang berbagi rindu, memori lewat aku. Selamat malam Mas Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Dan Mbak Ita Purnamasari.
0: Iya Pak Ahmad. Iya Pak Ahmad, silakan.
3: Sehat selalu ya.
0: Iya.
3: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Yudi, walaupun saya sudah diundang, tapi saya selalu
4: mencintai. Amin.
0: Gak ada yang diundang Pak. Amin. Amin. Yang penting doanya ya.
4: Iya, doanya. Ya.
3: Sehat selalu, sehat selalu.
0: Amin.
3: Semangat,
4: semangat Pak Ahmad. Ya.
0: Silakan Pak Ahmad dengan Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Lis Menawati.
3: Monggo Pak. Saja berada juga sehat. Saya ingin tanya ya. Ingin tanya, apakah hobi bakat menyanyi, apakah yang paling menonjol di hobi bakat menyanyi ini ya, Mbak Resti? Juga Mbak Resti ini, saya ini pendengarnya, pecandunya, itu lagu kebanggaan Mbak Resti apa yang sudah favorit di dunia, di mancanegara.
0: Oke.
4: Boleh
3: salam-salam Mas.
0: Siap,
3: boleh,
0: terima kasih.
3: Dan salamnya untuk yang terhormat Bapak Mura di Bali ya. Juga ada Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman, dan semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya.
0: Siap, oke.
3: Angkasawati Pro 1 RRI Nusantara, salam hormat takdim, salam sehat, dan salam silau Pancasila.
0: Oke.
3: Pak Ita, selamat bertugas, semoga tambah sehat dan tetap semangat.
4: Amin,
3: ya.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam. Dari Jember kita ke Lampung, Bang Leman silakan.
4: Bang Leman, selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
5: Mas Yudi, Mbak Ita, sebelumnya saya minta lagu Mbak Ita. Lagunya Mbak Yalis Tepauji itu judulnya Cintaku Sampai ke Ethiopia.
0: Oke.
5: Kenapa ke Ethiopia itu, Mbak?
0: Oke, kenapa ke Ethiopia ya?
5: Apa itu? Kenapa enggak ke Cintaku Sampai ke Lampung gitu?
4: Nanti dapat orang Lampung nih. Loh,
5: iya betul. Sini
4: kan. Nyak agak nih.
5: Ini Mbak, Mas Paul ini, Mbak ada Mas Yudi pertanyaannya. Apa motivasi dan destinasi atau tujuannya sebagai penyanyi pop gitu?
0: Oke.
5: Itu saja.
0: Siap.
5: Oh iya, Paul di salam balik ya tadi itu ya kan tadi.
4: Siap.
5: Bapak Abdullah, selamat malam. Untuk Bung Beni di Manado, Ibu Fatmawati dan Putra Magenda di Bondowoso, dan tanpa kecuali semuanya yang ada dalam pundak saya Indonesia.
0: Siap.
5: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hampir sama dengan Pak Lem, Pak siapa tadi, Ahmad Abdullah. Motivasi dan tujuan menyanyi, silahkan.
4: Ya, siapa? Dulu. Aku ya.
0: Boleh Mbak Lia, boleh Mbak Lis.
4: Kalau dulu motivasinya cari uang sih. Ya semua pasti ya.
0: Karena
4: kan meritis karir ya. Buktinya aku kejar kan 1750 rupiah aku kejar. Karena aku bisa bayaran uang sekolah SD sendiri. Aku bayaran 500 rupiah. Terus uang BP3-nya 250. Dua ada BP3 kan. Naik bisnya itu 15 rupiah. Jadi dari 4 kali nyanyi, 2 di Ancol, 2 di Monas, aku bisa bayar sekolah sendiri, bisa jajan sendiri, bisa beli bajunya sendiri.
6: Iya, betul banget.
4: Ya alhamdulillah berproses ya. Walaupun aku bisa 2 kali aku rekaman di kontrak di Jackson Record, enggak keluar lagunya di Usman Bersaudara, belum sempat nyanyi. Ya baru dia aku Rama. Mungkin rezekinya di situ.
0: Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis?
4: Mbak Lis?
7: Sama sih, sama Ria saya juga. Yang jelas motivasinya kita mencari uang.
4: Mencari uang.
7: Ya, kemudian biaya sekolah juga sama sendiri. Kalau ya betul. Itu rasanya beda ya sekarang. Betul. Sekarang tuh jadi lebih, kita lebih banyak bersyukur bahwa semua yang kita lewati ini benar-benar penuh berkah karena kitanya juga komit kan iya, untuk membantu orang tua kan. Nah, gitu. Sama iya, sih sama.
4: Iya, iya, sama. Luar biasa ya.
0: Sampean apa motivasinya dulu nyanyi?
1: Ada deh.
0: Kayaknya pengen bermain sama ular ya. Buktinya jadi penari ular. Iya sudah, kalau begitu kita dengerin lagu yang tadi sempat disampaikan Mbak Ria Resti Fauzi. Sebenarnya ceritanya bukan seperti itu lagunya, tapi disuruh Kututup Layar Cintaku. Kita dengarkan.
1: Oke deh.

0: suatu misteri. Pada A-nya sih Mbak, kenapa nggak B?
1: Tuh, semuanya tuh
0: B kita
1: yang punya.
0: Iya. Oke, kita ketemu dua penelpon dulu ya.
1: Ya, kita ke Kertosono.
0: Wah, tadi udah diomongin. Selamat malam Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
2: Iya, halo. Ya. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Selamat malam.
1: Malam Mas Gilang.
0: Silakan Mas Gil.
1: Dengan Mbak Ria dan
2: lagi
1: Mbak Lis.
2: Tahun dulu ya saya ucapkan dulu.
1: Oh iya.
2: Ulang tahun.
0: Terima kasih.
2: Semoga tambah ganteng.
1: Woy, amin. Wah, langsung GM loh Mas.
3: Ganteng banget
1: nih
3: Mas Yudi, tambah lama tambah ganteng.
1: Ngerti loh. Aku
0: yang kesel
2: sama Hawa. Oke. Hawa ya.
0: Siap.
1: Oke Mas Gilang.
2: Selamat malam Mbak Ria sama Mbak Lis.
1: Iya malam.
2: Selamat malam. Iya. Yang mau saya tanyakan gini ya. Dunia profesional musik yang digeluti Mbak Ria sama Mbak Liz selama ini sudah menurunkan berapa album?
0: Oke. Okay.
2: Terus album apa nih yang paling menonjol penjualannya waktu itu ya? Okay. Apa nih bonusnya dari sang produser? Itu saya senang nanya tentang ini ya.
0: Siap.
2: Terus juga nyanyi pengalaman di mana yang paling seru?
0: Okay.
2: Mbak Ria sama Mbak Liz itu aja pertanyaan saya dijawab.
0: Siap.
2: Ya saya dengar di radio. Salam dulu ya Mas Yudi.
0: Silakan monggo.
2: Salam buat Benny, Bang Benny Jo juga, Mas Freddy juga, Mas Gidi juga, tadi Tata Linta, Tata Dinda juga, dan semua, Mbak Farida juga. Salam hormat buat semuanya.
0: Oke. Okay.
2: Lanjut Mbak Ita, Mas Yudi, Mbak Ria, Mbak
1: Gila.
2: Pamit,
0: monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Endang di Aceh, silahkan.
1: Selamat malam, Kak Endang.
0: Halo? Belum diangkat. Kak Endang.
1: Malam, Kak Endang.
4: Iya.
0: Silakan Kak Endang.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita.
1: Malam Mbak Endang.
4: Apa kabar? Udah aman ya?
1: Alhamdulillah.
4: Masih kenang kan sama nama Kak Endang di Mola Bukai?
0: Oh, kenal banget.
1: Kenal banget dong Mbak Endang.
4: Semoga terus panjang umur ya.
0: Amin.
4: Ada lagi ulang tahun bareng nih sama Kak Endang nih. Mbak Ita.
1: Iya.
4: Bintang tamu kita?
0: Mbak Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati. Silakan
1: Mbak Endang.
4: Mbak Lilis apa?
1: Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati.
0: Ya. Dan Lis
4: Menawati.
0: Lis Menawati.
4: Lis Menawati.
0: Lis
4: Menawati.
0: Ya, oke.
4: Okay. Yang lagunya Kalau Bulan Bisa Ngomong.
0: Itu Nini Karlina. Kok jauh banget. Ya wis mau salam aja atau gimana Kak Endang?
4: Ya, saya aja buat
0: siap.
4: Mbak Ria sama Mbak Lilis. Kalau Mbak Ria Restu Fauzi, lagu-lagunya Kak Endang memang lagu favorit Kak Endang semua tuh ya.
0: Oke. Okay.
4: Asik lagunya. Lagunya kalau enggak salah kok masih ingat nih kalau Kak Endang enggak lupa ya. Gimana ya liriknya?
0: Ya kalau lupa nanti aja enggak apa-apa ya, diinget-inget lagi dulu ya. Baik.
4: Oh ya.
0: Makasih Kak Endang ya.
4: Mbak Ria, ya, sama-sama Mbak Ita.
1: Sama-sama Mbak Endang.
4: Mas Yudi.
0: Siap,
4: ya, betul. Selalu ya.
0: Terima kasih.
4: Buatnya Mbak Ria juga, Mbak Lilis ya.
0: Siap.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mas Yudi, kalau udah ada musik ini, aku paling seneng. Artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Karena saya yakin kedua bintang tamu kita ini punya memori yang menyenangkan.
1: Iya.
0: Terkait karya-karyanya. Ya.
1: Jadi gini Mbak Lis dan Mbak Ria, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ria dan Mbak Lis.
0: Aman
1: kalau
0: ya?
1: Benar ada donat menanti.
0: Siap.
3: Dari yang ulang tahun.
1: Dari yang ulang tahun. Oke, siap ya Mbak Ria, Mbak Lis.
3: Yes.
1: Pertanyaan pertama, Ria Resti Fauzi pernah merilis album Cintaku Sampai ke Ethiopia. Yeah. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan paling akhir di kasetnya.
0: Lagu yang paling akhir.
3: Wow. Paling akhir.
0: Depannya S, udahlah kita tolong ya Mbak Ita. Yeah.
1: S. Yeah. Judul lagunya depannya S.
3: Ampun tolong. Satu album tuh 12 lagu.
1: Iya.
0: Iya.
3: Kan udah 20 album.
1: Maria marahin si Mas Yudi yang membuat
3: album
1: pertanyaan.
3: Album ketiga itu Cintaku Sampai ke Ethiopia lagu terakhir, side B terakhir. Nyerah.
0: Senyummu membuatku bermimpi.
3: Dari sudut bibirmu.
0: Tuh kan.
3: Senyuman.
1: Nah, kan.
3: Sungguh indahnya.
0: Oke.
1: Nah,
0: hilang peluangnya.
3: Judulnya aduh. Udah kayak nyanyi di Brunei deh.
1: Iya donat.
0: Kan Kak enggak bisa bak Jawa pertanyaannya.
1: Jadi donatnya melayang.
0: Pertanyaan kedua. Liz Menawati merilis album berjudul Aku Suka. Di album ini ada lagu yang berjudul Kau dan Aku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut? Ini. Kau dan Aku.
1: Penciptanya sangat populer sekali.
3: Rian Kyoto apa Richard Kyoto?
0: Pinter ya kan jawabnya enak gitu kan. Pilih yang saat yang pertama salah.
3: Lagu Saint B terakhir album lah. Ketiga dari dua.
0: Ya tapi ini kan juga.
1: Emang ya Mas Yudi ini nggak kira-kira ya Mbak Ria ya.
0: Oke.
1: Oke oke. Sampai tahu Mbak Ria nanti yang pertanyaan ketiga bisa jawab. Tahun 1987 dua label besar Akurama Record dan Nur Record bekerjasama merilis album 12 lagu terbaru 6 artis terpopuler 87. Sebutkan dua judul lagu milik Ria Resti Fauzi di album tersebut.
0: Oke. Okay. Salah satu juga enggak apa-apa deh ini kita salah kasih satu. Salah satu
1: ini
0: aja.
1: Ini ngetop semua lagunya.
3: Cintaku Sampai ke Ethiopia.
0: No.
3: Sepatu dari Kulit Rusa.
0: Enggak.
1: Hah? Tahun berapa sih? 87.
0: Jadi gini. Ada dua label besar, Akurama Record dan Nur Record. Nah, mereka bikin album judulnya 12 lagu terlaris
1: artis terpopuler.
0: Terbaru 6 artis terpopuler 87. Yeah. Jadi ada 6 artis yang digabung di album itu.
3: Iya. Artisnya sebutin apa lagu?
0: Lagunya, lagunya Maria di album itu, iya.
3: Ya, pasti Cintaku Sampai ke Ethiopia. Cintaku Sudah Melautan Atlantik.
1: Satu lagi.
3: Sinar Matamu Bagi Besi Sembrani.
1: Wah, kesian Maria lagi-lagi enggak bisa.
3: Apa sih?
0: Aduh, judulnya adalah Mengapa Harus Berpisah dan Rayuan Gombal.
3: Astagfirullah. Itu kan lagu yang ke side B apa side A keberapa?
0: Tapi kan itu album rame-rame. Jadi Mbak Ria menyanyikan dua lagu itu.
3: Oh. Iya sih, tapi aku enggak tahu yang mana.
1: Nah. Kasihan ya, ya udah Mbak.
0: Oke lah ya.
1: Gagal lagi.
0: Kita coba lagi kali ini Mbak Liz.
3: Liz pasti bisa deh.
1: Astagfirullahaladzim belum.
0: Ayo Mbak Ita.
1: Pada album Cintanya Remaja milik Liz Menawati, Arianto bertindak sebagai produser, musik director dan komposer. Berapakah lagu yang diciptakan Arianto di album tersebut?
0: Ada berapa lagu yang diciptakan?
1: Dan apa aja Mbak
0: Liz? Gak usah disebutin apa ajanya deh kasihan.
1: Berapa lagu?
0: Bisa, berapa lagu?
3: Ya. 4.
1: Tak kasih kesempatan satu lagi.
3: Masa sih? Ya Allah.
1: Satu lagi Mbak Liz, ayo.
0: Ada
1: ayo,
0: berapa
1: ayo,
0: lagu ayo, yang diciptakan?
1: Semangat, nyaris. Nah, kes ngomong nyaris loh.
3: 5 deh.
0: Ya iya Mbak. Kalau enggak 4 kan foto, kurang dikit 5.
1: Ya udah donatnya jadi 2.
0: Lagunya lagunya Cintanya Remaja, Khayal dan Kerinduan, Tangis Sengsara, Rindu di Balik Pintu. Betul, Melodi
1: Sendu. Okay. Maria kasihan, semangat.
3: Bisa ya Mas Yudi ya. Gak ada di otak aku itu. Dulu nyanyi kalau ke Brunei kayak begitu tuh. Aduh. Dulu kayak pernah lagunya Arianto Musim Bunga Sakura. Aduh, kayaknya gak punya lagu. Lagu Endang kali gitu. Bukan lagu Yu, Ria Resti lagu Yu. Ini dia tunjukin benar. Begitu aku dengerin. Jadi aku sebelum rekaman saat itu aku Rama tuh pernah aku nyanyi dapat lagu dari Bang Rinto katakan sejujurnya Pance untuk pertama kali Arianto Musim Bunga Sakura tapi aku nggak tahu itu judulnya begitu dengar iya lagu Om Keli ini.
0: Oke, pertanyaan terakhir ya.
1: Ini buat Maria.
0: Ada sebuah lagu yang berjudul Inikah Cinta karya Erik Van Houten. Pada album apakah lagu milik Ria Resti Fauzi ini? Album Inikah apakah? Cinta?
1: Oke, Mbak.
0: Album
3: Sepatu Kulit Rusa?
0: 100. Oke, pada akhirnya.
1: Inikah Cinta.
0: Gitu kan? Iya. Inikah Cinta. Oke. Okay.
3: Yes, Erik, kamu menyelamatkan aku.
0: Menyelamatkan.
3: Sudah dikerjai sama Mas Yudi dan sama Ita Purnama.
0: Oke.
3: Akhirnya aku dapat donat.
0: Kita ke WhatsApp ya. Ini masih banyak banget WhatsApp yang belum dibaca. dibaca. Ruang Rindu, assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi. Ini Roy, arek Kediri yang tinggal di Banda Aceh. Mau nanya sama Ria Resi Fauzi. Pernah ya konser di Simpang 5 Gumul Kediri?
1: Iya.
0: Oh, pernah ya?
1: Berapa kali? Lagunya Aku Tutup Layar Cintaku.
0: Tadi udah diputerin. Semoga sukses. Terima kasih.
1: Masih ingat ya, Mas.
3: Masih ingat loh.
1: Dulu hadir.
0: Mantap. Dulu hadir Kediri. Malam mau nanya bintang tamu Ruang Rindu, khususnya Ibu Lis Menawati.
1: Apakah benar Ibu Lis ini yang eyangnya Gayatri?
3: Betul.
0: Betul. Kok tahu dia ya?
1: Ya tetangga kali ini.
3: Aduh, tetangga.
0: Eyangnya Gayatri ya?
1: Iya,
0: Okay. Maksudnya Gayatri cucunya atau eyangnya Mbak Lis?
3: Cucu saya.
1: Cucunya, namanya Gayatri. Kan di sini bilang eyangnya. Ih, iya. Mas Yudi mah.
0: Ya, kan. Talenta
3: Aludia Gayatri.
0: Wes. Selamat malam Ruang Rindu berjaringan nasional. Salam kenal pada Mbak Ria dan juga Mbak Lis. Semoga sukses selalu di masa
1: yang akan datang.
0: Amin. Salam untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Saya suka dengan lagunya Mbak Ria yang judulnya Sepatu dari kulit rusa.
1: Dari Bu Eka di Tebet.
0: Tolong Mbak Ita yang ini dibaca Mbak Ita.
1: Juga selamat ulang tahun untuk Mas Yudi 2 hari yang lalu. Semoga panjang umurnya, lancar rezekinya.
3: Donat lagi. Masih cukup enggak sih donatnya?
0: Cukup. Oke, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang buat Mas Yudi dan selamat tugas buat Mbak Ita. Lagu Kututup Layar Cintaku itu kejadian sehari penyanyinya atau sekedar lagu? Tadi udah dijawab ya. Dari Pak Ide Hamsah di Banjarmasin. Salam buat keponakan yang bertugas di Pro 1 Banjarmasin. Baik. Lanjut, ini ada siapa? Bang Jos. Bintang mantap tamunya. Bintang tamunya teringat masa
1: acara Selekta Pop bener banget.
0: Aduh. Ya. Kita dengerin lagu lagi apa gimana?
1: Iya dong, pastinya.
0: Siap kalau begitu. Udah kalau di jadwal kita, nah dari tadi kan kita ngomongin lagunya Mbak Ria Resti Fauzi yang baru ya.
1: Ya.
0: Oh
1: iya.
0: Gimana kalau kita judulnya dengerin
1: Rindu yang menyiksa.
0: Waduh, Rindu yang menyiksa.
1: Jadi penasaran Mas. Hah? Jadi pinisirin ini.
0: Pinisirin sampai ya. Langsung kita dengerin Ria Resti Fauzi
1: Rindu
0: dengan
1: Rindu yang menyiksa.
0: Ini lagu baru, masih grace banget. Iya. Baru RRI Pro 1 yang muter, ya kan?
3: Yang mendengar lagu ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini Endang Estaurina yang juga menjadi bintang tamu
1: di konser 4 dekade Ria Restivausi. Boleh di ini lagi di promen lagi sekali lagi Mbak Ria, gimana dan jam berapa? Siapa aja?
2: Konser 40 tahun Ria Restivausi berkarya, insya Allah hari Sabtu 27 Juni jam 6.30 sampai 22.30 di Ballroom Golden Boutique Kemayoran
0: ya.
2: Jakarta Selatan. Tapi mohon maaf,
0: udah sold out ya?
1: Sudah sold out.
2: Alhamdulillah 3 minggu yang lalu. Alhamdulillah.
1: Kita nyelip aja lah.
0: Nyelip aja. Baik, kita mau nonton
1: sama Mas Yudi ya.
0: Ayo
1: kita ya. Wah, cus. Bintang tamu ada siapa lagi selain Mbak Lis Menawati?
2: Obi Mesa, Endang Estorina, Rati Purwasi, Etri Jayanti, Julian sama Koko Gandhi.
0: Mantep
1: semua.
2: Tadinya mau Mbak Ita.
1: Pokoknya tak tunggu next konsernya Mbak Ria.
2: Amin.
0: Oke. Next project sesudah konser, rilis lagu ya?
1: Oh iya,
2: album lagu yang tadi
1: Rindu yang menyiksa. Ciptaan Domi Allen.
0: Kalau Mbak Lis sendiri ada rencana konser juga kah?
1: Atau apa Mbak, ada project atau
0: mini
1: apa?
0: Konser mungkin ya gak sih?
2: Sekarang lagi lagi duet sama Oji Saputra.
0: Tunggu nanti harus kesini ya.
1: Oji Saputra ya.
2: Saya featuring sama Oji Saputra.
1: Nanti kesini lagi ya Mbak Lis ya. Dengan Bang Oji.
2: Undangannya dengan senang hati.
0: Siap kalau begitu. Ada yang mau disampaikan barangkali buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Untuk semua pendengar setia dari
1: Ruang Rindu,
2: terima kasih udah diundang. Dan juga jangan lupa harus
1: dengerin terus lagu terbaru
2: saya,
1: Rindu yang menyiksa
2: ya. Karena dulu kan biasanya beli kaset saya ya gitu.
0: Sekarang kan beda.
2: Jadi aku mesti mikir dulu nih apa bilangnya.
1: Udah ada di apa, digital
0: platform.
2: Belum
0: platform.
2: Karena launchingnya insya Allah tanggal 27 Juni ini.
0: Siap kalau begitu.
2: Terima kasih.
0: Sukses terus buat Mbak Ria dan Mbak Lis.
2: Amin.
0: Dua penyanyi lulusan bintang radio
2: Walaupun aku nggak juara,
0: nggak apa-apa.
2: Sampai semifinal
0: ya.
1: Tapi dong hitsnya meledak semua.
2: Mungkin rezekinya bukan di dunia.
1: Di festival. Mantap.
0: Oke.
1: Mas Yudi nggak berasa udah di penghujung acara Ruang.
0: Seriusan nggak berasa. Tambah sejam lagi kalau gitu ya, kalau nggak berasa ya.
1: Wani biro.
0: Ya udah. Sampai ketemu lagi minggu depan di Ruang Rindu. Yang ini ada Lis Menawati dan Ria Restivausi. Aku Suka dan Sepatu dari Kulit Rusa. Hey.

0: 101 RRI Palangkaraya, baru saja kita ikuti Ruang Rindu Nasional di edisi hari ini pendengar. Dan selanjutnya kami akan hadirkan sajian musik untuk temani Anda beristirahat.
1: Pukul 22 waktu Indonesia Barat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Awal bulan sudah datang. Jangan sampai listrik ikut padam gara-gara lupa bayar. Ingat ya, bayar listrik mulai awal bulan dan bayar pakai PLN Mobile. Lewat PLN Mobile, bayar listrik jadi lebih cepat, lebih praktis, dan banyak keuntungannya. Ada promo menarik, riwayat pembayaran tersimpan, semua bisa dalam satu genggaman. Yuk, biasakan bayar listrik tepat waktu. Pakai PLN Mobile, solusi pintar untuk hidup lebih nyaman. PLN Mobile, mudah, cepat, dan menguntungkan.

0: Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Siapa, Nak? Itu siapa?
5: Itu temen aku.
4: Ada temen pengulangan tangan kayak gitu?
5: Jadi kamu gak percaya sama aku?

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Gas lah sebelum kehabisan.
1: Eh, minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

0: Abdurrahman Saleh, seorang dokter, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdurrahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki Dokter Penerbang dan Bapak Radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdurrahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: makan yuk.
1: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Saya Ervin Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak.

0: Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
1: Pendidikan terbaik adalah guru.

merasa tidak punya semangat ketika jauh dari media sosial, atau sering susah tidur, mudah cemas, stres, sampai terlalu memperhatikan informasi yang kurang penting, hati-hati pada kondisi yang disebut brain rot ini. Brain rot adalah kondisi ketika kemampuan berpikir menurun karena terlalu sering menonton konten berkualitas rendah atau receh di internet. Meski tidak termasuk dalam kondisi medis, brain rot tetap tidak bisa dibiarkan karena bisa menimbulkan kecemasan bahkan depresi loh ya. Salah satu cara terbaik adalah tidak bermain ponsel selama lebih dari 2 jam per hari. Dan ada aktivitas lain yang tidak kalah menarik dan bisa meminimalkan penggunaan ponsel. Contohnya, olahraga, bergabung dengan komunitas, shopping, atau sekedar jalan-jalan di lingkungan tempat tinggal. Jika merasa kesulitan melepaskan diri dari media sosial, jangan ragu untuk meminta bantuan profesional.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konteks sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial. Menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini, yang penting ada niat, disiplin dan konsisten, aku yakin, aku pasti bisa.
2: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ternyata saya kenal informasi dan inspirasi di program-program Pro 1 RRI Palangkaraya hari ini, dari pagi hingga sore, hingga malam nanti pendengar. Kami hadirkan sudah di ruang dengar Anda. Jangan lewatkan Pesta Bola Dunia 2026 untuk edisi Kamis 18 Juni 2026 antara Portugal melawan Republik Demokratik Kongo, kemudian juga Inggris melawan Kroasia, yang mana ini akan kami hadirkan pendengar di ruang dengar Anda di pukul 00 waktu Indonesia Barat, Portugal melawan Kongo, dan juga pukul 3 dini hari Inggris melawan Kroasia. Kita bisa dengarkan bersama pendengar, dengar bareng begitu ya, untuk pertandingan-pertandingan pada Pesta Bola Dunia 2026. Dan tentu juga Anda dapat dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital yang mana disiarkan seluruh Indonesia, RRI Pro 1 dan juga RRI Pro 3.
1: Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini, berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya, atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Maludia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi tahun 2026 ini resmi dinobatkan sebagai turnamen sepak bola terlama dan terbesar dalam sejarah modern.
1: Berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya, kali ini dunia akan berpesta selama hampir 40 hari penuh. Skala turnamen yang meluas menuntut ketahanan fisik luar biasa dari para atlet dan dedikasi tanpa batas dari para penggemar di seluruh penjuru bumi.
0: Catatan ensiklopedia mencatat sejarah baru. Total 104 pertandingan akan dimainkan dari babak grup hingga final. Ini adalah lompatan besar dari format sebelumnya yang hanya menyajikan 64 laga dengan 48 tim yang berlaga di 3 negara. Setiap sudut Amerika Utara akan bergetar oleh sorak-sorai penonton.
1: Siapkan energi Anda untuk maraton sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Halo, Kulapa Hari. Aku Friska Sinta mendukung dan Umba meramaikan pesta Piala Dunia 2002 Jahawen dan Elak Dia Bingat dukung tim favorit Ketun lah. Nantikan informasi di paling taheta pesta Piala Dunia 2002 Jahawen. Melai

0: Pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan siaran langsung Pesta Bola Dunia, yang mana hari ini pendengar pukul 00 akan ada pertandingan Portugal melawan Republik Demokratik Kongo. Kemudian di pukul 3 pagi ada Inggris melawan Kroasia, yang akan hadir menemani Anda sembari menikmati siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026. Dan pendengar tetap bersama kami, sajian program lainnya kami akan hadirkan di pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat dalam program Palangkaraya Pagi hingga malam di esok hari. Sampai jumpa pendengar, saya Listia, jangan lewatkan program siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026.
1: Houston, di kota Houston, Amerika Serikat, untuk mendengarkan langsung laporan pandangan mata pertandingan di grup K yang mempertemukan Portugal menghadapi Kongo. Ya baik, saudara pendengar, saat ini pertandingan siap-siap akan dimulai. Kick off babak pertama, di mana Portugal saat ini berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan, sementara Kongo berada di sisi sebelah kanan. Portugal turun dengan jersey berwarna merah-merah, sementara Kongo dengan jersey berwarna biru muda. Saat ini saudara pendengar, di lapangan tengah Portugal menguasai bola dari kaki Vitinha. Umpan pendek ke belakang kepada Nuno Mendes. Saat ini di sektor sebelah kiri masih Nuno Mendes. Kembalikan bola ke belakang kepada Vitinha. Pendek kepada Araujo. Kali ini melebar ke sektor sebelah kanan. Kembalikan bola kepada Araujo. Ke belakang kepada Renato Veiga. Kali ini pindahkan bola kembali di sisi sebelah kiri. Umpan tarik ke belakang lagi. Masih bermain-main di lini pertahanan para pemain Portugal. Saat ini Araujo kembali, Bernardo Silva kirim bola ke belakang kepada Vitinha. Masih Vitinha memainkan bola di lapangan tengah. Kali ini kembali pindahkan bola ke sektor sebelah kiri. Ada Nuno Mendes di sana. Kirim bola lagi ke belakang kepada Vitinha. Masih Vitinha pindahkan bola lagi ke sisi sebelah kanan Araujo. Umpan ke depan kepada João Cancelo. Masih Vitinha kali ini kembali menguasai bola. Masih mencari rekannya Vitinha di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Belakang kepada Araujo. Kali ini Araujo menguasai bola. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Cancelo. Masih Cancelo menguasai bola. Ada dua pemain dari Kongo yang berusaha merebut bola. Kirim bola ke tengah kepada Vitinha. Pindahkan bola kali ini kembali ke sisi sebelah kiri. Masih Nuno Mendes mencari rekannya. Pendek saja bola. 1-2 dengan Vitinha. Kembalikan bola kepada Mendes. Saat ini saudara pendengar masih bermain-main. Kali ini Ronaldo menguasai bola, mendekati kotak penalti, kirimkan kepada Cancelo. Masih Cancelo, maksudnya kirim umpan crossing tadi, namun dihalau saja. Kali ini bola kembali jatuh di kaki pemain Portugal. Kirimkan umpan crossing, dihalau saja bola. Terjadi perebutan bola, kembali bola jatuh di kaki para pemain Portugal. Kali ini dari sektor sebelah kiri. Kembali Portugal, Pedro Neto kali ini pindahkan bola kembali. Di sisi sebelah kanan ada Cancelo. Pendek saja kepada Silva, masih Silva menguasai bola, mendekati kotak penalti, kirimkan bola ke tengah kepada Vitinha. Masih Vitinha bermain bola. Pedro Neto kepada Nuno Mendes, mendekati kotak penalti dari Kongo. Masih Pedro Neto, masih menguasai bola, masih Pedro Neto. Bola tarik saja ke belakang kembali, kirimkan umpan crossing, dihalau saja oleh kepala para pemain Kongo. Kali ini Kongo berinisiatif melakukan serangan balik. Sayang sekali langsung dilanggar tadi. Cancelo tadi melakukan pelanggaran setelah ada upaya melakukan serangan balik yang dilakukan oleh para pemain Kongo. Ada Moutoussami tadi. Terjatuh Moutoussami. Samuel Moutoussami. Bebas, pendek saja ke belakang kepada Axel Tuanzebe. Masih Axel menguasai bola, pendek kepada Steve Kapuadi. Kali ini dari sisi sebelah kiri pertahanan Bungu, kirim bola ke belakang Mbemba. Kali ini menguasai bola Mbemba. Terjadi, direbut oleh Cristiano Ronaldo. Masih Cristiano memasuki kotak penalti daripada Kongo. Kirimkan bola ke belakang kepada Cancelo atau rekannya tadi, Bruno Fernandes. Masih memperlambat tempo lagi-lagi para pemain Portugal. Kali ini Vitinha di lapangan tengah, kirimkan umpan crossing. Di sana ada Cancelo di sisi sebelah kanan penyerangan dari Portugal. Masih Cancelo menguasai bola, kirim umpan ke belakang kepada Araujo. Kali ini pindahkan bola kembali ke sisi sebelah kiri penyerangan dari Portugal. Masih Vitinha menguasai bola tadi, maksudnya kirimkan umpan terobosan kepada Ronaldo. Namun bola jatuh di kaki para pemain Kongo. Kirimkan umpan ke depan, dihalau saja bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Kongo.
2: Memasuki menit keempat ataupun menit lima waktu normal, kali ini para pemain Kongo masih coba mencuri, tapi kali ini dicuri oleh para pemain dari Portugal, diusir tadi oleh Mbamba, dorong lagi ke sebelah kanan, coba lagi kali ini para pemain Portugal bangun serangan, arahkan kali ini ke tengah kepada Vitinha, geser lagi ke sebelah kiri, yang tuju adalah Neto, kali ini masih coba merangsek ke kotak penalti, arahkan ke sebelah kiri kepada Mendes ataupun satu pemain lainnya Portugal, kali ini ke tengah, coba tadi nomor 8 Bruno Fernandes, arahkan ke belakang lagi, masih bermain 1-2 kali ini Portugal, kali ini nomor 15 umpan ke sebelah kanan, tujuh adalah nomor 20 kali ini, masih ada pemain Portugal umpan ke dalam kotak penalti, lolos tadi, sayang sekali tidak ada segampan, tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal umpan ke dalam kotak penalti lagi, gol lagi, gol. Menit ke 5 atau bahkan 16, menit ke 5, satu gol langsung dicetak, guri. Bagaimana tadi umpan dari sebelah kiri langsung mengarah ke kepala pemain nomor 15 Neves yang menghujam ke sebelah kiri gawang dari Embassy. Satu gol Portugal unggul, Bung Tavani langsung mengebrak nampaknya.
3: Ya, Bung Senpi, dengan inisiatif menyerang yang langsung dilakukan oleh timnas Portugal sejak pertandingan dimulai, memang hanya tinggal menunggu waktu bagaimana Selecao de Quinas ini menciptakan gol. Kita lihat juga terdapat beberapa ruang yang terbuka tadi dari timnas Kongo yang memang masih belum bisa dimaksimalkan, dan akhirnya belum genap 6 menit timnas Portugal mampu memaksimalkan celah yang ada sehingga unggul 1-0 melalui Joao Neves yang memang sedang dalam permainan terbaiknya bersama PSG di klub.
2: Luar biasa memang gol pembuka dari Portugal ini, menggebrak publik dari Amerika sendiri, dan kita nantikan gol-gol selanjutnya. Kali ini Kongo mencoba lagi membangun serangan dari sebelah kiri ke Pamasuaka, umpan lagi ke tengah, masih ada Makau, masih mencari kawan dari tengah, terus mendorong bola, arahkan ke sebelah kanan kepada Moton Sami. Dorong lagi kali ini para pemain, diambil tadi oleh Bakambu, kali ini masih Bakambu, geser lagi ke sebelah kanan. Kongo kali ini coba menyergap dari serangan sektor kanan, umpan tadi maksudnya, tetapi masih tertahan oleh para pemain pertahanan dari Portugal, arahkan lagi ke sebelah kiri, jatuh di kaki nomor 26 Masuaka, kali ini masih menggiring bola Masuaka, coba umpan tidak jadi, dengan kaki kirinya ditahan dengan baik oleh Cancelo tadi, hasilkan justru lemparan ke dalam bagi Portugal di sektor sebelah kanan. Kali ini kita nantikan bagaimana magic juga akan dilakukan oleh Ronaldo, karena memang kapten kesebelasan Ronaldo ini masih menunggu momen untuk mencetak gol. Kongo kali ini dari pertahanan Portugal geser lagi ke sebelah kiri kepada Masuaka, umpan ataupun tadi, tetapi diterjang dengan baik oleh para pemain dari Portugal, hasilkan saja lemparan ke dalam kali ini oleh Cancelo dari kanan, angkat ataupun merilik ke tengah, siapakah yang tuju, masih coba cari kawan. Oh, Vitinha tadi geser lagi ke belakang, masih para pemain Araujo kali ini geser lagi ke sebelah kiri kepada Mendes, kali ini Mendes menggiring bola dengan kaki kirinya, Mendes agak sedikit cepat, dorong kepada Neto, coba lagi, arahkan lagi, masih para pemain dari Portugal, geser lagi kepada Bruno Fernandes kali ini yang membantu serangan, Bermain 1-2 tadi bersama Neto, arahkan lagi kali ini bersama Ronaldo, kapten kesebelasan dari Portugal. Masih Bruno Fernandes, arahkan ke Vitinha. Masih dari sebelah kiri penyerangan dari Portugal ataupun sebelah timur dari stadion. Umpan kali ini bermain 1-2, masih menunggu para pemain dari Kongo untuk keluar terlebih dahulu. Back pass kali ini jauh pada Veiga. Bermain lagi, masih terus bermain 1-2. Para pemain dari Portugal arahkan ke sebelah kiri, kali ini bermain 1-2 Mendes. Tadi agak sedikit ditarik tetapi bukan sebuah pelanggaran. Masih kali ini geser lagi ke sebelah kiri, dicuri oleh pemain Kongo, terjatuh satu pemain dari Portugal. Bukan sebuah pelanggaran karena Peon kali ini masih mendorong Bruno Fernandes dari tengah. Santai-santai lagi kepada Veiga kali ini.

RRI resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar, kita telah memasuki babak kedua dari pertandingan antara Inggris dan juga Kroasia, dan kita langsung saja menuju ke sportcaster kita, ada Bung Indra dan juga Bung Tomo. Silakan Bung Indra dan juga Bung Tomo.
2: Ya, terima kasih Bung Wisnu. Dengan dimanapun Anda berada, Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, babak kedua antara Inggris menghadapi Kroasia saat lagi akan dimulai. Kedudukan kini masih imbang 2-2, menyusul 2 gol Harry

Salam bagi teman Produa dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program Madua, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital, membawakan berbagai acara-acaraan pada hari ini, Kamis 18 Juni tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

92,4 Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat pagi. Hai hai. Asmi udah lama banget ya gak nyapa teman Pro 2 di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Senang banget ya di pagi hari ini bisa jumpa lagi sama teman Pro 2. Hari ini di hari Kamis di 18 Juni 2026. Ya, gimana nih teman Pro 2 ya, di suasana Pesta Bola Dunia 2026 ini semoga tetap seru ya hari-harinya. Ya, meskipun kita lebih banyak begadang kayaknya ya untuk satu bulan ke depan ya teman Pro 2. Hai. Apalagi buat fansnya Portugal sama Inggris dan juga Kroasia yang kayaknya begadang banget nih tadi malam, karena memang terus aja pertandingan-pertandingan seru yang nanti akan harus bahas juga. Tapi sebelum itu ya, sebelum kita masuk, kita pemanasan dulu ya teman Pro 2. Jadi hari ini terus saja program-program seru dari Sepada sahabat bagi teman Pro 2 hadir ya, dimulai dari pukul 5 ada Pro 2 playlist teman-teman, teman Pro 2. Terus nanti juga kita akan hadirkan informasi-informasi update dari pukul 6 hingga pukul 9 ya. Nanti di pukul 9 kita akan hadirkan ngopi ngobrol pagi. So, buat teman Pro 2, kita pemanasan, langsung aja kita kasihkan ini ya, 1 jam full lagu-lagu tanpa jeda, persembahan dari Pro 2 Palangkaraya di Pro 2 playlist. Let's go.

0: perjalanan kita, ikhtiar yang kita lakukan sepanjang hari ini senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, kelancaran, dan juga keberkahan dalam setiap langkah hidup kita. Dan bersama Pro1 RRI Palangkaraya, pendengar, nanti kami juga kembali akan menghadirkan ceramah agama Islam ya. Semoga nanti apa yang disampaikan ini juga menjadi pengingat, menambah ilmu, dan membawa kebaikan bagi kehidupan kita semua.
1: Mutiara Pagi Pro1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam, serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

resensi buku dengan judul Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfial Gajali. Dalam hidup, setiap manusia akan melewati suatu fase di mana ia akan merasa sendirian, gagal, kemudian kesepian. Emosi ini akan muncul secara alami dikarenakan oleh banyaknya hal yang terjadi dalam hidup. Sederhananya, selalu ada lika-liku dalam perjalanannya, tak ada yang sempurna. Kutipan ini mencerminkan tentang arti kehidupan, berdamai dengan takdir, rasa takut akan masa depan, ibadah yang bermakna, ketaatan dalam kesabaran, dan sehingga surga yang menjadi akhir di kehidupan yang terdapat dalam cerita Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah. Buku dengan judul Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfial Gajali, menggambarkan bagaimana kita memaknai arti kata sabar dalam hidup. Rasa sedih dan kesepian di tengah keramaian dunia pada dasarnya adalah salah satu fase hidup yang pernah dirasakan oleh setiap manusia. Perasaan emosi ini biasanya muncul secara alamiah, terutama saat manusia merasa ada hal-hal yang terjadi di luar ekspektasinya selama ini. Dalam kehidupan, akan selalu ada lika-liku yang harus dihadapi. Ada banyak kegagalan yang tidak bisa dihindari. Untuk membuatnya menjadi lebih ringan, kita harus mencoba untuk terus menikmati setiap proses yang ada, walau rasanya sangat melelahkan secara fisik maupun mental. Sayangnya, tidak sedikit orang yang merasa kecewa dan putus asa di tengah prosesnya. Walau hal ini sebenarnya biasa dialami manusia apabila ada hal-hal yang terjadi di luar kendalinya. Tapi, kembali lagi, kita tidak boleh terlalu lama terpuruk dalam kesedihan. Karena pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang kuat dan akan selalu berusaha bangkit melewati rintangan apapun yang ada dalam kehidupannya. Melalui buku Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfial Gajali ini juga mengajak kita untuk bisa memeluk setiap kesedihan yang kita rasakan sebelum nantinya kita berhasil menatap dunia dengan lebih berani. Kita diajak untuk menjalani proses kehidupan, mulai dari jatuh sampai kembali bangkit dan mencari jalan keluar dari setiap permasalahan. Perlu disadari bahwa setiap masalah yang kita hadapi sebenarnya merupakan sebuah ujian yang sedang dipersiapkan untuk kita, agar kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selain kebahagiaan, kesedihan juga bisa datang tanpa aba-aba, kemudian menorehkan luka dan menguras pikiran kita. Disinilah kita akan merasa kehilangan arah dan tujuan hidup kita. Tetapi sebagai manusia, kita harus selalu ingat bahwa sesulit apapun keadaan yang kita alami, kita tidak boleh menyerah karena ada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu menyertai setiap langkah kita. Perjuangan kita di dunia ini tidak boleh berhenti selama kita masih bisa bernafas. Jadi, setiap kita merasakan kekecewaan, kita hanya perlu bersabar dan terus berdoa sebelum nantinya kebahagiaan menghampiri kita. Saat kita merasakan luka yang teramat dalam, kita juga tidak boleh langsung berasumsi buruk kepada Tuhan, karena pada dasarnya, Ia adalah sebaik-baiknya penolong. Badai kehidupan akan segera berlalu, pelangi akan segera datang, tetapi keimanan dalam diri kita harus selalu dijaga setiap waktu sampai kapanpun. Keberadaan buku ini sangat mampu menguatkan siapa saja yang sedang merasakan kesedihan dan membutuhkan kekuatan untuk kemudian bisa kembali bangkit dan memperbaiki diri. Buku ini sejatinya bersifat universal, bisa dibaca oleh siapa saja, terutama bagi Anda yang sedang membutuhkan motivasi untuk bisa menggapai ridhonya. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfial Gajali. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, berjumpa kembali ya dalam ceramah agama Islam. Dan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, di kesempatan pagi hari ini ceramah agama Islam ya akan menghadirkan topik membangun generasi Qurani sejak dini. Dan seperti yang kita ketahui bahwa di tengah perkembangan zaman yang tentunya saat ini semakin cepat, tantangan dalam mendidik anak-anak dan juga generasi muda juga semakin besar ya. Oleh karena itu tentunya juga diperlukan pondasi yang kuat agar anak-anak kita bisa tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia, beriman dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Membangun generasi Qurani ya pendengar, tentunya di sini bukanlah tugas yang dimulai ketika anak beranjak dewasa, melainkan sejak usia dini melalui pendidikan, keteladanan dan juga pembiasaan yang baik dalam keluarga dan juga lingkungan. Ya, pendengar ya, untuk membahas tema pagi hari ini ya di studio Pro 1 RRI Palangkaraya, ini telah hadir Ustadz Ansori. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dewi.
1: Iya, sehat ya Ustadz ya.
2: Alhamdulillah. Iya. Mbak Dewi?
1: Alhamdulillah juga Ustadz. Ya, pendengar, Ustadz Ansori ini merupakan Direktur Wilayah LPPSDM DPW BKP RMI Kalimantan Tengah ya. Nanti Anda juga silakan yang ingin bergabung ya, boleh bertanya-tanya dengan Ustadz Ansori ya, terkait dengan tema kita yaitu membangun generasi Qurani sejak dini. Ya, baik Ustadz, bagaimana nih penjelasannya terkait dengan tema kita di kesempatan pagi hari ini Ustadz?
2: Ya, makasih Mbak Dewi. Ya, kita sampaikan Ustaz dulu ya. Nanti setelah terserah nanti misalkan ada pertanyaan, okay, kita jawab ya Mbak Dewi ya.
1: Siap.
2: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Innal hamdalillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar, pemirsa acara Mutiara Pagi RRI Pro 1 Palangkaraya, di mana saja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu tak henti-hentinya dan tak bosan-bosannya selalu manjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa? Atas limpahan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Betapa banyak nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan, panjang umur, kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Karena telah diberikan nikmat, maka wajib kita bersyukur sebagai rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat tersebut. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bersyukur akan nikmat Allah. Dan tidak lupa pula selawat serta salam selalu dihaturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut yang setia hingga akhir zaman insyaallah, termasuk kita semua yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Topik kita hari ini seperti yang telah disampaikan oleh Mbak Dewi tadi terkait tentang membangun generasi Qurani sejak dini. Ya, ini merupakan hal yang penting. Kenapa? Tentunya kita sebagai orang tua pasti menginginkan ya anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Tentunya tidak mudah. Ya, tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan kita. Tapi ada upaya dari orang tua. Ya, sebagaimana salah satu kewajiban orang tua adalah memberikan pelajaran, ya, agama dan akhlak kepada anak. Ya, tapi yang terpenting, ya, bagaimana mengenalkan, ya, atau membangun generasi anak-anak kita, ya, karena yang namanya generasi anak-anak kita itu adalah generasi penerus, ya, Mbak Dewi, ya, ya, penerus, ya, kita di masa yang akan datang. Nah, bagaimana sih membangun generasi Quran ini sejak dini? Yaitu melalui pendidikan Al-Quran, ya, mengenalkannya, ya, inilah proses. Karena segala sesuatu di dunia ini, apapun, ya, pasti akan melalui berbagai proses, ya, Mbak Dewi, ya. Ya, sama juga dengan kita memberikan pendidikan Al-Quran kepada anak-anak kita. Ya, pasti juga melalui proses. Proses apa? Proses mengenalkan Al-Quran, terus mengajarkan untuk membaca Al-Quran, dan ada juga yang menghafal Al-Quran, ya, pada anak-anak atau yang sering disebut Golden Age, ya, yaitu bagaimana periode ini, ya, merupakan periode emas untuk membentuk karakter akhlak mulia. Ya, seperti yang disampaikan oleh Mbak Dewi tadi, ya, memberikan pendidikan, ya, bekal supaya anak-anak kita menjadi anak yang beriman, bertakwa, dan yang terpenting mempunyai akhlak yang mulia. Ini semua harapan, ya, Mbak Dewi, ya, impian dari setiap orang tua. Pengen anaknya mempunyai akhlak yang baik. Ya, akhlak yang baik ini tidak hanya kepada dirinya sendiri, kepada kedua orang tuanya, keluarganya, pasti juga kepada masyarakat lainnya. Ya, pasti pengennya menjadi anak-anak kita, kan, ya, Mbak Dewi, ya. Ya, yes, pengen menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Ya. Nah, tentunya, nah, inilah terkait dengan yang namanya bimbingan rohani, ya, tentunya itulah yang disebut dengan kecerdasan spiritual, ya, dengan menanamkan, ya, nilai-nilai Islam sebelum mereka terpapar pengaruh lingkungan yang lebih luas lagi. Karena zaman sekarang, zaman now tuh, Mbak Dewi, ya, wah, itu banyak, sekarang lebih berat. Ya, dibandingkan kita dulu, ya, Mbak Dewi, ya.
1: Iya.
2: Zaman-zaman kita masih apa? Kecil, ya. Belum ada yang namanya apa? Gadget, gawai. Betul. Atau HP. Ya, masih senang bermain, iya, berkumpul, betul. Ya, beda dengan kalau kita lihat anak-anak sekarang, Mbak Dewi, ya.
1: Iya.
2: Ya, karena apa? Sudah mengalami apa, ya? Kemajuan zaman. Kemajuan teknologi, ya, kita lihat saja sekarang anak-anak, ya, apa, ada yang jauh lah dia dari yang namanya sosial, ya, pergaulannya lebih apa, sibuk dengan HP. Nah, itulah, nah, inilah makanya peran orang tua bagaimana membangun generasi muda itu, ya, generasi Qurani sejak usia dini. Itulah pentingnya penerapan pendidikan Al-Quran pada anak usia dini, ya, dengan menawarkan apa, ya, manfaat dan metode penting, ya. Tentunya kita selaku orang tua, ya, atau apa, masyarakat pada umumnya pasti akan bertanya nih, ya, kenapa sih, ya, atau alasan penting, ya, pendidikan Al-Quran, ya, sejak usia dini, ya, Mbak Dewi, ya.
1: Betul, Ustaz.
2: Ya, tentu ada beberapa apa yang membahas terkait ini. Kenapa sih pentingnya pendidikan Al-Qur'an atau membangun generasi Qur'an itu sejak dini atau usia dini, ya, atau sejak anak-anak. Karena yang pertama adalah yang namanya anak-anak itu daya ingatnya kuat itu, Mbak Dewi. Ya. Karena yang namanya usia dini ya adalah masa di mana daya ingat anak sedang berkembang sangat cepat, ya, sehingga mereka lebih mudah menghafal ayat-ayat pendek dan melafalkan huruf hijaiyah. Ya, artinya daya ingatnya lebih kuat dibandingkan kalau mereka belajar di waktu tua. Ya, apa ya apa? Peribahasa tuh, Mbak, ya. Belajar di waktu kecil ya seperti apa? Menulis di atas batu, ya. Ya, belajar di waktu tua seperti menulis di atas air. Ya, artinya ada membekas gitu. Ya, coba aja. Ya, kalau kita mengajar kepada anak-anak dengan orang dewasa lebih enak kepada yang anak-anak. Mereka lebih hafal. Kadang materi-materi yang lewat seminggu pun masih hafal dia. Iya. Dibandingkan kalau kita misalkan di pengajian ibu-ibu nih. Iya. Mengajarkan materi, iya. Jangankan yang seminggu, yang kemarin aja sudah lupa itu. Atau yang beberapa belum sejam lah, iya, ketika ustadznya nyampaikan di awal nih, di akhir dia mengetes nih. Ya, Bu, poin penting yang sudah ustadz sampaikan apa? Dia lupa ustadz, ya. Maklumlah, faktor U. Ya, artinya apa? Daya ingat ya ketika tua itu kan semakin berkurang. Nah, makanya baguslah. Memang ada juga sih ya orang yang belajar Al-Qur'an itu ketika dia dewasa, cuma lebih lambat ya dibandingkan pada masa anak-anak. Karena yang namanya anak-anak tadi seperti yang sudah kita sebutkan, dia daya ingatnya kuat. Ya, di masa anak-anak inilah bagus kalau kita mengajarkan hafalan Al-Qur'an. Ya, lebih mengenal. Makanya banyak sekarang tuh ya. Ya, anak-anak yang sudah hafal juz 30 ataupun apa? Juz-juz yang lainnya. Ya, kayak acara di apa? Salah satu TV itu kan, oh, iya. Ya, ketika bulan puasa ada lomba tahfiz. Ya, wah itu kita lihat tuh, wah hafal
1: hebat.
2: Ya, kita pengen anak-anak kita juga gitu. Makanya harus ada usaha dari kita ya mewujudkan ya apa generasi Qur'ani. Sejak kapan ya? Sejak usia dini. Karena kalaunya sudah tua dewasa kadang sudah terlambat ya, walaupun bukan terlambat sama sekali sih ya, tapi bagusnya ketika mereka kecil itu karena masih daya ingatnya kuat. Dan juga sejak usia dini itu adalah untuk pembentukan karakter itu, Mbak, Mbak Dewi. Ya, kenapa? Karena nilai-nilai Al-Qur'an ya akan membantu menumbuhkan ya sifat-sifat pada anak. Sifat apa? Sifat jujur, sabar, bertanggung jawab, dan penuh kasih sayang sejak kecil. Ya, kenapa? Itu kan ada interaksi tuh. Ya, antara pengajar dengan yang diajar. Lebih bagus lagi yang mengajarkannya nih orang tua. Ya, kalau orang tuanya mampu. Ya, kalau orang tuanya nggak mampu ya diserahkan ke lembaga pendidikan atau kita sering kenal tuh apa ya? TPA, Taman Pendidikan Al-Qur'an. Ya, supaya apa? Supaya anak kita bisa membaca Al-Qur'an. Ya, karena yang namanya Al-Qur'an kan kitab sucinya umat muslim. Malu dong. Ya, anak-anak kita tidak bisa membaca Al-Qur'an. Ya. Kenapa juga pendidikan Al-Qur'an itu sejak usia dini? Ya, karena untuk benteng diri, Mbak. Ya. Karena yang namanya bekal pendidikan Al-Quran itu akan membentuk identitas Muslim yang kuat dan juga membentengi anak dari pengaruh negatif di era digital saat ini. Makanya zaman now itu adalah zaman digital. Ya, termasuk tadi ya, Mbak ya. Ya, apa? HP. Ya. Karena apa? Terkadang kesalahan itu juga bukan salah anak sih, salah orang tua sebenarnya. Kita lihat sekarang. Supaya menenangkan anak. Ya. Upaya orang tua yang paling mudah apa?
1: Ya. Memberikan HP.
2: Memberikan HP. Iya, sudah pendidikan yang salah itu. Ya, akhirnya apa? Anak lebih apa? Akhirnya jadi apa? Jadi candu kan itu, Mbak. Ya. Candu, tergantungan kepada HP, tidak lepas dari HP. Itu yang akan efeknya, pengaruh negatifnya nanti akan dirasakan ketika itu sudah lama. Ya, itu. Itu. Terus apa sih langkah praktis ya untuk memulai membangun generasi Qurani sejak dini? Tentunya yang paling penting adalah memulainya saat di rumah. Ya, karena yang namanya rumah ini adalah awal pendidikan ya seseorang. Ya, makanya ada yang bilang kalau sejak dari rumah itu pendidikannya baik, ya maka di luar pun akan baik. Tapi ya, misalkan di dalam rumah itu kada baik, ya pasti di apa keluar pun akan baik. Ya, kita sering lihat anak-anak yang broken home, ya apa yang rumah tangganya tidak baik, ya orang tuanya tidak rukun, ya sering pertengkaran atau ada cerai. Wah, itu akan memberikan pengaruh kepada anak. Makanya bagusnya itu ketika di dalam rumah, yang mana di rumah itu selalu diliputi dengan cinta dan kasih sayang, sesuai dengan apa harapan setiap keluarga dengan rumah tangganya, apa baiti janati. Ya, tahu artinya, Pak? Baiti janati itu rumahku adalah
1: surgaku.
2: Ya, di mana? Karena di dalam rumah itulah memperoleh yang namanya ketenangan, ketentraman, kenyamanan. Ya, ada cinta dan kasih sayang di dalam rumah. Ya. Nah, apa sih langkah praktis ya untuk anak-anak kita untuk memberi apa mendidik ya mereka dengan pendidikan Al-Qur'an sejak usia dini? Yang pertama adalah membiasakan anak-anak kita mendengarkan murotal.
1: Ya.
2: Murotal ini adalah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an secara rutin ya sejak anak masih kecil atau bahkan saat dalam kandungan. Ya. Kalau sekarang kan zaman digital itu YouTube kan ada, Mbak. Ya, dengarkannya Al-Qur'an. Ya, walaupun terkadang secara selintas, tapi bisa, terkadang yang selintas itu yang masuk, ya memulai sama kayak di rumah pun nyetel apa YouTube itu ya itu apa ayat-ayat mansurat atau doa-doa itu dengarkan supaya apa memberikan keberkahan kepada kita dan juga rumah yang kita huni. Itu bagus tuh. Apalagi bagi anak-anak kita mendengarkan murotal, kadang bermain pun dia mendengar, ya meresap itu yang memberikan.
1: Apalagi kalau berulang-ulang tuh ya.
2: Iya, berulang-ulang. Ya makanya setiap hari lah anunya mendengarkan. Atau misalkan menjelang tidurnya, ya jangan ketika anak tidur yang dinyanyikan Nina Bobo.
1: Itu zaman kita, Ustaz.
2: Zaman kita kan ditepuk aparatnya dinyanyikan Nina Bobo. Nah, bagusnya sekarang sama kayak apa ibu ya ketika anak kita cucunya ya dititipkan kan ya kita lihat itu salawat ya ayat-ayat pendek yang dibacakan itu bagus. Nah, itulah ya didengarkan murotal ya sejak usia dini. Tapi lebih bagus lagi yang banyak orang tidak tahu sebenarnya sejak dalam kandungan itu, Mbak. Ya. Ketika istri mengandung ya anak Ya, itu upaya dari suami untuk apa? Memberikan mendengarkan murotal. Ya, sama dulu gitu juga Pak saya. Ya, istri rebahan, ya kita baca di depan perutnya tuh. Ya, depan perutnya. Ya, terus juga dalam hati sampaikan pahalanya kepada anak yang di dalam kandungan. Itu sejak dalam kandungan. Atau misalkan pernah juga sih kita bawa ketika ada ajang MTQ, ya, itu istri perutnya besar itu udah kita nonton MTQ supaya apa membiasakan mendengarkan ya ayat-ayat Al-Qur'an sejak dalam kandungan dan juga sejak usia dini. Ah, ini efeknya bagus tuh, Pak. Ya, makanya anak tuh pun ya anak apa sekarang ahli Al-Qur'an juga dia hafal, dia juga bisa apa tilawah. Ya, kalau kita sih mengajarkan karena kita orang tuanya bisa mengajarkan Al-Qur'an, tapi untuk yang lagu gitu ya kita antar tuh ya ke ustadz yang apa ya ahli tilawah ya supaya dia pun bisa membaca Al-Qur'an dengan suara indah. Ya, jadi kita sekarang tuh nggak perlu lagi mendengarkan murotal. Kadang anak ngaji pun sudah kita mendengarkan dia mengaji dengan bagus. Nah itu, ya, itu jadi mendengarkan murotal. Yang kedua apa? Menggunakan metode yang menyenangkan. Artinya yang tidak membosankan ketika kita mengajarkan Al-Qur'an kepada anak-anak kita. Ya, belajar apa huruf hijaiyah. Ya bisa dilakukan dengan apa ya? Kalau anak-anak itu kan masanya bermain tuh Mbak ya. Jadi dengan media bermain apa seperti lagu anak ya atau ada yang namanya media kartu yang ada gambarnya huruf-huruf hijaiyah atau aplikasi interaktif agar tidak membebani anak. Ya, karena kalau anak itu bosan biasanya dia nggak mau lagi. Nah, carilah media yang menyenangkan. Ya, kalau kita dulu makanya metode belajar Al-Qur'an tuh sekarang kan mengalami perkembangan juga. Kalau dulu huruf abata ya A di atas A, A bawah I, A depan U. Nah, sekarang ada metode Iqra ya dia langsung ya jilid 1 sampai jilid 6 selesai Al-Qur'an. Nah, itu lebih kemudahan. Makanya beda ya metodenya yang menyesuaikan ya itu. Sekarang juga banyak juga metode-metode

0: menghafalnya dan juga mempraktekannya. Karena yang namanya kita Islam nih, Mak, ya Islam itu kan ajaran yang bagus. Kenapa? Sejak usia dini dan juga setiap kegiatan diawali dengan doa, diakhiri dengan doa. Ya, macam-macam tuh doa. Doa sebelum tidur, doa bangun tidur, doa mau makan, doa selesai makan atau masuk kamar mandi, keluar apa kamar mandi. Ya, ketika sama dengan yang namanya rumah tangga pun, ya ketika memulai aktivitas hubungan suami istri pun dengan doa. Nah, itu adalah kenapa doa itu kan sebagai rasa syukur kita. Yang kedua, memohon perlindungan kita dari kepada Allah dari setiap godaan atau gangguan yang tidak terlihat. Nah, itu. Nah, jadi dan juga yang tak kalah penting adalah keteladanan orang tuanya, Mbak. Ya. Karena apa? Yang namanya anak itu kan ya biasanya meniru nih.
1: Iya.
0: Meniru apa? Kebiasaan orang tuanya, ya. Pastikan yang namanya anak-anak kita melihat orang tua nih rutin membaca dan apa berinteraksi dengan Al-Qur'an di rumah. Ya, tentunya orang anak ini akan melihat nih, oh, abah mama ya setiap habis subuh atau setiap habis sholat membaca Al-Qur'an. Ada anunya, contohnya. Ya, sama dengan anak-anak misalkan merokok. Oh, ternyata orang tuanya juga, bapaknya juga,
1: ibunya juga.
0: Ibunya merokok. Sama nih, anak-anak sekarang pintar tuh, Mbak. Ya, orang tuanya menyuruh anaknya sholat nih. Nak, sholat. Ya, jawaban anaknya apa?
1: Ya, bapaknya enggak sholat.
0: Nah, bapaknya juga enggak sholat. Ya, tapi yang sebenarnya yang penting nih gini, ajaklah anak. Yuk, nak, kita ke musala, ke masjid. Enggak usah yang perintah tapi mengajak. Itu adanya keteladanan, langsung memberikan contoh. Ya, karena kata pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, kecuali pohonnya itu pinggir sungai, jatuhnya ke apa air sungai, larut lah dia. Nah itu pentingnya. Jadi tak kalah penting adalah memilih lembaga, ya artinya apa, selain diajarkan di rumah, ya orang tua juga bisa mempercayakan kepada lembaga pendidikan Islam formal atau non formal. Seperti apa? Memasukkan ke TPA atau sekolah Islam, ya TK Islam, apa pokoknya Islam, mengajarkan yang lebih banyak mengajarkan Al-Qur'an. Misalkan yang umum ya sorenya, misalkan siangnya ke taman pendidikan Al-Qur'an. Karena sekarang itu setiap masjid itu ada unit, ya namanya. Kalau di BKPRMI itu ada unit, ya unit untuk mengajarkan. Sama kita di BKPRMI pun ada direktur wilayah ataupun direktur daerah terkait yang mengajarkan Al-Qur'annya itu LPTKA. Ya, ini yang biasa mengurusin tentang baca tulis Al-Qur'an. Nah, itu adalah sebagai apa? Sebagai upaya kita menanamkan ya pendidikan Al-Qur'an sejak usia dini. Makanya banyak tuh kan, Mbak, ya di masjid-masjid kalau sore itu banyak anak-anak. Kenapa? Ya, dia belajar Al-Qur'an. Ya, sampai apa? Kita kenal di kalau di LPTK itu ada yang namanya TKA, ada yang TPA, ada yang TQA. Ya, TK itu ya anak usia TK. Ya, terus TPA-nya yang anak-anak apa ya, usianya sekolah, ya terus yang TQA-nya yang lebih lanjutnya yang sampai dia remaja. Artinya pendidikan agama ini continue terus menerus, ya sampai dia bisa memahami dan juga ada itu tadi pondasi, ya benteng, ya dalam menjalani kehidupan ini. Mungkin itu, Mbak, ya sebagai ininya terus berbicara nggak ya, apa waktu bisa loh gitu.
1: Oke, ada pertanyaan nih, Ustaz.
0: Apa betul, Mbak?
1: Iya, apa pesan Ustaz mungkin kepada para orang tua yang merasa terlambat atau belum maksimal dalam mengenalkan Al-Qur'an kepada anak-anak mereka, Ustaz?
0: Ya, nah itu mungkin memang ada juga, Ustaz, kami terlambat. Sebenarnya bukan terlambat, lebih baik terlambat daripada
1: tidak sama sekali.

0: Nah itulah sebenarnya kewajiban orang tua. Ya, bukan hanya membuatnya saja. Tapi juga harus bagaimana. Karena apa? Yang namanya anak itu kan amanah. Ya, amanah apa? Amanah yang diberikan Allah kepada setiap pasangan ya, dalam kehidupan rumah tangga. Ya, ketika diberikan anak bersyukur. Ya, terus dengan menjaganya, merawatnya, mendidiknya. Tapi yang tak kalah penting adalah mendidiknya. Supaya apa? Supaya menjadi tadi insan yang beriman dan bertakwa. Terus juga yang mempunyai akhlak yang apa tadi, Pak? Seperti kata Mbak Dewi tadi, akhlak yang mulia, juga bisa membaca Al-Qur'an. Nah, itulah tanggung jawab orang tua kepada anak-anaknya sampai dia dewasa. Ya, itu yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban ya oleh Allah kepada pasangan suami istri. Nah, jadi misalkan orang tuanya tidak bisa seperti yang kita sebutkan tadi, ya dia memang apa ya? Tidak bisa membaca Al-Qur'an, berarti bukan dia lepas tangan sama sekali. Ya, tapi ada upaya lah supaya anak ini seperti harapan kedua orang tuanya, ya menjadi anak yang soleh dan soleha. Ya, dengan apa? Dengan memberikan tadi pendidikan Al-Qur'an sejak dini. Ya, bisa mengundang guru ya ke rumah. Ya, kan sekarang banyak tuh ya, secara privat. Ya, misalkan anak ini tidak punya kesibukan atau misalkan jauh masjid itu dari rumah, TPA-nya jauh, bisa dia punya kemampuan ekonomi yang lebih mengundang ustadz yang lebih spesifik. Mungkin ada juga anak yang malu dia berbaur, kan bisa itu. Atau juga misalkan tadi dipercayakan kepada lembaga pendidikan dengan taman pendidikan Al-Qur'an. Ya, nah disitulah nanti kan orang tua menyerahkan kepada TPA ya supaya anaknya bisa nantinya membaca Al-Qur'an. Ya, karena yang namanya di TPA itu, Mbak Dewi, tidak hanya mengajarkan Al-Qur'an, tapi juga di dalamnya menanamkan budi pekerti. Ya, bagaimana yang namanya anak ini dapat berperilaku mempunyai akhlak yang mulia, budi pekerti yang baik tentunya kepada semua orang. Nah, itu, Mbak. Ya, jadi yang namanya kita ya sama nih di pengajian ibu-ibu itu juga, Bu, ya tolong anak-anaknya ya diberikan pendidikan agama. Ya, jangan sampai pian menyesal. Ya, menyesalnya apa? Karena yang namanya penyesalan ini kan belakangan tuh, Mbak. Ya, gak ada penyesalan di awal kan. Ya, nah itulah. Jadi upaya dari orang tua untuk membangun generasi Quran ini sejak anak ya usia dini atau sejak kecil. Ya. Atau misalkan ini orang tua yang baru mengawali ya hidup ya. Itu bisa juga bukan hanya sejak usia dini tapi sejak anak dalam kandungan tadi. Nah, itu. Ya, itu, Mbak.
1: Iya, terima kasih Ustaz Ansori ya, dan dari perbincangan yang tentunya kita simak bersama tadi ya pendengar, kita belajar bahwa membentuk generasi Qur'ani merupakan tanggung jawab bersama ya, yang dimulai dari keluarga, karena dengan mengenalkan Al-Qur'an sejak dini ya, ini dapat memberikan teladan yang baik, kemudian juga menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuhnya nilai-nilai Islam, dan insya Allah akan lahir generasi yang beriman, berakhlak mulia, dan mampu menghadapi tantangan zaman dengan berpegang teguh pada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Ustadz Ansori.
0: Ya, sama-sama Mbak Dewi.
1: Iya, dan pendengar, kami akhiri ceramah agama Islam di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Ya, pendengar, inilah Pro 1 RRI Palangkaraya. Sesaat kita nantikan pukul 6 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Palangkaraya akan menyampaikan warta berita daerah Kalimantan Tengah.

0: Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah. Hari ini Kamis 18 Juni 2026. Berbagai informasi kami himpun dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
1: Bisa membantu masyarakat yang anaknya pengen disunat gitu, karena kalau secara pribadi kan lumayan cukup besar gitu biaya untuk sunatan, jadi ini mereka dapat gratis.
2: Total sebanyak 1.191 panel, yang mana ini kurang lebih kalau titiknya itu kurang lebih 3.000.
0: Inilah pendengar Warta Berita Daerah selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Kami awali dengan berita pertama. Program sunatan massal gratis dalam rangka hari ulang tahun pemerintah dan Kota Palangkaraya efektif membantu meringankan beban ekonomi masyarakat mengingat biaya sunat mandiri cukup mahal. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
1: Bisa membantu masyarakat yang anaknya pengen disunat gitu, karena kalau secara pribadi kan lumayan cukup besar gitu biaya untuk sunatan, jadi ini mereka dapat gratis gitu.
3: Sebanyak 114 peserta mengikuti kegiatan sunatan massal yang digelar dalam rangka memperingati hari jadi pemerintah Kota Palangkaraya dan hari jadi Kota Palangkaraya. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Palangkaraya Sri Rimbawani mengatakan seluruh peserta berasal dari Kota Palangkaraya dan kegiatan ini diprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, peserta tidak hanya mendapatkan layanan sunat massal, tetapi juga memperoleh berbagai fasilitas di antaranya souvenir, berupa paket makanan ringan, sarung, serta bantuan uang tunai yang diberikan kepada masing-masing peserta.
1: 114 peserta.
3: Dari mana saja Bu pesertanya?
1: Dari Kota Palangkaraya, diprioritaskan untuk masyarakat yang kurang mampu.
3: Dalam rangka apa ini?
1: Dalam rangka Hari Pemerintahan Kota Palangkaraya dan Hari Kota Palangkaraya.
3: Maksudnya yang didapat apa saja Bu peserta Bu dalam acara ini? Apa saja yang diberikan kepada peserta?
1: Yang didapat peserta selain makan siang dan snack ya, dapat juga souvenir berupa makanan ringan selain snack tadi, kemudian ada dapat sarung, kemudian ada uang. Harapan saya mudah-mudahan dengan adanya acara sunatan ini bisa membantu masyarakat yang anaknya pengen disunat gitu, karena kalau secara pribadi kan lumayan cukup besar gitu biaya untuk sunatan, jadi ini mereka dapat gratis gitu.
3: Untuk mendukung kelancaran kegiatan, panitia melibatkan 11 petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan Palangkaraya. Penyelenggara berharap kegiatan sunatan massal ini dapat membantu masyarakat yang ingin menyunatkan anaknya, mengingat biaya sunat secara mandiri cukup besar sehingga beban ekonomi masyarakat dapat berkurang. Sementara itu, salah satu orang tua peserta sunatan massal, Misran, mengaku sangat terbantu dengan adanya program tersebut. Menurutnya, kegiatan sunatan massal gratis yang diselenggarakan pemerintah memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya keluarga yang membutuhkan bantuan untuk menyunatkan anak mereka tanpa harus mengeluarkan biaya.
4: Oh, memang terbantu. Ya, alhamdulillah.
3: Gratis, Pak ya?
4: Iya.
3: Dari mana informasi dapat, Pak?
4: Dari teman-teman. Ada yang laporan dari kelurahan. Dari kelurahan Pandut kan ada informasi dari ini bahwa ada penyunatan massal gitu. Iya, diikutkan aja dah. Masalahnya snack ini sanggup jalan.
3: Ia menilai program ini sangat bermanfaat karena anak-anak mendapatkan layanan sunat gratis. Peserta juga menerima sejumlah bantuan dan bingkisan dari panitia penyelenggara. Edi Suroso melaporkan.
0: Rapat dengar pendapat yang digelar DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur bersama petani, Pertamina, pengelola SPBU dan instansi terkait mulai membuahkan hasil dengan semakin mudahnya akses BBM subsidi bagi petani di wilayah selatan Kota Waringin Timur. Dikutip kantor berita Antara Kalimantan Tengah, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Waringin Timur, Ahyanur mengatakan petani kini dapat mengambil BBM subsidi di SPBU Samuda dengan mekanisme yang lebih sederhana, yakni cukup menunjukkan bahwa mereka telah terdaftar dalam program Ekstar sebagai penerima BBM subsidi. Ahyanur mengapresiasi dukungan Pertamina dan SPBU Samuda yang telah mempermudah akses BBM bagi petani. Ia juga berharap pola pelayanan serupa dapat diterapkan di seluruh kecamatan di Kota Waringin Timur agar penyaluran BBM subsidi semakin merata dan mendukung produktivitas sektor pertanian. Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya berencana meningkatkan fasilitas alat penerangan jalan APJ yang layak dan mencukupi di Kota Palangkaraya. Berbagai skema disusun untuk mewujudkan fasilitas publik yang baik dan hemat anggaran. Selengkapnya Ayu Isti Prabandari melaporkan.
2: Total sebanyak 1.191 panel, yang mana ini kurang lebih kalau titiknya itu kurang lebih 3.000.
5: Komisi 2 DPRD Kota Palangkaraya menggelar rapat dengar pendapat bersama Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya terkait rencana kerjasama pemerintah dan badan usaha untuk alat penerangan jalan. Program ini menjadi salah satu fokus Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya dalam menyediakan fasilitas penerangan jalan yang layak bagi masyarakat sekaligus lebih hemat dari sisi anggaran. PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya, Hadi Suwandoyo mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan adalah menerapkan meterisasi pada setiap alat penerangan jalan. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan listrik serta memudahkan pengawasan terhadap jaringan penerangan jalan di wilayah kota.
2: Cakupan yang akan kami lakukan itu hanya ada 4 lingkupnya. Satu, itu pemasangan meterisasi, yang mana di seluruh wilayah Kota Palangkaraya itu ada total sebanyak 1.191 panel, yang mana ini kurang lebih kalau titiknya itu kurang lebih 3.000.
5: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Naseri mengatakan, kerjasama dengan badan usaha harus disertai dengan pengawasan yang ketat. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan setiap kontrak mencantumkan secara jelas spesifikasi dan kualitas bahan yang digunakan pada alat penerangan jalan.
6: Nah, kami mengingatkan lagi supaya betul-betul rencananya, kemudian barang yang digunakan itu pastikan dalam kontrak itu disebutkan. Tingginya apa, bahan baku untuk tiangnya apa, lampunya apa, jangan sampai apa. Nanti bisa manis yang didengar, tapi dalam pelaksanaan bahan bakunya sembarangan, baru 2 hari sudah rusak.
5: Selain meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna jalan, program ini juga diharapkan mampu memperlancar mobilitas masyarakat pada malam hari. Dengan pencahayaan yang lebih baik, risiko tindak kriminalitas dapat ditekan dan aktivitas masyarakat dapat berlangsung lebih aman. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
7: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Ya, pendengar, Hari Raya Galungan yang diperingati umat Hindu pada Rabu kemarin menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai Dharma atau kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Selain sebagai perayaan keagamaan, Galungan juga menjadi sarana melestarikan tradisi, mempererat kebersamaan keluarga, serta memperkuat identitas budaya umat Hindu. Selengkapnya Hesa melaporkan.
8: Nah, jadi pada intinya, nggak Hari Raya Galungan itu, walaupun zaman sudah mulai berubah.
9: Hari Raya Galungan tahun 2006 yang jatuh pada Rabu 17 Juni kembali menjadi momentum penting bagi umat Hindu untuk memperingati kemenangan Dharma atau kebaikan atas Adharma atau kejahatan. Perayaan ini tidak hanya dimaknai sebagai hari suci keagamaan, tetapi juga menjadi sarana memperkuat identitas budaya, nilai spiritual serta kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Rangkaian perayaan Galungan akan berakhir dengan Hari Raya Kuningan yang diperingati 10 hari kemudian, tepatnya pada Sabtu 27 Juni 2026. Selain syarat dengan makna religius, Galungan juga identik dengan berbagai tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi pemasangan penjor, persiapan sesajen hingga kegiatan gotong royong menjelang hari raya menjadi bagian penting yang mempererat hubungan antar sesama umat. Nilai-nilai tersebut dinilai tetap relevan meski masyarakat kini hidup di tengah perkembangan zaman yang semakin modern. Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Hindu IHNTP Palangkaraya, Komang Witiana, mengatakan perayaan Galungan memiliki kontribusi besar dalam memperkuat identitas budaya dan keagamaan umat Hindu. Menurutnya, tradisi seperti pembuatan penjor dan budaya gotong royong menjelang Galungan merupakan warisan budaya yang perlu terus dilestarikan oleh generasi muda.
8: Nah, jadi pada intinya, Nggak Hari Raya Galungan itu, walaupun zaman sudah mulai berubah, yang penting esensi dari Hari Raya Galungan itu kan secara umum itu adalah hari kemenangan Dharma melawan Adharma. Wow. Itu separasi. Dan juga bagi generasi muda, khususnya, ini jangan sekali-sekali kita ya melupakan tradisi kita. Jadi jangan pernah menganggap bahwa tradisi yang ataupun di Hari Galungan ini termasuk membuat penyor, membuat lawar, bumbu itu ditinggalkan. Karena ini adalah suatu tradisi yang sebagai apa ya, identitas budaya.
9: Komang menambahkan, modernisasi tidak boleh menghilangkan makna utama Galungan sebagai sarana pengendalian diri dan penguatan nilai-nilai kebaikan. Ia mengajak umat Hindu untuk tidak hanya merayakan secara seremonial, tetapi juga memahami filosofi dan ajaran yang terkandung dalam Hari Raya Galungan. Sementara itu, umat Hindu di Palangkaraya, Widiasih, mengungkapkan bahwa persiapan Galungan telah dilakukan sejak beberapa hari sebelum puncak perayaan. Mulai dari menyiapkan banten atau sesajen, membuat makanan tradisional hingga melaksanakan persembahyangan bersama keluarga dan umat di pura. Baginya, Galungan menjadi momen yang sangat berharga untuk mempererat hubungan keluarga dan menjaga keharmonisan.
10: Nah, Galungan ini penting untuk umat Hindu ya, karena ini merupakan hari kemenangan Dharma. Nah, Dharma ini merupakan kebaikan melawan Adharma atau kejahatan. Nah, ini tuh untuk menjadi pengingat biar umat Hindu itu selalu menjalankan ajaran kebaikan dalam kehidupan sehari-harinya.
9: Di kalangan generasi muda, perayaan Galungan juga dimaknai sebagai pengingat untuk tetap berpegang pada jalan kebenaran. Pemuda Hindu, Mulyadi, menilai nilai-nilai Dharma yang diajarkan dalam Galungan dapat menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Ia juga melihat media sosial sebagai sarana efektif untuk mengenalkan makna Galungan kepada masyarakat luas, terutama generasi muda.
11: Media sosial itu sangat efektif untuk menjelaskan makna Galungan itu kepada masyarakat luas. Terutama kita generasi muda, itu bisa memanfaatkan sosial media tersebut. Apalagi zaman sekarang AI itu sudah berkembang.
9: Melalui perayaan Hari Raya Galungan tahun ini, umat Hindu diharapkan tidak hanya menjaga tradisi yang telah diwariskan leluhur, tetapi juga terus mengamalkan nilai-nilai Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Semangat kebaikan, persatuan, dan kepedulian terhadap sesama menjadi pesan utama yang diharapkan dapat terus hidup di tengah masyarakat hingga perayaan Hari Raya Kuningan mendatang. Demikian Hesa melaporkan.
0: Seorang perempuan lanjut usia bernama Ta'a yang dilaporkan hilang selama 10 hari di Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, akhirnya ditemukan dalam keadaan selamat di tepian Sungai Lalemo. Dikutip kantor berita Antara Kalimantan Tengah, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Barito Utara, Rizali Hadi mengatakan korban ditemukan oleh 3 warga yang sedang beraktivitas di kawasan hutan Desa Malawaken. Setelah dipastikan sebagai orang yang dicari, korban segera dievakuasi dan mendapatkan pemeriksaan kesehatan. Rizali mengapresiasi kerjasama tim gabungan, relawan, dan masyarakat serta keluarga yang terlibat dalam pencarian. Dengan ditemukannya korban dalam keadaan selamat, operasi pencarian resmi dinyatakan selesai. Rombongan kloter pertama kontingen Pesparawi Kalimantan Tengah tiba di Manokwari, Provinsi Papua Barat pada Selasa dan Rabu pagi. Mereka disambut oleh panitia dan perwakilan dari pemerintah provinsi setempat. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
12: Dari Banjarmasin, pesawat ke Makassar dan Makassar ke Manokwari.
13: Peserta paduan suara anak bersama pengurus lembaga pengembangan Pesparawi daerah LPPWD Kalimantan Tengah tiba lebih dahulu di Manokwari, Papua Barat untuk mengikuti ajang Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Nasional yang akan berlangsung pada 18 hingga 28 Juni 2026. Rombongan peserta kloter pertama berjumlah 41 orang ini tiba Selasa 16 Juni 2026 disambut oleh jajaran pemerintah provinsi setempat di Bandara Rendani, Manokwari. Kemudian diarahkan menuju penginapan sebelum pengenalan arena lomba dan uji tata suara sebelum berkompetisi. Sekretaris Umum LPPD Kalimantan Tengah Walter Punding mengatakan total kontingen Kalteng yang akan berlaga sebagai peserta berjumlah 254 orang dan diberangkatkan ke Manokwari mencapai 308 orang termasuk ofisial, pendamping pelatih dan juga peserta mandiri.
12: Dari Banjarmasin pesawat ke Makassar dan Makassar ke Manokwari pesawat itu adalah kontingen dari Murung Raya. Paduan suara wanita itu 32 orang, kemudian paduan suara anak dari Pulang Pisau, juga mereka dari Banjarmasin ke Makassar pesawat, itu juga 32 orang, tambah dari provinsi, itu ofisial inti itu sekitar 10 orang.
13: Sementara itu, sebagian tim berangkat menggunakan kapal laut dari Pelabuhan Batu Licin, Provinsi Kalimantan Selatan pada Rabu 17 Juni 2026 menuju Makassar dan selanjutnya diterbangkan menggunakan pesawat menuju Manokwari. Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua LPP Kota Palangkaraya, Aratuni Jaban ketika dikonfirmasi oleh RRI. Aratuni menjelaskan rombongan yang berangkat dari Palangkaraya terbagi menjadi dua kloter yakni pada Rabu 17 Juni menggunakan kapal laut dan pada tanggal 22 Juni 2026 menggunakan pesawat dari Bandara Samsudin Nur Banjarbaru transit di Makassar. Sehingga semua kontingen sudah bisa berkumpul pada hari Senin mendatang untuk mengikuti rangkaian lomba di masing-masing kategori.
14: Ada juga ada pesawat, tapi ada juga yang menggunakan kapal laut. Tetapi kapal laut ini mereka-mereka yang sudah terbiasa untuk menggunakan mobil itu, kemudian mereka yang memang memilih untuk pada kapal laut itu sendiri. Tetapi kami jamin bahwa itu akan aman karena setiap trip itu akan didampingi oleh pengurus inti LPP provinsi maupun ofisial yang ikut.
13: Kalimantan Tengah memiliki target mempertahankan prestasi sebelumnya di PES Parawi Nasional Yogyakarta, bahkan bisa meningkatkan prestasi yang pernah diraih dengan mengikuti 12 kategori lomba dan menargetkan juara umum dengan 3 medali emas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pasangan suami istri asal Kota Palangkaraya membuktikan bahwa hobi bermusik dapat berkembang menjadi karya yang dikenal publik. Melalui band duo bernama Plamov, keduanya aktif menghasilkan lagu-lagu indie pop yang lahir dari pengalaman dan kreativitas mereka. Meski disibukkan pekerjaan sehari-hari, semangat untuk terus berkarya membuat pasangan ini konsisten menghadirkan musik bagi para penikmat lagu independen. Selengkapnya Randy melaporkan.
15: Kayaknya impian itu dari segi penulisan lirik, itu kan saya ya kak yang nulis itu. Impian itu mungkin untuk meraih kebebasan dalam suatu hiruk-pikuk kali.
16: Industri musik independen di Kota Palangkaraya terus menunjukkan perkembangan yang positif. Salah satunya melalui kehadiran Flop Mob, sebuah band duo yang digawangi pasangan suami istri Sarip Abdurrahman Muhammad Nur atau yang akrab disapa Abdur bersama sang istri Isti. Band yang resmi terbentuk pada Juni 2024 ini lahir dari kesamaan hobi dan kecintaan keduanya terhadap dunia musik. Meski memiliki profesi utama yang berbeda, Abdur dan Isti memilih menyalurkan kreativitas mereka melalui karya-karya musik bergenre indie pop. Menurut Abdur, selain menjadi vokalis dan musisi, dirinya juga berperan sebagai produser yang mengatur arah musikal mulai dari aransemen hingga proses produksi lagu.
15: Kayaknya impian itu dari segi penulisan lirik, itu kan saya ya kak yang nulis itu. Impian itu mungkin untuk meraih kebebasan dalam suatu hiruk pikuk kali. Iya.
17: Oke.
15: Soalnya kadang-kadang tuh pas kita lagi dipenuhi semua yang lebih berat, menjadi terkadang harus keluar dari zona itu gitu loh.
16: Sejak berdiri, Flop Mob telah merilis beberapa karya, diantaranya Impian, Pulsu, dan lagu terbaru berjudul Stay Her. Dalam proses kreatifnya, pasangan ini mengaku kerap menghadapi tantangan terutama dalam membagi waktu di tengah kesibukan pekerjaan sehari-hari. Sementara itu, Isti menjelaskan bahwa kecintaannya pada dunia tarik suara sudah tumbuh sejak kecil. Keinginannya menjadi penyanyi kini terwujud melalui perjalanan musik bersama sang suami.
17: Dari kecil emang hobinya suka nyanyi. Terus pas ketemu jadi kenapa enggak hati? Ya? Kenapa enggak bikin karya itu?
16: Ke depan, Flop Mob berencana terus berkarya dan menyiapkan album yang diharapkan dapat memperluas jangkauan pendengar musik mereka. Melalui karya-karyanya, pasangan ini ingin dikenal sebagai band yang fun, menyenangkan, dan mampu menghadirkan energi positif bagi para penikmat musik. Demikian, Randy melaporkan.
0: Demikian tadi pendengar Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas Anda.
7: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Maluku United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Cuaca Kota Palangkaraya pagi ini luar biasa cerah ya. Semoga membawa semangat baru bagi Anda semua dan selamat bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas. Semoga perjalanan Anda lancar, senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan dan tentunya juga segala urusan sepanjang hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pendengar, suasana dunia ya ini masih terasa hangat dengan euforia pesta bola ya. Pertandingan-pertandingan seru ini terus hadir menemani para pecinta sepak bola di seluruh dunia dan jangan Anda lewatkan juga setiap pertandingannya ya. Pesta bola di Pro 1 RRI Palangkaraya. Ya, pendengar, tentunya di tengah semangat kompetisi dan perbedaan dukungan ada pesan penting yang juga kita ingat bersama ya. Hari ini tepat tanggal 18 Juni, ini kita peringati juga sebagai Hari Internasional untuk melawan ujaran kebencian ya. Ya, pendengar, Hari Internasional untuk melawan ujaran kebencian ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya, tentu ini juga sebuah momentum bagi kita dan untuk mengingatkan kita semua ya bahwa kata-kata yang mungkin seringkali kita sampaikan memiliki dampak yang besar. Ya, ujaran kebencian baik yang disampaikan langsung maupun melalui media sosial ya, ini dapat melukai perasaan, memecah hubungan antara sesama, bahkan dapat memicu konflik di tengah masyarakat. Karena itu mari kita gunakan ruang komunikasi dengan lebih bijak ya, menyampaikan pendapat dengan santun, menghargai perbedaan dan juga lebih mengedepankan persaudaraan. Karena sejatinya ya pendengar bahwa perbedaan bukan alasan untuk kita saling menjatuhkan, tetapi menjadi kesempatan bagi kita untuk saling menghormati dan belajar memahami satu sama lain. Tetap semangat menjalani aktivitas di sepanjang hari ini dan bersama Pro 1 RRI Palangkaraya yang akan juga terus menemani aktivitas Anda.

0: penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo.
1: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
3: Paket, paket.
4: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya lihat review jujur.
4: Padahal aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak, semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi kita harus cerdas dalam membeli barang online.
5: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
6: Tadi itu, pas di angkot mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
5: Kamu teriak? Atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
6: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
5: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
7: Ya, pendengar ya, menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam memeriahkan Hari Bhayangkara ke-80 dan tidak hanya menghadirkan perayaan tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ya, sebanyak 6 peserta mengikuti kegiatan ya operasi bibir sumbing gratis melalui bakti sosial yang digelar, dan saat ini ya para peserta sedang menjalani proses screening kesehatan di Rumah Sakit Bhayangkara tingkat 3 Palangkaraya untuk memastikan kesiapan sebelum tindakan operasi dilakukan. Ya, pendengar, tentu operasi bukanlah proses yang sederhana ya. Tim medis ini akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, mulai dari kondisi kesehatan umum, pemeriksaan laboratorium, sampai dengan evakuasi langsung oleh dokter spesialis. Dan semua dilakukan agar tindakan yang diberikan ini benar-benar aman dan sesuai dengan kondisi masing-masing peserta. Dan mereka yang nantinya dinyatakan memenuhi syarat kesehatan akan mendapatkan jadwal operasi sesuai dengan rekomendasi tim dokter. Ya, tentu ini juga sebuah harapan baru ya, pendengar, bagi para peserta agar dapat menjalani kehidupan dengan lebih percaya diri dan juga sehat. Dan kepada RRI, Kapolda Kalimantan Tengah melalui Kepala Rumah Sakit Bhayangkara tingkat 3 Palangkaraya juga menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekedar seremonial ya, tetapi merupakan bentuk kepedulian dan pelayanan kepada masyarakat. Ya, pendengar, tentu kita juga berharap kegiatan seperti ini terus membawa manfaat ya, mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat, serta mewujudkan semangat Bhayangkara untuk hadir dan membantu. Ya, baik, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, informasi selengkapnya ya terkait bibir sumbing, operasi bibir sumbing gratis yang mana merupakan rangkaian kegiatan dari hari ulang tahun Bhayangkara ke-80 dapat Anda baca selengkapnya di rri.co.id. dan pendengar, sesaat nanti juga pukul 7 waktu Indonesia Barat, sejenak kita akan bergabung dengan RRI Pro 3. Kita akan simak warta berita.

0: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
1: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh.
2: Ya, pendengar, inilah Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti warta berita dari RRI Pro 3.

0: memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum,

Presiden Prabowo menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji pada tahun 2027. Dan pemerintah juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dua program. Para pemimpin negara-negara G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Pak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timwas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, kepala negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaraan haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun